0: dengan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: Minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anak Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara RUAD dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dipunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian tentu pembayaran ya, apalagi ya, inspektoran juga ada. Jadi silakan.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
8: berbincang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
20: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekolah.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
20: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ada salah satu kabar baik untuk Anda mungkin pendengar yang tentunya biasa ada rencana traveling gitu ya. Jadi juga ini salah satu kabar gembira untuk warga Bandung dan juga warga Jawa Barat lainnya. Karena mulai Agustus 2026, mobilitas udara dari Kota Kembang ini akan memasuki babak barunya. Bandara Internasional Husein Sastranegara di bawah pengelolaan Incheonjun Airport itu bersiap diaktifkan kembali untuk melayani berbagai rute penerbangan domestik dalam negeri maupun ke luar Pulau Jawa. Menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, maskapai Super Airjet ini bergerak cepat dengan mengusulkan ke Kementerian Perhubungan untuk membuka 8 rute penerbangan domestik dari Bandung. Nah, di mana penumpang Super Airjet ini akan bisa terbang langsung transit direct flight menuju 8 kota strategis di Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau, Bali, hingga Sulawesi, yaitu Medan, Kuala Namu, Pekanbaru, Padang, Batam, Pontianak, Balikpapan, Makassar, dan Denpasar. Semua rute penerbangan tersebut ini akan menggunakan pesawat modern Airbus A320-200, kapasitas 180 kursi kelas ekonomi yang punya kabin lega dan kursi ergonomis agar perjalanan tetap nyaman. Di mana Super Airjet ini melihat Bandung sebagai kota kreatif yang penuh dengan pelajar, mahasiswa, profesional, dan pelaku industri kreatif yang butuh mobilitas tinggi. Disampaikan dalam manajemen maskapai di laman resminya ya, pemerintah kota Bandung. Pihak maskapai juga ini menjelaskan bahwa pemilihan 8 kota tujuan tersebut didasarkan pada peran yang sangat penting sebagai pusat ekonomi nasional, destinasi wisata unggulan, kota pendidikan, sekaligus juga jalur transit utama di Indonesia, pendengar. Jadi kalau ke Bali teh gitu ya, sekarang tinggal naik aja di Husein, udah deh jong-jong ini mah. Bener. Ini terutama Denpasar ya, destinasi wisata internasional favorit untuk liburan, konser, festival budaya, sampai tempat kumpulnya para pekerja kreatif dan digital nomad ya. Dengan aktifnya kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara dan juga segera hadirnya Super Airjet, akses dari dan menuju Bandung kini jauh lebih mudah, cepat, dan nyaman untuk urusan bisnis, kuliah, maupun liburan, pendengar ya. Jadi gimana? Udah ada rencana liburan kemana, pendengar ya? Coba kasih tahu Alan di 08112209760.
1: Bandung pagi ini.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung. Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ, membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Persib Bandung, ini jadi salah satu klub yang akan juga mengikuti Piala Presiden 2026, pendengar. Panitia pelaksana Piala Presiden 2026 ini sudah mengumumkan jadwal dan juga pembagian grup turnamen pramusim tersebut, di mana Piala Presiden 2026 ini akan digelar di dua kota yaitu Bandung dan Surabaya. Bandung ini akan menjadi tuan rumah grup A, sedangkan Surabaya jadi tempat pertandingan grup B. Di Bandung seluruh pertandingan ini akan digelar di Stadion Sijala Karupat, sedangkan Stadion Gelora Bung Tomo itu akan jadi venue pertandingan di Surabaya. Piala Presiden tahun ini akan digelar pada 15 Juli hingga 16 Agustus 2026, dan turnamen ini bakal diikuti 8 klub dengan rincian 5 klub Indonesia dan 3 klub Asia Tenggara. Mereka ini akan beradu taktik menjadi yang terbaik dan merebutkan hadiah sebesar 6 miliar rupiah. Adapun pembagian grupnya ini, pendengar, di mana grup A Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC Brunei Darussalam ya. Kemudian ada Tampines Rovers yaitu dari Singapura. Grup B Persibaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, Port FC Thailand. Sedangkan juga kalau kita melihat pertandingannya, pendengar ya, Persib Bandung versus Arema FC itu akan mulai yaitu Sabtu 25 Juli 2026 pukul 19.30. Kemudian DPMM FC versus Persib Bandung itu Selasa 28 Julinya itu pun juga pukul 19.30. Persib Bandung versus Tampines Rovers itu pun juga Jumat 31 Juli 2026. Seluruh pertandingan Piala Presiden 2026 itu bisa disaksikan juga melalui siaran langsung juga ya, di official broadcastingnya. Dan tentunya juga ini momen-momen yang begitu sangat nyambung ya. Di awal-awal ini tuh sudah mulai dengan berbagai laga Piala Dunia, setelah itu Piala Presiden ya, Persib lagi. Sudah mungkin ditunggu dinanti gitu ya, bagaimana permainan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti gitu. Itu benar-benar dua hal, pertama ada klub dari negara gitu ya, yang kedua adalah ya tetap, atau bagi orang Jawa Barat mah, Persib tetap di hati.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini. Dan tentunya juga pendengar tepat di pukul 8 ini kita akan simak juga itu generasi emas spesial untuk Anda.
1: Bandung pagi ini.

0: Indonesia sedang menuju babak baru dalam sejarahnya. Tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, kita menyebutnya sebagai Indonesia Emas. Untuk sampai ke sana, banyak syarat yang harus dipenuhi. Pendidikan yang merata, kebudayaan yang kuat, kesehatan yang baik, produktivitas tinggi, hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ada satu fondasi penting yang sering luput dari perhatian. Literasi. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku atau menulis kalimat, melainkan cara memahami hidup, mengolah informasi, mengambil keputusan, dan menulis masa depan. Salah satu yang terus menggaungkan hal ini adalah Raden Aurel Aditya Kusuma Waningyun, Duta Baca Jawa Barat 2024.
1: Literasi adalah benang merah yang membuat semua sektor itu tidak berjalan sendiri, tapi saling terhubung. Tanpa literasi, sektor-sektor itu seperti jalan paralel yang tidak pernah bertemu. Maka itu dengan literasi kita punya jalur lintas yang menyatukan arah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Banyak orang masih menganggap membaca itu beban, bukan kebutuhan. Akhirnya literasi berhenti di formalitas sekolah, bukan gaya hidup. Mudah semangat di acara sekali jadi, tapi sulit menjaga konsistensi agar membaca dan menulis benar-benar jadi kebiasaan sehari-hari. Sekolah dan keluarga juga harus bersinergi menanam kebiasaan. Komunitas menjadi ruang praktiknya, pemerintah memastikan ada infrastruktur dan regulasi, media digital membuka akses sekaligus memperluas jangkauan, dan swasta memberikan ruang pula untuk mewujudkan semua. Nah, kalau semua pihak ini terhubung dalam satu visi, literasi tidak akan berhenti di kegiatan, tapi menjadi budaya kolektif yang menopang daya saing bangsa. Inilah ekosistem literasi yang harus dibangun sejak sekarang agar bonus demografi benar-benar berubah menjadi bonus kualitas pada tahun 2045.
0: Senada dengan Adit, Mita Nurmala yang juga merupakan Duta Baca Jawa Barat 2024 menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan budaya membaca sejak dini.
2: Untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 ini, tentunya generasi yang akan datang harus dipupuk dengan gemar membaca. Nah, strateginya tentunya yang pertama ini yang harus disadari bahwa peran keluarga itu sangat penting. Jadi anak itu akan tumbuh dan berkembang bagaimana peran keluarganya, bagaimana keluarga tersebut mengenalkan literasi ke anaknya sedini mungkin. Strategi yang kedua itu harus memanfaatkan teknologi. Bagaimana kita menghadirkan konten literasi digital yang menarik dan interaktif. Tidak bisa luput ya, yang namanya teknologi, media sosial itu bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, disinilah strategi literasi yang harus ditingkatkan dan dimanfaatkan. Hasil PISA pada tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 66 dari 81 negara dalam literasi membaca. Jadi sudah bisa disayangkan tingkat literasi di Indonesia pada tahun sekarang ini. Masih banyak nih ruang perbaikan. Seperti untuk generasi emas ini kan nanti memerlukan individu-individu yang tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga bisa mengelola, menghasilkan apa yang dari mereka baca.
0: Selain Duta Baca, ada pula pegiat literasi yang bergerak langsung di lapangan lewat Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Mereka menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan, tempat anak-anak bisa berkenalan dengan buku, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Haji Jainal Mutakin, S.Pd., M.Pd., seorang pegiat literasi sekaligus bagian dari Divisi Kemitraan Forum TBM Jawa Barat dan Ketua TBM Hipa Pelnis Kuningan, percaya bahwa langkah kecil yang konsisten bisa memberi dampak besar.
3: Satu hal yang paling penting adalah menumbuh kembangkan kecintaan terhadap dunia membaca sejak dini. Ini merupakan salah satu modal besar bagi keluarga kita, terutama anak-anak kita yang nanti akan tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus bangsa. Dengan hal kecil yang dibiasakan di rumah, mengajak mereka membaca buku, orang tuanya mendongeng, mengadakan kegiatan tur literasi ke perpustakaan maupun ke taman bacaan masyarakat, itu merupakan salah satu langkah kecil yang dapat kita lakukan demi mewujudkan generasi emas di masa yang akan datang.
0: Di Taman Baca Masyarakat, anak-anak tidak hanya membaca buku, tapi juga belajar membangun rasa ingin tahunya. Dengan pendekatan kreatif, suasana belajar dibuat menyenangkan agar literasi tidak terasa sebagai beban.
3: Kalau saya sendiri, saya membuat TBM ini dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan rekreatif. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, dan juga menarik tentunya. Ini bisa menjadi salah satu daya dukung dan juga bisa menjadi salah satu keunggulan ketika anak-anak datang ke TBM. Mereka tidak merasa seperti dikekang, mereka tidak merasa seperti di dalam sebuah ruangan, tapi mereka bebas berkarya, berkreativitas, dan berinovasi. Suasana lingkungan yang kondusif, tempat yang menyenangkan, dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Taman Baca Masyarakat ini ternyata dapat membentuk karakter anak-anak yang ada di kampung maupun di kota, terutama bagaimana mereka diperkenalkan tentang dunia literasi sejak dini. Contoh kecil, mereka betul-betul kita didik, kita bina, kita arahkan, kita bimbing ya, tentang pentingnya membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar memahami bacaan, tulisan, tapi konteksnya apa, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mungkin yang menjadi salah satu mungkin pengalaman berharga ya yang dapat kami lakukan di Taman Baca Masyarakat kepada anak-anak maupun pelajar. Taman Baca Masyarakat dapat memberikan kontribusi tentunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kami sejak anak-anak datang ke TBM pertama kali sudah kita ajarkan tentang hal-hal yang berbau Indonesia. Kami memperkenalkan seni dan budaya Indonesia di sini. Buku-bukunya pun buku-buku yang bernuansa cerita khas dari Indonesia. Tanaman-tanaman yang kami tanam di TBM juga merupakan tanaman-tanaman khas endemik di Indonesia. Sehingga mereka bisa mengenal siapa jati dirinya, siapa diri mereka sendiri, dan apa yang dapat mereka berikan, kontribusi apa untuk bangsa dan negara. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya di TBM, tapi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dampaknya yang paling terasa, masyarakat ini sekarang lebih mengenal, oh ternyata ada ya perpustakaan atau taman baca masyarakat yang memfasilitasi buku-buku gratis dan tentunya didukung oleh pemerintah, baik itu perpustakaan nasional, dinas kearsipan dan perpustakaan, juga dinas pendidikan. Nah ini menjadi salah satu bukti hadirnya pemerintah di masyarakat dengan adanya TBM-TBM yang dibina dan dilakukan pembinaan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dan dinas terkait. Karena saya meyakini tidak hanya pengelola saja yang dapat mengelola Taman Baca Masyarakat, tapi dukungan dari berbagai pihak, terutama mungkin pemerintahan desa, relawan, terus juga mitra kerjasama yang tentunya nanti bahu-membahu untuk mewujudkan kegiatan di Taman Baca Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.
0: Para pegiat literasi ini menegaskan bahwa literasi harus hadir di berbagai ruang agar menjadi gaya hidup, bukan sekedar slogan.
1: Kalau kita ingin literasi jadi budaya, bukan hanya slogan, langkahnya harus konkret dan menyentuh ruang hidup masyarakat. Literasi jangan dikurung di ruang kelas, harus dibawa ke rumah, komunitas, bahkan ke ruang digital.
2: Kalian adalah arsitek masa depan bangsa. Kalian adalah bibit-bibit unggul masa depan bangsa. Jadi masa depan Indonesia ini tentunya ada di tangan kalian sebagai generasi yang akan datang, dan jadikanlah literasi sebagai kunci untuk membukanya.
3: Dengan hadirnya TBM, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemajuan literasi di Indonesia.
0: Maka, generasi emas janganlah hanya jadi cita-cita, perlu diraih dengan kerja keras yang nyata dari kita bersama. Dari rumah, sekolah, komunitas, hingga kebijakan pemerintah, literasi harus bergerak bersama. Karena literasi bukan hanya soal membaca buku, tapi membaca hidup, membaca dunia, dan berani menulis ulang masa depan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, yeah. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: 97 kemana FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini ya. Di mana pemerintah Kota Bandung ini terus menjaga ketertiban pendengar ya, terutama di wilayahnya melalui berbagai program penegakan aturan daerah, baik berupa peraturan daerah Perda maupun peraturan wali kota. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah mengerahkan personil Satpol PP Kota Bandung untuk menggelar patroli rutin menertibkan pelanggaran aturan daerah hingga melakukan operasi ketertiban masyarakat di sejumlah titik di lokasi. Untuk memastikan ketertiban, kerapian hingga kenyamanan ini menjangkau seluruh sudut kota, Satpol PP Kota Bandung menjalankan berbagai program patroli unggulan yang digelar setiap hari maupun beberapa kali di dalam sepekannya. Patroli rutin yang dijalankan Satpol PP Kota Bandung meliputi Jawara Sakti di 30 kecamatan, Ujang Baron di 151 kelurahan, patroli Mojang Satpol PP, tim khusus, dan juga patroli reaksi cepat atau PRC. Jawara Sakti ini merupakan program representasi dari tim reaksi cepat di tiap kecamatan. Tugasnya menjaga kondusivitas, memantau titik-titik rawan kriminalitas, dan mengawasi potensi gangguan ketertiban umum. Berkolaborasi dengan aparat kecamatan dan juga Satlinmas memastikan respon cepat jika ada aduan atau laporan darurat dari masyarakat. Nah, ada juga namanya Ujang Baron, urang jaga lingkungan bareng ronda meh aman. Ini bertugas menguatkan pelaksanaan Siskamling, mengedepankan penegakan preventif partisipatif di mana petugas Satpol PP bersinergi dengan warga kelurahan untuk menghidupkan budaya Siskamling demi menekan angka kriminalitas mikro di permukiman. Selain itu pun juga ada patroli Mojang terdiri dari personil PP wanita pilihan, sering disebut pula Mojang Dadali. Ini bertugas mensosialisasikan edukasi aturan daerah serta penertiban persuasif di area publik guna meminimalisir potensi kriminalitas terhadap wanita dengan pendekatan humanis dan komunikatif ya, itu soft approach. Kemudian tim khusus atau tonsus ditugaskan untuk menangani pelanggaran perda yang bersifat spesifik, berskala besar atau memerlukan eksekusi teknis yang presisi seperti penertiban bangunan liar yang menyalahi tata ruang atau fasilitas publik. Salah satu contoh aksi nyata tonsus adalah saat melakukan penindakan dan pembongkaran fasilitas pribadi ilegal yang memakan fasilitas umum, seperti kasus viral pembuatan garasi mobil permanen di atas trotoar publik di kawasan Jalan Ambon, Bandung. Ada juga PRC, itu patroli reaksi cepat, menjadi unit taktis pertama yang merespon aduan darurat masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum di jalan secara cepat. Personil ini dibekali kendaraan taktis agar dapat menembus kemacetan dan menjangkau gang-gang sempit di Kota Bandung. Ya, telah pendengar, kemudian berbagai upaya yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung mengerahkan Jawara Sakti sampai Ujang Baron untuk jaga Bandung dari kriminalitas.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar. Sesaat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda yaitu siaran gereja dengan bahasan homili ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang sudah WhatsApp juga di 0811-220-9760 ya. Ada WMN, informasi tambahan, gelombang RRI Pro 1 di sini, Mekarsari Ciamis, alhamdulillah sekarang cuman naikin power pemancarnya aja ya, nampaknya pantauan dari teman-teman pendengar sekalipun dimanapun sama-sama. Sinyalnya masih lemah, katanya beda pas dulu pertama-tama kebuncelah di sini. Demikian, hatur nuhun, WMN ya, atas informasinya, selamat bertugas, WMN. Katanya siapapun nanti akan dukung gitar Spanyol FC Mania, pokoknya tetap Maung Bandung ya, saudara kembarnya PSG, C tim satelit di hati Boboto Galuh sekalian. Ya terima kasih Wah Emen, selamat pagi juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Alhamdulillah masih akan menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda dimanapun berada boleh berbagi informasi juga pendengar ya, di sekitar Anda boleh di WhatsApp kan di 0811-220-9760. Sekali lagi di 0811-220-9760 ya. Alhamdulillah ada juga Rizka masih akan menemani Anda tentunya pendengar. Sesaat lagi kami akan hadirkan paket siaran Kristen.

Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siaran Rohani Agama Katolik. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan siaran khotbah perayaan Ekaristi, Misa Minggu Biasa ke-28, dengan tema Hidup Penuh Syukur. Bersama Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin OSC. Semoga tidak mengurangi makna dan pesan yang disampaikan. Mari kita

Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."

Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa jengkel spontan begitu saja terhadap sesuatu. Mengapa? Bisa jadi karena kita berharap bahwa segala sesuatu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, seakan kita itu berhak untuk ini, berhak untuk itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, pelayanan ini dan itu. Padahal ada banyak hal yang berada di luar jangkauan dan genggaman tangan kita. Maka tak heran kadang kita pun mengeluh. Ini juga sering menambah beban kita yang membuat kita tidak bahagia, kehilangan kegembiraan. Bagaimana kalau kita justru bersikap sebaliknya, yaitu mensyukuri segala sesuatu yang kita alami sebagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sebagai hak yang kita terima. Tentu kita akan mengalami hidup lebih ringan dan membuat kita makin bahagia karena mengalami terus-menerus diberkati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian. Kain dan Habel adalah dua bersaudara yang berbeda. Kain adalah simbol manusia yang penuh syukur hingga mempersembahkan apa yang paling berharga daripada Tuhan, karena mengalami apa yang dialami, dimiliki, dinikmati adalah berkat Tuhan, bukan semata hasil usahanya. Sementara Habel adalah simbol pribadi yang mengeluh dan mengira bahwa segala sesuatu adalah hasil jerih payahnya. Maka ia membandingkan diri dan tak pernah puas hingga mempersembahkan kepada Tuhan apa adanya, bahkan merasa terpaksa.

Saudara-saudari yang terkasih, angka 10 dalam kitab suci menggambarkan kepenuhan. Maka kita tahu perintah Allah itu ada 10. Maka tampilnya 10 orang kusta mau mewartakan bahwa semua manusia itu sebetulnya kusta di hadapan Allah. Tidak ada yang tak bercacat, tidak ada yang tidak bersih. Semua kotor, perlu dibersihkan, perlu ditahirkan. Ada bercak noda dosa dan kesalahan yang tanpa belas kasih Allah akan mati, disingkirkan dari kehidupan bagaikan orang kusta zaman Yesus, dianggap sebagai orang mati secara sosial, hingga mereka hidup di pinggiran dan tidak diperkenankan berjumpa dengan orang yang sehat. Kusta pada zaman Yesus dianggap penyakit yang tak tersembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Hanya kuasa Allah yang besar dengan mujizat yang luar biasa. Maka menyembuhkan seseorang dari kusta adalah juga sebanding dengan membangkitkan orang mati. Maka 10 orang kusta pun datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan, karena percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang mempunyai kuasa Allah yang besar. Namun Yesus tidak secara langsung menyembuhkan. Dia meminta mereka untuk pergi kepada imam. Seseorang orang kusta baru boleh pergi ke imam menghadap untuk apa? Untuk diperiksa oleh imam, dan setelah itu diumumkan bahwa dia tahir. Maka boleh pergi kepada imam kalau sudah mengalami mujizat. Belum mengalami mujizat apapun, Yesus berkata pergi kepada para imam. Walau begitu, mereka mengikuti perintah Yesus, dan ternyata di tengah jalan mereka sembuh. Menyadari hal itu, satu orang kembali pada Yesus, yaitu orang Samaria, yang baginya adalah Yesus adalah imam agung yang sungguh dapat mentahirkan dan menyatakan kepada dunia masyarakat bahwa ia telah bersih. Dia mengalami bahwa kesembuhan bukanlah haknya, tetapi berkat dan belas kasih Allah. Maka ia memuliakan Allah dan tersungkur di hadapannya. Dia bukan hanya sembuh badannya, tetapi juga pulih jiwanya. Kita mendengar juga di dalam bacaan pertama, bagaimana Naaman itu tahir, bersih kustanya, dan pengalaman itu mengantarnya untuk percaya kepada Allah. Badannya disembuhkan, jiwanya diselamatkan. Yesus pun bertanya, bukankah semuanya sembuh? Di mana yang 9 orang tadi? Yang tidak mengucap syukur pun tetap sembuh badannya. Tidak mengubah belas kasih Yesus yang telah menyembuhkan. Bukan berarti ketika mereka tidak datang lalu kusta lagi, tidak. Belas kasih Allah tidak dipengaruhi oleh kondisi manusia bersyukur atau tidak bersyukur, mengucapkan terima kasih atau tidak. Belas kasih akan terus diberikan oleh Allah. Yesus yang telah menyembuhkan tetap akan berbelas kasih. Mereka sembuh badannya, tetapi sayang hanya sampai di situ. Sedangkan orang Samaria yang mengucap syukur, sembuh badannya, tetapi jiwanya pun diselamatkan. Pergilah.

Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita termasuk orang yang bersyukur karena mengalami diberkati Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Karena sebagaimana didoakan nanti dalam privasi keempat umum, sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu Tuhan, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Yesus Kristus. Jadi ucapan syukur kita itu menambah keselamatan kita, bukan menambah kemuliaan Allah. Maka ketika kita mengucap syukur kepada Allah, memuji Tuhan dan berterima kasih, mengalami kebaikan Allah, kita pun makin diselamatkan dan makin diberkati. Ucapan syukur ini membuat orang lebih selamat dan lebih mengalami berkat. Ada berkat tambahan sebagaimana orang Samaria yang sembuh badannya dan tersungkur percaya penuh syukur, makin diberkati oleh Yesus, malah mendapat perutusan, pergilah imanmu menyelamatkan. Seperti waktu bisa, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Orang bersyukur akan bersuka cita karena mengimani dan mengamini bahwa hidup ini bukanlah hak saya, tetapi berkat Allah yang patut disyukuri dan dibaktikan pada sesama. Untuk itulah Paulus mengajak umatnya selalu di dalam Efesus 5:20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Bapa kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur agar kita makin mengalami kebaikan.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, okay? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
1: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga. Kemudian juga masuk ke IG, kami juga silakan, kami juga akan menanggapi. Dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat. Kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.
2: Bandung pagi ini.

97 Komandem FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami, terima kasih pendengar tentunya ya, mengawali hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin Anda akan menikmati hari bersama keluarga Anda ya. Jangan lupa dicek ya bagaimana hari ini, bagaimana juga perkiraan cuacanya agar Anda bisa well prepare gitu ya. Kalau kita lihat dari perkiraan cuacanya pendengar dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, dari pukul 10 hingga nanti menjelang pukul 16 itu akan cerah ya. Kemudian dari pukul 18 hingga pukul 23 itu akan cerah. Jadi cuaca Kota Bandung hari ini hingga nanti menjelang malam adalah cerah gitu ya. Jadi cocok bagi Anda yang akan tentunya melakukan berbagai aktivitas, terutama mungkin bagi Anda yang berulang tahun hari ini. Wilujeng yang ngiring binga gitu ya. Selamat menikmati hari bersama keluarga, apalagi di usia Anda yang baru. Gitu ya, berkah selalu ya. Alan Abana menemani Anda tentunya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa

0: viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: 97,6 FM Persatu RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pendengar, dan tidak terasa sudah akan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan itu tandanya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Dan setelah ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Sudah saatnya Alan Albana pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: Bandung siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di minggu siang kita akan berbicara tentang seputar anak. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema kolaborasi orang tua dan guru yang merupakan kunci tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus bersama Rostia Nurjana SPD yang merupakan guru SLB dan juga MUA. Wah, rangkap-rangkap nih, keren ya. Jadi memang kolaborasi antara orang tua dan anak ini adalah merupakan kunci utama keberhasilan tumbuh kembang anak. Karena berkebutuhan khusus, orang tua pastinya harus berperan sebagai pendamping utama, advokat, dan juga guru di rumah. Penerimaan tanpa syarat dan pemahaman mendalam terhadap kondisi anak akan membangun pondasi emosional yang cukup kuat. Nah, untuk lebih tahu lagi, lebih detailnya seperti apa, kita langsung saja menyapa Teh Rostia ya. Selamat pagi, assalamualaikum Teh Ros.
2: Waalaikumsalam pagi.
1: Kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Ini posisi. Alhamdulillah. Posisi di mana nih Teh?
2: Aku di rumah lagi libur.
1: Rumahnya di mana?
2: Di Majalaya.
1: Di mana?
2: Di Majalaya, Selokan Jeruk.
1: Oh, di sana gimana cuacanya? Cerah nggak sih? Kalau di sini cerah banget loh.
2: Hari ini lagi cerah di sini.
1: Lagi cerah ya. Kalau kemarin betul, kayaknya mendung ya dari ya, awal betul sampai akhir. Tapi nggak hujan gitu ya?
2: Enggak, ya. Kebetulan aku lagi nggak ada job,
1: Kak. Oh, jadi tenang ya, damai, aman, sentosa gitu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang kolaborasi orang tua dan guru, kunci tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus, saya sangat setuju sekali sih. Karena orang tua yang bisa berdamai dengan keadaan dan menyupport anak, itulah orang tua yang terbaik. Supaya anak yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa punya kekurangan, tapi tetap mempunyai kelebihan yang memang harus diekspos ya.
2: Betul.
1: Nah, gimana nih sebetulnya cara yang baik begitu antara orang tua dan anak supaya si anak ini merasa tersupport, tetap semangat, mempunyai cita-cita masa depan untuk depannya, intinya menjadi seseorang yang mandiri gitu loh Teh. Mangga, silakan.
2: Mungkin kalau misalkan dari orang tua adanya keterbukaan mungkin ya Kak. Karena sebagian besar orang tua itu terkadang masih gengsi gitu memiliki anak yang berkebutuhan khusus.
1: Gengsi apa malu? Nah,
2: malu, iya. Karena ternyata anak yang orang tua yang belum terbuka hatinya itu mereka gengsi untuk menyekolahkan anak tersebut. Jadi kadang anak itu kan dikurung di rumah. Jadi menyebabkan anak kan jadi tidak adanya komunikasi bersama orang lain, tidak adanya mengenal masyarakat, kayak gitu kan tidak ada ya. Nah, mungkin salah satunya untuk keterbukaan dari orang tua ya. Terus kepekaan orang tua terhadap anak. Nah, mungkin orang tua tuh bisa dilihat ya perkembangan anaknya dari kecil hingga hingga remaja mungkin. Nah, itu tuh bisa dilihat kayak perkembangannya tuh apa nih yang kurang. Nah, nanti mungkin kalau misalkan emang udah ada keterbukaan itu, orang tua tuh enak. Jadi kolaborasi antar guru sama orang tuanya tuh enak kalau maksudnya ada keterbukaan kayak gitu. Seperti itu. Soalnya kebanyakan orang tua itu yang belum terbuka menganggap anaknya itu emang cacat. Cacat orang tua. Nah, jadi tapi sebagian besar mungkin orang tua yang sudah paham, yang sudah mengerti, itu mendukung anaknya untuk bersekolah, untuk beraktivitas, untuk terapi. Nah, dan yang lebih bagusnya lagi, ketika guru orang tua itu berkonsultasi juga dengan guru satu arah gitu. Maksudnya kayak di sekolah, mereka diajarkan kayak gini, di rumah kita harus satu arah juga, harus bagaimana, seperti itu sih.
1: Ya, tapi saya kadang-kadang suka tergelitik nih ya. Ini anak memang dilahirkan kurang sempurna begitu ya. Itu so, biasanya karena apa sih, Teh?
2: Itu biasanya ada yang dari kehamilan, dari semenjak lahir kan, dari kehamilan, misalnya hamilnya jatuh, atau enggak tumbuh kembang anaknya ada yang terlewat, dari kejang bisa. Jadi emang sebetulnya orang tua itu harus peka. Jangan misalkan kejang-kejang anak akhirnya biasa, nggak seperti itu. Terus kadang kebanyakan kalau zaman dulu tuh karena susahnya ke rumah sakit, orang tua tuh banyak yang berobat ke bukan spesialisnya gitu. Jadi kebanyakan ini salah saya pengobatan. Dulu saya pengobatannya kayak gini. Jadi anak saya menyebabkan misalkan tunarungu. Gitu sih Kak sebetulnya.
1: Jadi tidak paham gitu ya mereka.
2: Betul.
1: Jadinya karena mungkin dengan obat-obat herbal, mungkin
2: betul,
1: atau dengan obat seadanya begitu ya. Jadi mereka
2: betul,
1: tidak tertolong ya.
2: Betul. Gitu. Kayak kan kalau misalkan fase-fase bayi 0-6 bulan tuh bisa apa, 6 bulan sampai 12 bulan tuh bisa apa gitu ya. Nah itu sebetulnya harus dilihat oleh orang tua tuh. Oleh orang tua tuh harus dilihat kayak pergerakannya ini kurang. Oh anak saya tuh tidak merangkak. Anak saya umur segini belum jalan, belum bisa ngomong. Nah itu sebetulnya orang tua harus peka terhadap itu gitu ya.
1: Iya. Jadi tidak abai begitu ya.
2: Betul.
1: Harus betul-betul memperhatikan pertumbuhan anak, karena yang rugi adalah orang tua dan juga anak, kasihan kan anaknya.
2: Betul.
1: Seperti itu ya, udah seperti itu kurang diurus lagi ya, atau merasa malu gitu ya. Padahal
2: betul,
1: salah satu penyebabnya adalah karena orang tua yang abai sebetulnya ya.
2: Betul. Baik. Apalagi orang tuanya yang emang gak full di rumah. Ada yang kerja misalnya apa.
1: Ya paling tidak ada usaha gitu ya. Mungkin kan suka ada juga dokter jaga atau apa gitu ya. Memang harus segera dibawa jam berapapun.
2: Betul.
1: Ya. Tidak
2: betul,
1: melihat jauh dari rumah sakit dan sebagainya demi masa depan anak. Nah,
2: betul,
1: hal-hal seperti ini memang harusnya, makanya di tiap daerah itu sekarang harus ada puskesmas, posyandu gitu ya. Paling tidak ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan gitu ya oleh para dokter atau suster yang ada di sana ya, Teh ya.
2: Betul. Makanya untuk saat ini kita penjaringan ke SLB tuh dibilang mudah gitu. Karena adanya posyandu. Kan jadi kalau posyandu itu kan sebelumnya sudah mengetahui dulu, oh ini anak adik kak, oh ini disalurkannya harus ke sini, harus ke sini. Apalagi kalau misalnya orang tuanya tidak peka, dimasukkan ke TK, nah terus dimasukkan ke SD. SD-nya kan emang seharusnya sekarang sudah inklusi ya semuanya. Tetapi tidak semua sekolah SD ada guru pendampingnya, gitu.
1: Betul.
2: Jadi mau tidak mau kalau misalkan emang anaknya ada kekurangan seperti itu, sekolahkan ke SLB gitu.
1: Jadi ke tempat yang tepat sehingga gurunya juga tahu apa yang harus dilakukan gitu ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Soalnya kak,
1: ya?
2: Sekarang saya udah pindah ke, dulu saya di Kota Bandung, sekarang di Kabupaten. Sampai sekarang masih ada murid baru yang pindahan dari SD, SMP. Sementara anaknya sudah benar-benar kelihatan. Itu anak ABK. Kenapa? Maksud saya kayak emang tidak ada pergerakan nih dari orang tua melihat tumbuh kembang anak di sekolah selama 6 tahun di SD. Tidak bisa baca misalnya, tidak bisa nulis. Gitu, begitu sih.
1: Aneh ya kalau di pikir ya, guru di sana juga harusnya mengarahkan ya, ini anak
2: sepertinya
1: tergolong ini lebih baik ke sini, akan lebih baik apa didikannya atau lebih tepat diterima-terima aja lagi ya.
2: Betul, itu
1: sebetulnya jadi, ada apa sih dengan pendidikan Indonesia?
2: Ya itu tuh di kalau saya lihat sih kadang itu tuh karena orang tuanya yang gengsi atau emang
1: tapi kan guru bisa menolak kan, kasihan.
2: Betul
1: dong, gitu.
2: Tapi kadang atau emang gurunya sungkan untuk membicarakan itu,
1: takut tersinggung gitu.
2: Betul. Nah, seharusnya tidak boleh takut untuk tersinggung ya, karena itu untuk kebaikan anak. Nah, terkadang anak yang sudah, maksudnya bukan yang belum berkembang di sekolah dasar. Nah, ketika di SLB dia punya potensi lain.
1: Betul. Karena sekarang ini banyak juga orang yang disabilitas yang ikut lomba.
2: Betul.
1: Yang biasa-biasa aja menang loh.
2: Betul. Saya kemarin habis di sekolah saya habis pernah tahun kemarin tingkat nasional. Kemarin tingkat provinsi.
1: Iya,
2: gitu.
1: Jadi kan seperti itu ya, justru aneh gitu kalau ada orang yang membatasi, harusnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, seperti kayak membayar kesalahan mereka gitu ya, ketika membuat anaknya seperti itu gitu.
2: Terus kan kadang orang tua mikirnya kayak anak berkebutuhan khusus itu harus pintar ya, harus bisa baca. Maksudnya bukan anak berkepala itu sih, mereka harus punya anak yang pintar, bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung gitu kan. Sementara anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak semuanya kita arahkan ke akademiknya bagus. Tetapi kita kemandiriannya. Tidak akan mungkin misalnya anak berkebutuhan khusus itu ketergantungan dengan orang tuanya. Misalnya, kan kita nggak tahu umur
1: orang tua
2: sampai mana ya kak.
1: Iya.
2: Nah, gimana kalau misalnya orang tuanya meninggal, anak ini masih ketergantungan. Jadi bingungnya di situ kan, harusnya orang tua paham itu, kita nggak akan selamanya berada di sisi anak-anak. Oh, kita harus bagaimana gitu, anak-anak harus sudah bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Bahkan disalurkan tadi ya, hobinya apa, kelebihannya apa, ketika sudah mandiri, berprestasi, bahkan mungkin mempunyai pekerjaan gitu ya, orang tua akan merasa tenang kan gitu. Nah, inilah kadang-kadang ya, pikiran pendek hanya untuk sementara mendulukan keegoisan mungkin ya.
2: Betul.
1: Nah, ini ada gimana?
2: Gimana, Kak?
1: Ada pertanyaan nih dari Mas Theo di Magelang ya. Bagaimana merumuskan aturan atau batasan konsekuensi yang selaras di rumah dan di sekolah agar anak tidak bingung dan tetap merasa aman? Ya, Teh, silakan dijawab.
2: Oke. Nah, mungkin salah satu konsekuensi yang selaras antara rumah dan sekolah ya, ketika orang tua dan guru memiliki aturan dan harapan ya. Misalnya kayak ibu saya pengen harapan anak saya tuh bisa mandiri, balik yang tadi ya kak, bisa mandiri gitu. Okay. Kita bantu di sini, Bu. Kita di sini membantu. Membantu misalnya anak-anak bisa memakai baju sendiri, mengancing baju sendiri, gitu kan. Nah, nanti di rumah tolong dibantu juga. Anak-anak tidak boleh maksudnya dibantunya tuh dibantu dalam konteks diliatin loh kak.
1: Iya.
2: Enggak dibantuin dipakai bajunya.
1: Diperhatikan gitu ya.
2: Betul.
1: Diperhatikan.
2: Nah, jadi tidak dibantu gitu. Jadi kan nanti bakal ada keberhasilan anak bisa memakai baju sendiri. Kalau misalnya sekarang sama saya, misalnya sebagai guru saya sudah mengajarkan di sekolah nih cara memakai baju sendiri. Tetapi anak-anak di rumah masih dibantu sama orang tuanya. Gitu. Makanya harus ada benar-benar
1: kekompakan ya.
2: Betul. Terus harus ada benar-benar komunikasi antara guru dan orang tua di rumah gitu. Tidak boleh. Kan terkadang sekarang kalau misalnya orang tuanya anaknya udah besar nih kak, anaknya udah besar. Orang tua udah gak apa-apa, anak saya udah bisa gitu kan. Sementara anak ini masih bisa dijalurkan untuk bekerja. Tapi orang tuanya misalkan khawatir tidak mendukung atau bagaimana ya. Jadi ya itu mentok kan anak itu. Tidak bisa kemana-mana. Jadi makanya harus ada benar-benar komunikasi antara guru dan orang tua supaya adanya keberhasilan di anak itu.
1: Ya, jadi guru mengajarkan seperti ini ya, seperti itu juga di rumah ya. Jangan sampai karena nggak mau pusing, ah udah aja dipakein lah bajunya biar cepat misalkan ya. Atau gitu. Seperti apa biar rapi gitu kan. Jadi betul. Tidak memberi kesempatan si anak itu untuk mandiri ya.
2: Betul.
1: Iya. Baik, nah ini memang butuh kelegowoan gitu ya, dan berdamai dengan keadaan bahwa demi kemajuan anak ya. Kesabaran gitu ya. Sekarang ini banyak kan ya sekolah-sekolah yang memang menerima anak-anak inklusi seperti itu ya.
2: Sudah banyak.
1: Dan terjangkau.
2: Terjangkau. Nah, itu mungkin salah satu misalnya yang inklusi itu kebanyakan mungkin kak, bukan kebanyakan, mungkin ada yang terjangkau dengan biaya ya. Mungkin ada yang tidak. Nah, makanya perlu adanya legowo, perlu adanya kesiapan itu dari orang tua tuh. Ya sudah, tidak perlu memaksakan, bisa disekolahkan ke sekolah luar biasa.
1: Kan bisa diupayakan kalau misalkan emang niat mah cari yang terjangkau gitu ya. Pasti betul. Ada kan, tidak semua mahal gitu ya.
2: Betul.
1: Walaupun saya dengar-dengar memang yang sekolah yang seperti itu bisa jadi lebih mahal sih gitu ya. Karena khusus ya. Jadi serba salah juga gitu ya.
2: Baik. Karena mungkin kalau misalnya di inklusi, karena itu kan ada guru pendamping ya, didampingi sama gurunya. Misalnya ada anak, dalam satu kelas itu ada anak satu, yang ABK-nya, itu didampingi sama guru pendamping. Misalnya kalau ada dua, guru pendampingnya bisa ada dua juga. Misalnya kayak gitu sih.
1: Ya, jangankan murid seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari juga, biasanya yang mempunyai keadaan seperti itu ada pendamping ya. Itu supaya lebih tenang lah seperti itu ya mungkin ya. Ada temennya gitu. Jadi kalau ada apa-apa gampang. Baik.
2: Itu nah. Terus kan untuk pengajarannya juga kan takutnya beda sama pada umumnya gitu Pak.
1: Iya. Harus jadi, ada keahlian khusus ya.
2: Betul. Jadi misalnya sekarang orang tua taunya anak ini udah kelas 5 SD nih. Umuran mereka sebaya. Tetapi usia mentalnya itu di bawah itu.
1: Iya.
2: Tuh kak.
1: Iya. Dan itu juga harus ada tekad dari anak dan itu yang harus dibangun ya. Nah. Ini Teh Rostia ini selain guru SLB juga MUA nih.
2: Betul.
1: Ini make up siapa nih?
2: Aku ngerti kak.
1: Gimana?
2: Aku punya tim.
1: Oh. Okay.
2: Gitu. Punya tim lagi. Jadi setiap satu minggu aku
1: beda
2: make up.
1: Iya, untuk mengisi waktu luang gitu ya.
2: Betul.
1: Seperti itu ya. Biar enggak, kalau punya beberapa kegiatan juga jadi enggak jenuh ya.
2: Betul. Dan sekarang kan kebanyakan ada lomba tata rias juga di SLB, di tingkat kabupaten. Ke provinsi gitu ada lomba tata rias.
1: Iya. Jadi bisa ikutan lomba juga ya. Jadi
2: betul,
1: lebih seru lah ya.
2: Betul. Kita juga bisa mengajarkan ke anak berkebutuhan khusus sih, Kak, sebenarnya.
1: Yang punya bakat atau ada apa sih namanya? Respon ke arah itu ya, terutama perempuan gini ya.
2: Betul.
1: Di sana sudah ada yang seperti itu, yang Teteh sudah ajarkan.
2: Nah, masih kecil di sini tuh kebanyakannya di sana tuh pas laki.
1: Oh,
2: kebanyakan
1: laki-laki. Wah, jangan diajarin betul dandan ya Teh ya.
2: Iya.
1: Itu bisa lebih merusak lagi.
2: Kebanyakan laki-laki, yang perempuannya masih pada kecil, jadi masih adaptasi ya.
1: Ya, kalau buat belajar mungkin agak susah, tapi kalau buat centilan mahayu kayaknya. Gitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Nah, kalau Teteh melihat keadaan di sana, lebih berat, lebih besar mana tantangannya? Dalam membimbing perempuan atau pria?
2: Sebetulnya dibedain gitu ya, Kak, sulit yang mana? Sulit laki-laki.
1: Kenapa?
2: Karena laki-laki itu terkadang emosinya kan, apalagi yang remaja, masih tidak stabil. Masih tidak stabil kan, mereka masih mereka masih masa-masa puber. Gitu, masih tidak stabil. Kalau perempuan kan masih bisa diarahkan ya, masih bisa diarahkan. Yeah. Laki-laki juga masih bisa diarahkan, cuma nah itu bergelut dengan emosi.
1: Ya,
2: apalagi untuk anak ABK itu bukan tidak merasakan puber, Kak. Mereka merasakan puber, tetapi kadang mereka bingung.
1: Gak ngerti gitu ya.
2: Gak ngerti ini tuh apa, rasa apa yang mereka lagi rasakan tuh.
1: Nah, gitu. Terus biasanya mereka ngapain tuh kalau udah gak ngerti?
2: Kalau misalkan saya lihat ya, anak-anak yang ini, ya kadang kalau misalkan emang lagi puber, tiba-tiba ada yang ngeluh kan, guru atau apa. Nah, tapi kan kita juga saling ngasih tahu, dikasih tahu kalau misalkan emang tidak baik seperti itu, kalau lagi itu lebih baik, misalnya ke kamar mandi atau enggak. Kalau misalkan lagi di rumah, mereka tuh orang tuanya yang ngerti tuh kadang ya udah dikunci di kamar
1: di dalam.
2: Betul, suruh itunya, maksudnya meredam dulu.
1: Oh, seperti itu ya.
2: Nanti kalau misalkan emang sudah, mereka bakal biasa lagi, Kak.
1: Jadi lebih sulit ya sebetulnya,
2: lebih sulit
1: karena mereka spontan gitu ya.
2: Betul.
1: Dan tidak peduli apa resikonya mungkin ya.
2: Betul. Nah, karena kan perempuan juga mereka mengalami menstruasi ya. Menstruasi, nah kadang di pas ini tuh kita sebagai anak yang tidak memiliki kekurangan misalnya, kita tuh mensnya tuh kan di SMP kelas 1 ya. Nah ini tuh kadang kalau misalkan hormonnya mereka bagus, di kelas 6 juga sudah ada yang kelas 5, bahkan kelas 4 sudah ada yang menstruasi. Gitu.
1: Jadi harus diajarin juga bagaimana ganti pembalut dan sebagainya.
2: Betul.
1: Ini adalah apa dan harus bagaimana gitu ya.
2: Betul, kadang mereka kan gak ngerti, Kak, itu yang keluar darah itu apa kan, gak ngerti. Kalau misalkan anak yang kena gerahitarinya masih aman untuk misalnya kita arahkan, oh boleh dicuci ininya, misal dengan perintah juga mereka masih okay, masih bisa berjalan. Tetapi dengan anak autis, nah kita masih perlu benar-benar dibimbing, dibantu,
1: dicontohin gitu ya.
2: Iya,
1: baik. Sudah terbayang bagaimana harus sabarnya gitu ya. Terus harus betul-betul mengerti keadaan mereka ya. Karena kalau tidak, kalau misalnya kita salah sikap atau seperti apa, ini malah membuat mereka tambah bingung ya.
2: Betul.
1: Apalagi kalau cuma dibentak ya.
2: Betul. Jadi mereka itu emang kita harus tegas, tapi bukan marah kak.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi kitanya emang harus tegas. Jadi kadang anak itu tidak melihat dari cara kita mengajar, tapi dalam ketegasan kita. Jadi anak itu bisa melihat mimik muka kita juga, mereka jadi wah ini ibu guru ini seperti ini gitu kak.
1: Mereka punya rasa juga senang gak senang sama seorang guru ya?
2: Betul.
1: Ya, seru deh kayaknya. Murid di sana ada berapa nih Teh?
2: Ada 86.
1: Waduh, gurunya berapa?
2: Gurunya ada 12.
1: 86 bagi 12.
2: Ada berapa sih kak?
1: Satu kelas ada berapa orang?
2: Satu kelas tuh ada yang 8. Nah kebetulan aku sekarang lagi megang yang kecil. Tahun kemarin aku megang yang besar. Sekarang lagi megang yang kecil. Anak perempuan semua.
1: Wah enak dong ya. Lebih enak lah gitu ya. Lebih kompak mungkin ya.
2: Betul.
1: Lebih susah anak dewasa apa anak kecil sih sebetulnya?
2: Sebetulnya kalau misalnya anak kecil, karena mereka masih
1: bisa
2: orang tuanya masih ini kak, jadi orang tuanya masih ada rasa semangat untuk membimbing, untuk menemani gitu ya. Jadi lebih sulit yang kecil.
1: Oh malah lebih sulit yang kecil.
2: Betul, karena mereka masih adaptasi juga. Kalau yang besar itu mereka kan sudah lama dan sudah paham ini sekolah saya harus bagaimana, belajarnya bagaimana, cara berdoa bagaimana gitu. Kalau misalnya anak kecil masih perlu dibantu, dibimbing gitu.
1: Yeah.
2: Apalagi kan setiap hari di sekolah saya ada sholat duha kak. Nah kalau anak kecil kan masih perlu dibantu dalam wudu, misalnya memakai mukena masih harus diperhatikan. Anak yang besar itu sudah paham, tuh cukup diperhatikan, mereka sudah tahu wudu, gitu. Begitu sih kak, plus minusnya cuma ya kita sama-sama ingin anaknya buat berkembang gitu ya kak.
1: Iya betul. Tapi kalau anak kecil biasanya lebih karena masih kecil, jadi saya pikir lebih gampang diarahkan gitu.
2: Sebetulnya emang harus saya kemarin nemu ini kak, anak tunarungu yang emang penanganannya itu telat. Nah jadi anak itu susah untuk komunikasi bahasa ibu, orang tuanya mungkin tidak pakai ya, bahasa ibu dia nggak bisa, bahasa isyarat dia nggak bisa, kadang kita bingung gitu. Jadi emang benar-benar kalau misalnya ada tunarungu ya harus dari kecil diajarin bahasa ibu, bahasa isyarat gitu. Jadi gimana misalnya sudah besar mereka sudah tahu, sudah bisa komunikasi dua arah.
1: Iya, ya mau gimana lagi ya. Tapi daripada tidak sama sekali, ya lebih baik terlambat. Walaupun nanti mungkin pengajarannya akan lebih panjang dan
2: betul,
1: belajarnya juga lebih sulit ya.
2: Betul.
1: Tips mungkin atau juga ini ada pertanyaan terakhir ya, sekaligus kita ambil kesimpulan ya. Ada Dina di Cimahi, kalau ada anak yang motorik halus dan kasarnya kurang, mana dulu yang harus diajarin katanya? Terus pakai metode atau cara apa?
2: Kalau misalkan motorik, metodenya itu kalau misalkan di rumah bisa pakai squishy, pakai plastisin, atau tidak yang lebih mudahnya itu kasih kertas aja. Kak, mereka suruh merobek, mereka suruh gulung-gulung kertas. Berarti setelah itu, setelah mereka bisa, misalnya udah bisa-bisa nyobek, udah bisa apa. Nah, nanti mereka misalnya, sekarang kan udah canggih ya kak, udah ada beberapa permainan yang emang bisa melancarkan motorik. Gitu, bisa dibantu oleh itu. Gitu, kalau misalkan dibilang prioritas yang mana, dua-duanya juga emang dibutuhkan kak. Gitu, tetapi lihat dulu anaknya gitu, karakter anaknya bagaimana. Kan kadang gini ya kak, kita bisa mendahulukan yang motorik kasar dulu. Tapi anak nih tidak mau. Bisa dicoba motorik yang halusnya dulu. Gitu.
1: Jadi dilihat dari respon anak juga ya. Tuh. Mau yang kasar dulu apa motorik dulu.
2: Nah, tuh. Okay. Terus secara bertahap juga. Tidak misalnya ini anak gak bisa-bisa ya, misalnya dikasih ini, udah dikasih ini, udah dikasih ini misalnya. Nah, sebetulnya itu tuh bertahap. Nanti misalnya tahap yang dulu, kenapa ya misalnya belum ada perubahan.

0: tanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Jadi harus semaksimal dan sebaik mungkin lah ya. Seperti itu ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Baik. Terima kasih banyak Teh Rostia Nurjana, SPD, guru SLB dan juga MUA ini, supaya terus semangat gitu ya, berkolaborasi dengan orang tua dan guru-guru lainnya juga, supaya tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus jadi sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu ya, menjadi seseorang yang mandiri, yang berprestasi, yang bisa diterima juga oleh semua pihak, seperti itu ya Teh ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih banyak Teh,
1: selamat
0: lagi ini ya, lagi santai ya. Selamat santai kembali berarti ya. Selamat siang, sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Teh Rostia Nurjana, SPD, guru SLB dan juga MUA, yang mengedepankan kolaborasi orang tua dan anak merupakan kunci tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.
2: Bandung siang ini.
0: Dan sesaat lagi kita akan menyimak cerita anak dengan judul Semua Anak Istimewa.

0: pagi-pagi udah di sini aja. Oh iya, bagaimana hari pertama sekolahnya?
1: Seru Kak Sunia. Aku punya teman baru, gurunya juga baik.
0: Ih, Kak Sunia jadi senang dengarnya. Oh iya, Ci, tanggal 23 Juli nanti kan hari anak. Nah, dongeng kali ini Kak Sunia spesial buat menyambut hari anak nanti.
1: Wih, aku baru tahu ada hari anak.
0: Iya dong, karena kan setiap anak itu istimewa, jadi harus ada harinya. Cici sudah siap dengar dongeng hari ini? Oke, adik-adik, yuk kita dengarkan dongeng hari ini.

0: Pagi itu, aula SD Petang sudah ramai. Anak-anak sedang menyiapkan pentas seni dan bazar untuk menyambut Hari Anak. Anak-anak, kita mulai latihan ya, kata Bu Rani. Musik pun mulai terdengar dari tengah aula. Siska, kelompok tari di depan, ujar Bu Rani. Siska dan teman-temannya segera mengambil posisi. Bimo, angklungnya disiapkan dulu. Bimo mengangguk lalu bergabung bersama kelompoknya. Dafa, tolong bantu ibu menyiapkan kupon bazar ya. Dafa membawa kotak kupon ke meja yang sudah disiapkan. Satu persatu, anak mendapat tugas. Nara masih berdiri di dekat pintu aula sambil memperhatikan teman-temannya. Tepuk tangan terdengar setelah latihan selesai. Nara ikut bertepuk tangan, lalu melihat ke sekeliling aula. Di dekat panggung, Bu Rani membuka sebuah kotak besar. Di dalamnya ada bunga kertas, pita, dan daun hias yang belum dipasang. Nara menghampiri Bu Rani.
1: Bu, masih ada yang belum selesai.
0: Bu Rani menoleh sambil tersenyum. Masih ada, Nara. Ibu belum sempat menghias panggung.
1: Kalau begitu, boleh aku bantu?
0: Tanya Nara. Bu Rani langsung mengangguk. Tentu boleh. Ibu senang sekali. Nara mengambil beberapa bunga kertas. Ia menempel bunga putih di tengah, lalu bunga merah dan kuning di sampingnya. Sesekali, Nara mundur beberapa langkah. Ia memperhatikan rangkaian bunga itu sebelum menempel bunga berikutnya.
1: Bu, yang ini sepertinya lebih pas,
0: tanya Nara sambil menunjuk hiasan yang baru disusunnya. Bu Rani melihat sejenak. Iya, kita lanjutkan ya Nara seperti itu. Hari itu, Nara menyusun bunga demi bunga. Saat melihat pita yang sedikit miring, ia melepasnya. Lalu memasangnya kembali. Keesokan harinya, Nara kembali membantu Bu Rani. Sebelum pulang, ia memungut potongan-potongan kertas yang masih berserakan di sekitar panggung. Tak terasa, hari pentas seni dan bazar pun tiba. Aula dipenuhi murid, guru, dan orang tua. Siska menari dengan gembira. Tepuk tangan memenuhi aula saat musik berhenti. Bimo dan teman-temannya memainkan angklung. Alunan musik membuat suasana terasa hangat. Di halaman sekolah, bazar juga ramai. Dafa sibuk melayani pembeli sambil menghitung kupon. Beberapa orang tua berhenti di depan panggung. Mata mereka tertuju pada bunga-bunga yang menghiasi sisi kanan dan kiri panggung. Bunganya cantik sekali ya, kata seorang ibu. Seorang ayah tersenyum sambil mengangguk. Nara ikut mendengar pujian itu. Ia tersenyum kecil, lalu kembali membantu membereskan kursi. Menjelang siang, acara pun selesai. Anak-anak mulai merapikan kostum, alat musik, dan meja bazar. Bu Rani bertepuk tangan pelan. Anak-anak, sebelum pulang, mari kita berkumpul sebentar. Bu Rani memandang murid-muridnya satu persatu. Hari ini ibu bangga karena pentas seni dan bazar berjalan dengan lancar. Terima kasih Siska dan teman-teman. Tarian kalian membuat semua penonton ikut bergembira. Anak-anak bertepuk tangan. Siska tersenyum sambil melambaikan tangan. Terima kasih juga Bimo dan kelompok angklungnya. Musik kalian membuat aula terasa hangat. Tepuk tangan kembali terdengar. Bimo mengangguk sambil tersenyum. Dafa, terima kasih sudah membantu bazar dari pagi sampai selesai ya nak. Dava membalas dengan senyum lebar. Teman-temannya kembali bertepuk tangan. Bu Rani berhenti sejenak. Pandangannya lalu mengarah ke barisan belakang. Masih ada satu anak lagi yang ingin ibu ucapkan terima kasih. Nara menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia tidak sadar Bu Rani sedang memandang ke arahnya. Nara! Nara perlahan berdiri. Semua mata kini tertuju kepadanya. Terima kasih sudah membantu ibu menghias panggung, kata Bu Rani. Ibu tidak bisa membayangkan seperti apa panggung ini kalau kamu tidak membantu menyusun bunga, memasang pita, dan merapikan semua hiasan. Bu Rani mengambil satu bunga kertas dari panggung. Beliau mengangkatnya agar semua anak bisa melihat. Anak-anak, coba lihat bunga ini, kata Bu Rani. Apakah semua bunga di panggung ini memiliki warna yang sama? Tidak. Betul. Nah, anak-anak, sebetulnya kalau semua bunga berwarna merah, panggung ini tetap cantik. Tapi saat merah, kuning, putih, ungu, dan biru disusun bersama, panggung ini menjadi lebih hidup. Bu Rani memandang semua murid sambil tersenyum. Kalian juga, nak. Kalau Siska membuat penonton tersenyum lewat tari, Bimo lewat musik, dan Dava membantu bazar hingga sampai berjalan lancar, Nara membuat semua itu terasa lebih indah. Suasana aula hening sejenak. Tak lama kemudian, tepuk tangan memenuhi ruangan. Nara tersenyum lalu memandang panggung yang dipenuhi bunga warna-warni. Untuk pertama kalinya, ia tidak minder. Ia justru melihat setiap bunga yang disusunnya seolah ikut tersenyum kepadanya. Sejak hari itu, setiap kali melihat bunga yang bermekaran, Nara selalu teringat ucapan Bu Rani. Seperti bunga yang memiliki warna berbeda, setiap anak punya warna yang membuat hari-hari menjadi lebih indah. Tamat. Nah, Cici, itu tadi dongeng hari ini. Melalui dongeng hari ini, Kak Sonia membawa pesan untuk semua anak di Indonesia agar bisa lebih percaya diri ya. Nah, mumpung menyambut hari anak juga nih, Kak Sonia mau membawa pesan penting terkait hari anak, yaitu anak berhak tumbuh dengan bahagia, aman, dan penuh kasih sayang. Yuk, Bunda dan Ayah yang sedang mendengarkan, kita ciptakan lingkungan yang melindungi dan mendukung mereka meraih mimpi. Sip. Nah, sekarang giliran Cici yang nutup dongeng kali ini. Bisa kan?
2: Teman-teman, sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: VIP dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu. Medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Leblu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Skiprotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 7 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya dan itu. Saya nggak buat, itu suatu tantangan buat saya. Karena juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga bisa. Yang penting yang kita kira. Kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajemen, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarin, baru Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya pendengar, kadang-kadang kita perlu suatu keajaiban ya ketika kita mempunyai banyak masalah begitu ya, lagi pusing, ada seseorang yang bisa memberikan solusi gitu, meringankan beban kita sekaligus juga membuat kita terhibur. Itu juga magic ya, tidak hanya harus selalu sulap, ada yang hilang dan ada yang muncul begitu, tapi rasa-rasa dan juga sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga itu bisa dibilang magic atau suatu keajaiban. Nah, ini juga keajaiban sih kalau misalnya kota Bandung gak macet, tapi gak mungkin juga ya, karena memang pada akhir pekan ini kota Bandung kembali dimeriahkan oleh sejumlah acara hari Sabtu dan Minggu hingga hari ini di secapa Angkatan Darat hingga Fun Run. Nah, apa aja sih sebetulnya acara-acara yang ada di kota Bandung supaya jadi Anda bisa ada jalur alternatif begitu ya, supaya tidak melewati jalan-jalan macet yang kadang-kadang ada orang yang udah apal, ada yang belum. Kalau hari Minggu tuh pastinya di Monju itu macet ya, karena banyak sekali PKL di sana yang diberi kesempatan untuk berjualan dari daerah Jawa Barat, dari makanan, kuliner, baju dan pokoknya semuanya deh komplit di sana, tentu saja dengan harga yang bisa dinego-nego. Itu yang bikin selalu rame, karena itu yang bagian paling mengasihkan ya. Lalu juga ada lomba tari tradisional di Kabupaten Bandung Barat yang berlangsung di Indogrosir Padalarang, dan pastinya Anda sudah pada tahu kalau hari Sabtu dan Minggu itu ada acara Braga Beken atau Braga Bebas Kendaraan di Jalan Braga. Jadi mau kemana nih hari ini? Mau diem aja atau mau memilih salah satu acara yang tadi saya sebutkan? Atau ada acara lain, apapun itu, mudah-mudahan bisa membuat Anda happy di hari Minggu ini.
1: Bandung siang ini.

0: Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril, lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit, lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, dia dicintai di bumi."

0: Salah satu tempat yang populer di kalangan peminat dan pencinta panjat tebing adalah Gunung Hawu. Gunung Hawu terletak di Kampung Pamucatan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang dikenal sebagai tempat dengan deretan gunung batu kapur yang unik dan indah. Tebing Gunung Hawu memiliki keunikan tersendiri. Di tengah dinding gunung itu terdapat lubang besar yang jika diperhatikan terlihat seperti tungku atau perapian tempat memasak atau hawu dalam bahasa Sunda. Konon jika dilihat dari desa Cidadap terlihat lebih jelas. Itulah sebabnya tebing ini dinamai Gunung Hawu. Lubang atau sebagian orang menyebutnya dengan lengkungan terbentuk secara alami. Ukurannya terbilang besar, yakni memiliki lebar sekitar 30 meter dan tinggi 90 meter. Di belahan dunia lain, lengkungan seperti itu terdapat di beberapa monumen alam nasional di Amerika Serikat seperti Natural Bridge dan juga Virginia. Gunung Hawu dulunya merupakan drop off atau tempat laut dangkal. Tempat ini berupa tebing curam yang ditumbuhi karang beraneka ragam yang terbentuk 27 juta tahun yang lalu. Menilik dari riwayat tersebut, Gunung Hawu diusulkan berbagai elemen masyarakat untuk dijadikan cagar budaya atau monumen alam yang harus dilestarikan. Selain keindahan panorama dan keunikannya, Gunung Hawu juga terkenal dengan wisata ketinggian. Salah satunya aktivitas panjat tebing. Wisatawan juga bisa menikmati sensasi foto di atas hamok yang digantung di antara dua sisi Gunung Kapur. Di atas sana, wisatawan juga bisa menikmati keindahan yang ditawarkan oleh Gunung Hawu. Dahulu, kawasan ini memang hanya diketahui oleh para penambang kapur, pemanjat, dan prajurit TNI. Jika akhir pekan tiba, Gunung Hawu selalu didatangi para pemanjat dari Jabodetabek dan juga Bandung. Selain memanjat tebing, mereka yang datang ke tempat itu juga kerap berlatih menuruni bukit. Pendengar, kita simak wawancara Adi Renaldi dengan salah satu atlet panjat tebing, Amri.
1: Bisa menceritakan Kang Amri masalah suasana di Gunung Hawu, tempat latihannya kayak gimana?
2: Sebenarnya nih Pak ya, kalau kita sebagai atlet, pasti ada sesi namanya latihan ke tebing biasanya. Nah, jadi kita lebih mencari tingkat kesulitannya itu di tebing. Jadi kalau di wall kita kadang kan tidak terlalu terukur gitu kalau di wall. Apalagi boulder, tapi kalau misalkan di tebing itu dia punya grip. Kalau yang bisa diukur itu di tebing gitu Pak. Jadi kalau misalkan untuk diperbaiki ya mungkin ya boleh gitu.
1: Ya, tapi suasananya di Gunung Hawu gimana? Layak nggak untuk panjat tebing?
2: Layak Pak, untuk panjat tebing mah layak gitu. Bagus gitu.
1: Bagus ya, suasananya bagus juga ya?
2: Punya jalur-jalur yang bagus, yang layak dipanjat sama atlet gitu Pak.
1: Itu khusus atlet ya yang untuk panjat tebing di Gunung Hawu sana atau gimana?
2: Enggak mesti, bisa umum juga bisa Pak di sana Mas. Jadi enggak mesti atlet, cuman kalau kita atlet ini lebih kita mencari tingkat kesulitannya Pak, jadi biar ada ukurannya gitu.
1: Ya, memang di Gunung Hawu sendiri itu Kang Amri emang tingkat kesulitannya tinggi atau gimana Kang Amri?
2: Ya lumayan gitu Pak, jadi kalau ada beberapa jalur yang kadang cocok kita buat untuk mencari tingkat kesulitannya gitu Pak.
1: Iya, ya Kang Amri, harapan Kang Amri sendiri sebagai atlet nih untuk Gunung Hawu sendiri mau seperti apa Kang?
2: Kalau bisa mah dibagusin, jadi ada WC-nya, ada airnya, sumber airnya gitu. Jadi kalau orang kesana itu kadang ngecamp atau mau berlatih di sana itu jadi lebih bersih atau lebih aman gitu Pak.
1: Iya, jadi fasilitas yang harus dibenahi ya Kang Amri ya di sana ya.
2: Iya.
1: Fasilitas umum ya. Baik.
0: Tebing Gunung Hawu juga dianggap menjadi spot terbaik untuk melihat matahari terbit, sehingga tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang mendirikan tenda, berkemah sambil menunggu datangnya matahari. Di Gunung Hawu, nama suku Badot juga cukup populer. Namun mereka bukanlah suku asli kawasan ini, melainkan sebutan untuk komunitas yang berjuang melestarikan alam kawasan Gunung Hawu. Karena adanya aktivitas penambangan kapur, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem yang ada.

0: Bandung Siang Ini.
1: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
2: Secara legal standing, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
1: pekajian yang ya?
2: Perlu didiskusikan. Mm-hmm. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, mm-hmm. bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya, itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: Pendengar, tadi kalau tadi cuacanya terik ya, sekarang sudah mulai cedem. Kayaknya enak sekali ya kalau cuaca seperti ini ya. Apalagi ini adalah jam makan siang. Jadi untuk Anda yang saat ini masih bingung mungkin ya mau makan siang apa, harus dipikirkan karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan membutuhkan energi. Nah, kalau udah makan tuh kayaknya semua bakalan lancar karena energi kita ada. Jadi kita bisa berpikir dengan lebih cepat begitu ya, tidak lemot gitu ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu ya. Nah, demikian juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini memberikan peringatan keras pendengar kepada para operator telekomunikasi yang masih kekeh atau keras kepala ya, enggan memindahkan kabel udara mereka ke bawah tanah melalui metode ducting. Pemerintah Kota Bandung tidak akan menoleransi kabel udara ilegal, dan jika operator masih membandel maka kabel mereka akan langsung dipotong. Dan konsekuensi pemutusan layanan koneksi internet ini harus ditanggung oleh pelanggan mereka sendiri.
1: Bandung siang ini.
2: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bandar Lampung PP mulai tanggal 6 Agustus 2026 dengan jadwal 3 kali seminggu. Keesokan harinya 7 Agustus, Wing Air akan membuka rute penerbangan langsung Bandung-Palembang ya PP. Pemerintah Kota Bandung juga memastikan bahwa Bandara Husein sudah siap untuk kembali melayani penumpang dengan adanya perluasan rute di luar Pulau Jawa. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menyampaikan semua fasilitas pendukung di luar area bandara yang menjadi tanggung jawab Pemkop telah dipersiapkan.
1: Bandung siang ini.

Pendengar, upaya merapikan kabel utilitas udara di Kota Bandung ini ternyata diwarnai aksi kucing-kucingan oleh operator yang bandel. Waduh, ini seru ya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan adanya operator nakal yang nekat memasang kembali kabel udara secara diam-diam. Nah, aksi operator telekomunikasi yang nekat memasang kabel udara ilegal itu salah satunya terjadi di Jalan Lembong, padahal kabel di kawasan tersebut sebelumnya sudah dipotong. Aksi curang itu ketahuan saat anggota dewan melakukan pengawasan di lapangan. Tanpa kompromi, petugas langsung mengambil tindakan tegas dengan memotong kabel-kabel liar tersebut. Farhan juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bandung tidak akan memberikan toleransi bagi operator yang melanggar aturan. Langkah tegas ini sejalan dengan target besar Pemkot untuk menyelesaikan pemindahan seluruh kabel udara ke bawah tanah melalui metode ducting di 85 ruas jalan pada akhir tahun 2026. Bandung siap.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan 2026 Jawa Barat. Seiring banyaknya masukan yang diterima melalui reses 3 DPRD Jawa Barat, Muhammad Wildan Pratomo menurunkan laporannya.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayahnya seiringan dengan banyaknya masukan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui reses 3 yang disampaikan DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna yang digelar siang ini. Hal tersebut diungkapkannya siang tadi seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Herman mengatakan berbagai infrastruktur penunjang untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur jalan menjadi prioritas yang akan terus dibangun dan diutamakan mengingat hal tersebut memiliki banyak dampak positif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, ia pun meminta masyarakat untuk senantiasa bersabar menanti berbagai pembangunan yang saat ini tengah dilakukan dan terus menjadi prioritas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3: Enam kan sekarang sedang berjalan ya, dan salah satu fokus kami, fokus Pak Gubernur dan Pemda Provinsi Barat tentu infrastruktur jalan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga irigasi, infrastruktur pendidikan, kesehatan, pokoknya terkait pelayanan dasar itu diprioritaskan. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana progres ya, jalan-jalannya menjadi kewenangan provinsi kan relatif sebagian besar sudah mulus ya, karena kalau jalannya mantap, ekonominya kan lancar.
2: Ia pun berharap ke depan berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan Jawa Barat istimewa.
1: SMA Negeri 5 Bandung melibatkan TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol dalam MPLS yang diselenggarakan hingga 5 hari ke depan. Berikut Putri Cahyaningsih menyampaikan informasinya.
4: Sebanyak 320 peserta didik baru SMA N5 Bandung mengikuti masa pengenalan sekolah baru atau MPLS yang berlangsung selama 5 hari. Dalam MPLS tersebut, sekolah yang kini dikenal sebagai Sekolah Maung itu mengambil tema MPLS ramah dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N5 Bandung, Repi Hapian, mengatakan, nantinya siswa-siswi yang mengikuti MPLS itu akan dibekali dengan berbagai materi untuk menunjang proses pembelajaran selama di sekolah dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BNN, dan Kesbangpol Kota Bandung.
5: Nanti ada pengenalan kurikulum, ada pengenalan terhadap visi-misi, ada juga tentang peraturan di sekolah, dan juga kita ada pemateri-pemateri dari luar, dari unsur TNI Polri, dari BNN, dan juga dari Kesbangpol Kota Bandung.
4: Tidak hanya melibatkan pemateri profesional dari luar sekolah saja, Wakil Kepala Sekolah SMA N5 Bandung, Repi Harpian, mengaku pihaknya turut melibatkan siswa yang memiliki karakter baik dan berbudi pekerti yang luhur sebagai panitia dalam kegiatan MPLS ini.
5: Bahwa MPLS diselenggarakan oleh guru, sekalipun siswa terlibat itu diperbantukan. Dan yang diperbantukan hanya siswa-siswa yang memiliki karakternya baik. Gitu.
4: Repi berharap MPLS ini menjadi bekal bagi peserta didik baru untuk lebih cepat beradaptasi dan membangun semangat belajar di lingkungan sekolah yang baru.
1: SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi gubernur. Berikut laporan disampaikan Marliawan Yusuf.
6: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
7: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
6: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya hadir di MPLS sejumlah sekolah memberikan materi mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan untuk menyiapkan siswa menjadi pelopor keselamatan di tengah tingginya potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Nova Nugraha melaporkan.
8: Untuk memberi pemahaman pentingnya budaya keselamatan di lingkungan sekolah maupun dunia kerja, Tagana Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Tagana Masuk Sekolah dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK Islam Tenjo Nagara Cigalontang. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan dalam kegiatan ini disampaikan materi yang interaktif di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar K3, potensi bahaya di lingkungan kerja dan sekolah, upaya pencegahan kecelakaan, penggunaan alat pelindung atau APD, termasuk pentingnya membangun sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Ia berharap melalui program Tagana Masuk Sekolah, para peserta didik mampu menerapkan budaya K3 dalam setiap aktivitas belajar maupun praktek kerja, termasuk menjadi pelopor keselamatan di lingkungan sekolah dan masyarakat, terutama di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan akan bencana.
9: Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran, pengetahuan, serta kesiapsiagaan bencana kepada para peserta didik baru sejak dini. Melalui materi yang disampaikan oleh kami, para siswa mendapatkan edukasi mengenai berbagai potensi bencana di lingkungan sekitar, kemudian langkah-langkah mitigasi, pentingnya budaya siaga bencana, serta peran generasi muda dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan tangguh.
8: Sementara itu, Irfan, salah seorang orang tua siswa, mengapresiasi langkah Tagana memberi pemahaman mitigasi bencana kepada siswa. Arahan ataupun materi yang diberikan tentunya akan menjadi bekal bagi siswa ketika terjadi bencana, sehingga siswa memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarga termasuk lingkungan.
10: Saya kira sangat bagus ya materi apa mitigasi bencana kepada siswa terutama di MPLS. Artinya nantinya bisa jadi bakal siswa gitu di saat terjadi bencana pada saat jam sekolah.
8: Sedangkan tidak hanya di SMK Islam Tenjo Nagara, Tagana Masuk Sekolah sebelumnya juga hadir di SMP 1 dan SMP 2 Singaparna. Tagana hadir untuk memberi pemahaman mitigasi bencana sehingga siswa mampu menjadi pelopor keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Adanya tekanan ekonomi dan libur sekolah menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus begal di Kota Bandung. Berikut Ate Burhanuddin melaporkan.
11: Wali Kota Bandung E. Farhan menyebut meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan ekonomi dan meningkatnya tindak kekerasan saat masa libur sekolah. Menurut Farhan, pola tersebut hampir selalu terjadi setiap memasuki masa liburan. Namun ia optimis angka kriminalitas akan kembali menurun setelah aktivitas belajar dan mengajar dimulai. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung tidak akan menutup kondisi keamanan yang terjadi di lapangan. Menurutnya setiap kasus akan ditangani secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah bersama aparat penegak hukum. Ia juga mengungkapkan akan kembali menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda pada pekan depan untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kasus begal di Kota Bandung. Farhan menyoroti mayoritas pelaku begal yang berhasil diamankan masih berusia belasan tahun. Meski tetap diproses secara hukum, penanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pelaku anak. Ia mengaku khawatir kelompok kriminal memanfaatkan proses tersebut sebagai sarana merekrut remaja ke dalam jaringan kekerasan. Karena itu pencegahan melalui pengawasan dan penindakan nilai harus terus diperkuat.
12: Setiap kejadian begal itu memang kita expose. Tujuannya satu, kita waspada. Dua, para aparat juga sudah melakukan penindakan. Nanti kalau sudah ada hasil penindakan, kita pasti akan publikasikan lagi. Nah, kenapa Bandung ini rawan begal? Ada beberapa hal. Dua, tekanan ekonomi. Dua adalah karena memang siklus setiap memasuki libur sekolah ini pasti agak tinggi tingkat kekerasan ini. Nanti begitu sekolah mulai akan turun lagi. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa tekan terus ya.
11: Farhan mengatakan dirinya bersama Kapolrestabes Bandung telah bersepakat untuk membuka informasi mengenai setiap kasus begal kepada publik. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap waspada sekaligus mengetahui bahwa aparat bergerak cepat melakukan perindakan. Terkait pembentukan tim anti begal yang melibatkan Polsek Brimob, ia menilai keberadaan sudah memberikan dampak positif dalam membantu aparat menekan aksi kriminalitas di jalanan.
1: Penanganan HIV/AIDS di Cianjur harus secara komprehensif serta mendorong seluruh instansi dan masyarakat Cianjur untuk bekerja sama. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Wahyu Ferdia dan Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
13: Terkait masih tingginya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Cianjur, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Cianjur terus melakukan penjangkauan ke berbagai wilayah dan melakukan sosialisasi. Dengan masih tingginya kasus HIV/AIDS di Cianjur, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengungkapkan penanganan HIV/AIDS harus secara komprehensif.
14: Pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan di Kabupaten Cianjur, dan kami dari pemerintah daerah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan dari KPA, dan kami akan membantu tentunya mendorong beserta seluruh dinas instansi di Kabupaten Cianjur agar kemudian penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cianjur itu bisa secara komprehensif.
13: Sedangkan yang sudah terjangkit, dinas kesehatan melakukan pemeriksaan karena memiliki layanan ARP, account representatif perwakilan yang bertugas mempercepat dan memperluas layanan bisa dijangkau ke puskesmas.
14: Sudah terjangkit tentunya dengan dinas kesehatan, kami memiliki layanan untuk ARP sekarang diperluas, bukan hanya di rumah sakit saja, tetapi bisa dijangkau ke puskesmas, termasuk juga ini kami sudah berkomunikasi dengan BPJS dan alhamdulillah bisa diakses dan diklaim oleh warga masyarakat yang memiliki BPJS.
13: Selain itu, untuk pencegahannya bersama dinas yang terlibat untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah termasuk di daerah-daerah yang dianggap rawan adanya penularan HIV. Dari Cianjur, yang Sopian melaporkan.
1: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Berikut Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
15: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
16: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2.
15: Ya.
16: Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS-nya sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tingali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
15: 70 ribu, Pak.
16: Ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
15: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.
17: Pelatihan tenaga kerja lokal oleh Pemkab Subang membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
18: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Subang Rona Mairansa menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
19: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif lah, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan. Tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita latih untuk bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu yang menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk meng-cover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita. MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
18: Disnaker Trans berkomitmen menggenjot pelatihan bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Gunawan.
20: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
21: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas furan dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun, dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi, dan paksaan pemerintah. Tapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
20: Dia pun menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya, hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
22: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa berkurang atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
20: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
17: Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
23: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
24: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, ya, baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, ya, melaksanakan KRYD, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan. ya dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung setiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan ya C3 maupun premanisme dan geng motor. Ya sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat. Ya silakan jika memang menemukan mengetahui adanya gangguan kaptimas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis. Ya sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
23: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
17: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.go.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: wabarakatuh. Kumaha Damang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cilacap aman?
1: Cilacap aman, cuman agak meniris, dingin gitu.
0: Oh, dingin di sana, di sini udah panas lagi tadi mau dingin.
1: Ya panas, tapi kan kalau panas tetap katanya dingin. Enak itu kalau berjemur juga.
0: Iya, oke deh.
1: Apalagi di Bandung, pagi-pagi dingin.
0: Iya, apalagi kalau udah malam ya. Kalau siang masih mending ada panas-panasnya. Baiklah, Pak Herdi.
1: Mau nanya dulu, Bu.
0: Ah, apa tuh? Kayak lagi ujian nanti, aja nanya-nanya.
1: Nanti final jam berapa?
0: Final jam berapa ya? Nanti
1: ada
0: aku,
1: DRR yang jadwalnya.
0: Iya, ada. Mesti di ini dulu. Mesti dilihat dulu ya. Takut salah ngomong ini saya.
1: Lihat dulu.
0: Mm-mm. Nanti saya lihat dulu primbonnya ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Kenapa?
1: Aku begadang kan mulai tidur dari sore, tidur, nanti bangun jam 2 gitu.
0: Nanti saya lihat dulu ya jadwalnya hari ini ya.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Mau lagunya
1: Menunggu.
0: Menunggu Rosa?
1: Iya.
0: Buat siapa lagu menunggunya?
1: Sama buat ibu saya selalu ya.
0: Hatur nuhun.
1: Dewati Sumedang juga saya selalu bang keluarga ya. Kang Onai, Kang Opik, Bu Reni juga Sumedang ya. Kang Ahmad di Manggarut juga. Terus buat Kang Edo Lampung ya. Terus buat Tenais juga ya, Mbak Sekar juga, Mbak Sapitri di Dago. Buat Gunawan Cianjur, buat Delita Cianjur juga bulan kemarin bekas Kang Mantus ya. Terus ya buat Ringgas juga, buat Nada Nado ya, buat Ratu Anyang juga. Terus buat Abah Glenn, buat Kang Ubay, Kang Umar juga ya, Sani Gondewa juga. Ibu Mujianti juga di Tasikmalaya, karena juga WMN Tasikmalaya juga. Ibu Mujianti, Balinga Jawa Tengah juga, banyak negara ya. Terus ya buat Bunan juga ya. Ya udah buat semuanya aja.
0: Buat semua ya.
1: Pokoknya buat Kang Asep Subang Garut juga ya. Gitu aja. Bu, udah. Makasih ya Bu ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kita lihat jadwalnya dulu ya. Jam berapa final. Baik. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Aduh, kayaknya Majalengka panas nih ya. Soalnya nada semangat banget gitu.
2: Iya, panas di luar mata tapi di dalamnya dingin dah. Dikipasin.
0: Dikipasin dingin ya.
2: Iya.
0: Kipasnya juga 5 ya.
2: Kipas, duduk di depan kipas, dianginin enak
0: kok. Masuk sambil angin.
2: Sambil radio.
0: Mau lagu apa nih Nada sambil kipas-kipas?
2: Mau apa ya? Mau Wanita Ku aja deh dari Noah atau Peter Pan.
0: Pokoknya diputerin lah ya.
2: Iya.
0: Buat siapa dan lagunya?
2: Cantik duluan, semoga saya selalu penghubungnya banyak rezekinya. Buat Ibu Mujianti, Tenois, Mbak Sapitri, Ung Asgar, Kang itu tuh Teh Tiawati, terus Kang Mansur, Kang Onai, Kang siapa lagi ya? Kang, alah lupa, Kang Senang, Kang Sade, Malah Satu Engang, Umilila. Pokoknya sadayana we lah. Spesialnya mah always the support you aja deh.
0: Terima kasih.
2: Atunun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan di 0227278978 atau juga di mana yo? Di 0811-220-9760. Selamat siang, Tetiawati. Halo. Udah masuk. Halo, udah masuk.
3: Teteh Damang, Teteh.
0: Alhamdulillah. Kumaha orang Sumedang, Damang.
3: Hai, atuh alhamdulillah.
0: Saya ya, selama ada tahu mah aman ya.
3: Ya, tahu mah siang dan malam ada.
0: Siang dan malam terbayang-bayang.

0: siangnya.
1: Ya, di toko tahu ada.
0: Di toko tahu. Emang nggak ada yang lewat gitu?
1: Ada yang lewat, suka ada pagi-pagi.
0: Pakai motor gitu ya?
1: Langsung ke tempatnya ada deket, tinggal jalan aja.
0: Gampang lah, di sana mah berserakan ya. Tinggal ada kemauan jalannya aja ya.
1: Ya, tinggal ada jalannya, tinggal ada uangnya juga.
0: Emang kalau nggak ada uangnya nggak bisa ngutang dulu ya?
1: Ya bisa, tapi nggak malu.
0: Eh, ada telepon lagi nih, mau ngobrol nggak?
1: Sama siapa?
0: Nggak tahu. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Selamat siang, 100% Indonesia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pas pisan, Yuma. Pas pisan.
2: Kabur ah, dirempuk keduaan.
0: Enggak, saya diem, sok. Ngomongnya sendiri. Mau nanya lagu, mau nanya ngirim kasaha, sok kowe ngomong sorangan. Oh, sampai ke jam 3.
2: Sebegitunya.
0: Sebegitunya sian diganggu kok orang dirempuk. Punten-punten abdi ngerempuk mah.
1: Ah, dia aja deh.
0: Gak, aku mah jantan, one by one.
2: Damang. Damang ke Tetia.
0: Tuh kan bingung dia. Tetiawati mau lagu apa ini, Kang Onay bingung.
1: Kang Onay bingung. Aduh, diganti. Ingin lagu dari Samson aja deh.
0: Apa tuh?
1: Di ujung jalan.
0: Atau ngapain di ujung jalan?
2: Panas. Panas lah ya, kima di ujung jalan panas.
0: Kamu baru bengong. Pakai angkot mau nyampe-nyampe, pakai bus atuh, minimal mah tuh. Kalau lebih panjang
2: heula. Dipegati pertiluan.
1: Kayak nyamper tahuna di Kang Onay.
2: Ya dipegati pertiluan rancap urutnya.
0: Enggak tahu tuh apa abdi mah. Mau kirim-kirim buat siapa, Tetiawati?
1: Apa?
0: Kirim-kirim buat siapa?
1: Kan untuk Teh Talia dulu yang lagi tugas, semoga selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Juga buat Kang Ona ini, aduh, berhadapan-hadapan tapi gak ada orangnya. Juga buat Api Eno, Bungkus Na, Ibu Reni.
2: Padahal sering ngarangku kerinya
1: teh. Ayo Kang Onay dulu tuh sok.
2: Ya sok teh, teraskan. Itu namanya teh sering ngalangkung, kepalinya teh kepalinya.
0: Sering ngalangkung, cina. Sering ngalangkung ke depan rumah Tetiawati, cuman gak berani ngetok soalnya gak bawa tahu.
2: Enggak, lewat itu gapura yang gede.
0: Lanjut Tetiawati. Lanjut, buat siapa lagi? Bisi keburu lupa.
1: Bu Sapitri, Bu Mujianti, Kang Mansur, Ibu Neng Bunga, Kang Asun, Kang Ajat, Kang Ahmad, Maharani, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sok atuh ya, dilanjut Kang Onay. Iya. Pamitan dulu.
0: Mau nerusin nyetrika dulu, cina, ya. Tunggu lagunya ya, Samson. Oke, terima kasih Tetiawati. Assalamualaikum. Monggo, Kang Onay.
2: Ya, Teh.
0: Ya, lanjut. Lagunya ya, apa?
2: Pengen apa ya? Ini ajalah, Rasa Yang Tertinggal.
0: Tertinggal di mana?
2: Duka di Palimanan, duka di Kulon.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat Teh Tiawati, terus tadi ada Nado, ada Pak Herti juga, Pak Sapitri, Teh Nois, Kang Mansur, Kang Uung Asgar, terus buat Teh Dewi Garut, Neng Bunga Garut, Dede Inces Garut, terus Ratu Engang, Dede itu Kamila, terus buat Kang Ahmad Irwan, Ibu Mujianti, Api No, Bu Reni, terus buat Kang Asep Sanding, buat Kang Lawan Cimalaka, orang Sumedang semuanya. Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke. Okay.
2: Misalnya buat Teh Talia bersama kru di sana ya.
0: Sama Ajeng Cetol. Giri Purnama
2: Harja.
0: Ini. Ajeng. Ya. Enggak, Ajeng Giri Purnama.
2: Makasih banyak ya,
0: sama-sama.
2: Waktu dan penerimanya. Yuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada lagi nih RT5. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya di Italia.
4: Panas banget.
0: Enggak jadi beli gorengan, jadinya beli cincau ya.
4: Jadinya beli es krim.
0: Beli es krim tambah haus ya. Mau lagu apa Teh Nois?
3: Lagunya apa ya? Oh ini apa aja itu? Deh. Bukan karena cinta Lesti dar sama Judika.
0: Terus karena apa tuh?
3: Karena
0: terpaksa apa? Ya. Buat siapa?
3: Baru sampai siapa? Kang Ona ya.
0: Kang Ona.
3: Buat Kang Ona.
0: Teh Tiawati.
3: Teh Nada, Bu Mujianti, Teh Tiawati. Bahasa Fitri yang Ayu sehat selalu ya, Ang Mansur, Pak Herdi, terus Pak Ahman, Abi Aino, sama Bu Reninya, Kang Uung, Ratu Engang, Kang Opik, Dede Inci, Neng Bunga, sama semua aja yang lagi mendengar pos 1, semoga pada sehat selalu.
0: Amin. Oke.
3: Okay. Kalian sehat ya, dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang.
0: Waduh, kalau tadi tahu mah diamprokin setesion. Iya, tidak senada seirama apa belit engke.
5: Dengerin aja kan belit.
0: Pak belit soalnya lamun teu senada seirama.
5: Senada seirama.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
5: Janji suci.
0: Janji suci Yovie Nuno.
5: Ya.
0: Siapa yang mau nikah?
5: Iya, kemarin itu saya bangun deh, ada yang nyanyiin itu. Biasanya kan berbetan,
0: kita
5: tetapnya bunga itu jadi tuh terserah-terserah.
0: Lucu ya lagunya ya.
5: Iya.
0: Kirimnya buat siapa janji sucinya?
5: Dan kalian doang yang baik hati, yang semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
5: Terus buat Mbak Seter atau Mbak Bapak ini sama Jali selalu kami juga buat Teh Nisa Tera Ratu Aik Tur, Kang Un ini hati ya Koma Serti, Budi Awati Umid Jendik terus buat Pak Agung, Bung Kusnya Kang Unai Kang Unai udah Bapak-bapak, Kang Uung, Kang Umar, Neng Bunga, Bebe Sinti, terus buat anak kaset sehat, Bapak-bapak putrinya, Bapak-bapak buat Bapak-bapak juga, terus buat Telin, terus buat Neng Ajeng Berlanggani,
0: Ajeng Giri, ntar dulu tadi apa ya, aku ngomong apa ya, Ajeng Giri Purnama.
5: Oh iya, makanya ya.
0: Ajeng di Gunung Giri lagi purnama pas lahir teh.
5: Iya, makanya saya terlalu
0: ya.
5: Terima kasih cantik.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini RT5 ini dari luar. Iya, selamat siang 100% Indonesia. Ibu Reni.
6: Siang 100% Indonesia.
0: Tumben nopalnya ke depan.
6: Tete Ajeng nih.
0: Iya,
6: ke depan. Penuh itu yang itu yang 78 terpenuh.
0: Iya, penuh dengan.
6: Dari sama aja ya.
0: Enggak apa-apa.
6: Sehat ya Tete Karya Tanti.
0: Alhamdulillah. Berkat sawonya Bu Reni jadi sehat.
6: Alhamdulillah, gara-gara sawo ibu ini sehat, makan daunnya aja.
0: Direbus ya.
6: Iya, bisa jadi obat juga.
0: Iya, betul.
6: Tentu saja, kemarin tuh Ibu itu nanti kena nggak ada yang selana nih satu tuh biasa aku terlihat satu minggu kena kemarin jalan-jalan
0: aku ya. Siaran astagfirullah lagi
6: oh siaran oh dikira
0: aslinya atuh berarti Bu Reni
6: yang salah
0: channel
6: main aja sama si kembar sama cucu gitu
0: salah channel
6: sekarang mah ngetiknya barusan tuh ngetik dari siapa ada dari Samson ikutan Samson lagunya
0: boleh
6: buat siapa kan sudah ngirim ya ada Pak Herdi ya ada Tetney Setiawati Mbak Sapitri Mbak Mujah ya Bunga ya di Garut terlihat gitu ya Mbak Maharani Kang Onai tadi ada ya tuh Kang Onai itu tuh siapa Ahmad Anu Kasar Buah Heap
0: lain Buah Heap Saheap
6: aku enggak lagi berteduh katanya terlihat tuh di depan itu tuh musola masjid
0: panasannya
6: iya kan udah denger dulu ya kalau gini hari mah biar istirahat dulu gitu. Iya kan harus aku yang didoakan sama Ibu Reni ya selamat pulangnya itu uangnya bawa semuanya habisin
0: dibawa semuanya sama gerobak-gerobaknya
6: tadi itu aja bawa gerobaknya ke rumah jangan ditinggal di jalan
0: iya tuh dah kumaha
6: iya bukan lagi dari tante ada lagi tuh teh Nado ya
0: iya
6: tengang mah kemana tuh pokoknya semuanya sastrawiya di siang ini 100% Bandung siang ini Assalamualaikum Tatalia
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Oke bunyi ada di sini. Sebelum saya putarkan Amuni Kagok ya ini teh. Ya udah deh, kita puterin dulu ya satu buah lagu.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Mendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
2: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.

0: Selamat siang untuk Kang Onai yang ada di Sumedang ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagunya dari ST12 dengan Rasa Yang Tertinggal gitu ya. Kayaknya Kang Onai lagi nostalgia nih sama seseorang gitu ya. Jadi agak-agak nginget rasa-rasa yang tertinggal mungkin ya Kang Onai ya. Baik, selamat siang saya juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Apa kabarnya Tasikmalaya nih? Cuacanya di sana seperti apa ya? Minta lagunya Cinta Cuma Satu dari Nindi. Kirim salamnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semuanya aja. Asep Sanding yang ada di Garut, salamnya buat pendengar RRI Bandung, lagunya dipilihin aja ya. Lalu juga ada Kang Asep Subang, minta lagunya 5 Minutes Salah Apa. Untuk semua aja katanya yang lagi menyimak Pro 1 RRI Bandung. Sama siang juga untuk Ait dari Muara Garut. Kirim salamnya buat semuanya aja dan pendengar setia RRI Bandung ya. Ung Asgar di Cibatu Garut. Jumintennya udah saya puterin ya. Dikirimnya untuk kaget. Ya udah. Oke.
1: Nah,

Selamat siang untuk Teh Neis yang ada di Awitali yang suka banget dengan lagu ini. Mudah-mudahan terhibur ya. Dan ini lagu dari Nindi yang disuka sama Ibu Mujianti yang ada di Tasik Malaya. Semoga terhibur juga. Dan untuk semua pendengar Pro 1 yang selalu setia di Tasik Malaya, selamat menikmati.

0: Bandung Siang Ini.
1: Pendengar, kita akan membahas mengenai Pemkot Cimahi terapkan sanksi bagi pelaku pembakaran sampah di wilayahnya. Kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cimahi, Ibu DRG Sanifah Listiarini MH.
2: Jadi banyak sampahnya yang dulu cukup dikumpulin, kemudian mereka bakar. Tentunya hal ini sangat melanggar dari aturan yang ada. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat menghimbau kepada warga untuk tidak membakar sampah. Karena dalam hal ini, selain membakar sampah ini juga bisa menjadi menyebabkan kebakaran, tentunya juga melepaskan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk udara kita maupun untuk kesehatan kita. Ini semuanya diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis tentang pengelolaan sampah. Pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat tertulis, bisa menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sanksi ada beberapa, sanksi administrasi yang paling pertama, kemudian kita melakukan teguran, yang ketiga kita melakukan penyegelan, yang keempat, kita bisa melakukan pidana. Apabila jadi mereka itu menyebabkan satu kebakaran, ini sudah undang-undang kuhab yang lain lagi yang akan memayungi itu semuanya. Jadi nanti tidak hanya kami, tapi kepolisian juga bisa turun. Jadi kami akan membuat surat edaran dulu kepada seluruh warga. Pertama adalah mereka untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan tolong ikutin pemilahan yang baik. Jadi kalau ada warga yang membakar sampah, kita bisa memasukkan sepan lapor, kita ada juga, kemudian juga masuk ke IG kami juga, silakan. Kami juga akan menanggapi, dan beberapa kanal yang memang bisa pakai oleh masyarakat, kemudian juga IDLH juga bisa dimasukkan beberapa laporan yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk taat terhadap lingkungan, dan terutama pilah sampah dari rumah, kelola organiknya dengan baik, dan jangan membakar sampah. Cukup sampah itu diberikan ke kami, ke Dinas Lingkungan Hidup untuk yang kering, dan nanti kita akan selesaikan dengan menggunakan teknologi yang ada.

0: kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Ada Tenis yang ada di Awitali, Mbak Safitri yang ada di Dago, Asep Sanding yang ada di Garut, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Kang Asep yang ada di Subang, lalu juga Ait yang ada di Muara Garut, Uung Asgar, Cibatu Garut, Waemen di Cijengjing, Ciamis ya. Dan juga untuk yang sudah menelpon di 0227278978 ada Pak Herdi di Cilacap, Nada di Cicalengka, Teh Tiawati di Sumedang, Kang Mansur tadi yang ada di Soreang ya, tapi terputus ya Kang Mansur ya. Lalu juga ada Kang Onai di Sumedang, Teh Nuis yang ada di Awitali, Mbak Safitri yang ada di Dago, dan Bu Ren yang ada di Sumedang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur hari Minggu Anda siang hari ini. Cuacanya juga cerah, jadi masih ada waktu untuk jalan-jalan gitu ya. Baik sekitar rumah atau juga mungkin memang sudah punya rencana bersama keluarga atau teman-teman bermain. Mungkin masih ada waktu nih, masih siang, masih cerah begitu ya, sehingga besok bisa fresh lagi untuk masuk ke kantor. Akhirnya saya Talia dan juga Ajeng pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah benar-benar gol atau tidak. Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup seng itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, berembung, gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung sore ini.
3: Eh, lagi ngapain?
4: Staplesin uang biar gak kececeran.
3: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
4: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
5: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
6: Dilipat aja deh. Biar muat nih.
5: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
6: Kenapa sih? Kan biar praktis.
7: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.
2: Lintas Informasi.

Pendengar, pada akhir pekan pekan ini Kota Bandung akan dimeriahkan sejumlah acara pada hari Sabtu dan Minggu 18 hingga 19 Juli 2026. Oleh karena itu, untuk Anda yang bakal beraktivitas di luar perlu memperhatikan titik mana saja yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menutup secara permanen lokasi pembuangan sampah liar di kawasan Jembatan Ciganitri, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang. Penutupan dilakukan melalui kerja bakti yang melibatkan pemerintah Desa Cipagalo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, TNI Polri, serta aparat kewilayahan di kawasan Jembatan Tol Terusan Logam tersebut. Sementara hari ini, perakirawan cuaca BMKG Bandung, Neneng Yulianti, menyampaikan bahwa hari ini didominasi cerah sampai cerah berawan yang akan terjadi dari siang, sore, malam sampai dini hari.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung sore ini.
1: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
2: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
1: pekajian, apa
2: namanya, ya? Perlu didiskusikan. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman. Dari sudut kriminologi itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja, dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: Pendengar hanya sampai di sini, saya Talia menemani Anda dari pukul 10 tadi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ke ruang Anda bisa menghibur sekaligus menemani hari Minggu Anda. Dan setelah ini ada rekan-rekan yang lain yang akan menemani Anda hingga pukul 19 nanti. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 19 Juli 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan bersama saya, Dinda Lestari. Inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Dengan melibatkan generasi muda dan UMKM, dinilai mampu mengubah citra koperasi. Informasinya disampaikan Sekar Damayanti.
2: Ya, bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
3: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
3: Lebih lanjut ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
5: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu loh, untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini, kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
4: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
6: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat di UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, yeah, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi, dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita proses UNESCO itu lancarkan gitu.
4: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
1: BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Alia melaporkan.
7: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
7: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonominya seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
4: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
1: Dinas Koperasi UKM menyiapkan desa dalam menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Rena Safira melaporkan.
8: Tetap kita akan ikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
9: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Al-Hadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
8: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Sebenarnya ada kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
9: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
1: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Berikut Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
10: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
11: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tingali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
10: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wira usaha.
1: Pelatihan tenaga kerja lokal oleh Pemkab Subang membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
12: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Disnaker Trans Kabupaten Subang Ronald Mairansa menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
13: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif lah, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan. Tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita butuh, yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu yang menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk meng-cover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu lah, ibarat kalau tanda kutip merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
12: Krisna Kernas berkomitmen menggenjot pelatihan bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Gunawan.
14: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
15: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas uran dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi dan paksaan pemerintah. Tapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
14: Dia pun menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
16: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa mengurang, berkurang, atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
14: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
1: Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
17: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme, hingga aktivitas kelompok bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
18: Ya, jadi terkait kejadian kriminalitas, kami dari kepolisian, khususnya dari Polrestabes Bandung ya, sudah melakukan langkah-langkah tindakan kepolisian, ya, baik preemptif maupun preventif. Ya. Kami tiap malam, ya, anggota melaksanakan patroli, melaksanakan KRED, ya, dilaksanakan secara menyeluruh, ya, baik oleh polsek-polsek sesuai dengan wilayah hukum maupun polres, dan melibatkan semua fungsi tadi saya sampaikan, ya, dari tim Prabu juga dari Polrestabes Bandung, tiap malam melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme dan geng motor, ya, sehingga tadi saya sampaikan kami membutuhkan informasi dari masyarakat, ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan kaptimas untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis, ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut, ya, dan semoga ya bisa langsung tadi ya kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
17: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.go.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: kece lagi. Wah, berantem ini yang dateng banget. Kece lagi.
1: Oh, kece lagi saja.
0: Kece mi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
4: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung, pendengar bersama saya Bilal Wibisono di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 ini. Nah, pendengar, saat ini Anda tengah mengikuti kabar olahraga di mana pertandingan pertama datang dari pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di mana Inggris mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dan membawa gelar peringkat tiga terbaik di Piala Dunia 2026 ke Inggris. Dan dalam pertandingan itu gol dicetak oleh Bukayo Saka yang mencetak 3 gol, kemudian disusul ada Declan Rice yang mencetak gol pembuka, lalu ada Ezri Konsa yang mencetak gol kedua, dan ada Jude Bellingham. Sementara dari Perancis ada Kylian Mbappe yang memborong 2 gol, lalu kemudian ada Bradley Barcola yang memborong 1 gol dan disusul

0: Anda tengah mengikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Kabar selanjutnya pendengar dari Kota Bandung, Persib Bandung memperpanjang kontrak wingback mudanya yaitu Kakang Rudianto hingga 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari langkah klub dalam menjaga stabilitas skuad sekaligus mempertahankan pemain-pemain yang dinilai memiliki prospek besar untuk mengawal tim dalam beberapa musim ke depan. Bek layaran Cianjur 2 Februari 2003 itu mendapat kontrak baru berdurasi 3 tahun. Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen Maung Bandung untuk terus mengembangkan pemain hasil binaan internal yang telah membuktikan kualitasnya di level kompetisi tertinggi. Seperti diketahui, Kakang Rudianto ini merupakan pemain yang besar tumbuh dan besar dari Akademi Persib. Kemudian informasi selanjutnya datang dari bek terbaru Persib Bandung yaitu Gabriel Muntombo yang mengungkapkan alasan utama dibalik keputusannya menerima pinangan Maung Bandung untuk menghadapi musim mendatang. Bek berpostur tangguh tersebut mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan pilihan ketika mendapat tawaran dari Persib. Menurutnya reputasi Persib sebagai salah satu klub terbesar dan terbaik di Indonesia menjadi faktor yang paling meyakinkan. Ia menilai kesempatan bergabung dengan tim yang memiliki sejarah panjang, prestasi gemilang, serta basis supporter yang besar merupakan peluang yang sulit untuk dilewatkan.
0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Di sini beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite tahun 2027. Waduh. Faktanya setelah Mamang cari, klaim tersebut adalah tidak benar, bohong dan hoax. Narasi itu memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak ada kaitannya dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina tahun 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Niki Widiawati, mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Makanya dicek dulu kalau ada apa-apa teh ya. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun, oke? Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.
4: Pro 97,6 FM dari Pro 1 Bandung. Pendengar, masih bersama saya Bilal Wibisono di hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Nah pendengar, nanti malam ini tentunya yang tertuju semua pandangan mata dunia ke satu pertandingan sepak bola, pertandingan terbesar ya di tahun ini tentunya, karena ini merupakan final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan sang juara bertahan Argentina bersama legendanya Lionel Messi dan juga penantangnya asal Eropa ya, juara Eropa yaitu Spanyol, dengan pemain muda andalannya yaitu Lamine Yamal. Dan untuk ngobrol-ngobrol soal hal itu sore hari ini, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami yaitu Kang Edwin ya, yang merupakan supporter sepak bola dan juga selaku founder podcast Persib ya, dengan title Obrolan Medioker. Kang Edwin, selamat sore.
5: Halo, selamat sore Kang Bilal.
4: Selamat sore Kang, gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat Kang.
4: Alhamdulillah.
5: Kang Bilal, gimana sehat?
4: Alhamdulillah sehat juga. Udah gimana, udah nabung tidur belum buat nonton nanti malam atau dibablasin nih gak tidur kira-kira?
5: Wah, harus tidur dulu ya, karena tidur kan dulu ya. Itu matchnya bukan match bola aja, ada match juga di antara babak pertama ya. Itu katanya ke 30 menit,
4: sampai
5: yang
4: jam 5,
5: ya, semacam bisa. Ya closing show gitu ya dari FIFA, tapi itu juga agak-agak janggal nih sampai 30 menit, tapi ya kita coba saksikan aja nanti, karena berarti kan matchnya akan mungkin sampai subuh berarti ya, kan kayak gitu.
4: Nah benar nih, jadi kita bisa ngebahas juga nih si apa namanya halftime show-nya ini agak baru ya, mungkin ya kalau di sepak bola, karena kan sebelum-sebelumnya biasanya hanya turun minum biasa, tapi karena ini memang Piala Dunia di Amerika gitu ya, yang mana identik di NFL dan NBA juga selalu ada acara seperti ini, maka diterapkan juga di sepak bola. Nah menurut Akang gimana nih sebagai penggemar sepak bola?
5: Ya betul, tadi halftime show ya namanya. Jadi emang FIFA ini baru di gelaran Piala Dunia ini nih mengambil tema halftime show-nya NFL ya di Amerika gitu. Cuman kalau saya secara gambaran di sepak bolanya gitu ya, point of view-nya ini sebetulnya sedikit agak melenceng lah gitu ya. Padahal kan secara kaidahnya gitu ya, 15 menit waktu rehat itu tuh bukan semata-mata waktu yang dikasih begitu saja gitu ya. Tapi itu betul-betul waktu yang pas untuk rehat, di mana para pemain 45 menit bermain, rehat 15 menit lalu bermain lagi. Nah, kalau dikasih lagi tambahan 15 menit atau totalnya di 30 menit, takutnya secara stamina, secara fisik itu keburu drop gitu. Jadi udah penuh atau udah engine-nya udah mau full, tapi di drop lagi jauh. Jadi nanti kayak mulai lagi dari nol gitu. Takutnya ada terganggu secara permainan, game plan ya gitu. Terus secara mungkin fisik juga gitu. Nah, itu sih yang mungkin makanya aduh, gimana nih nanti ngelihat babak keduanya dimulai kalau memang halftime show-nya akan 30 menit itu sendiri gitu sih.
4: Jadi memang takutnya kakinya keburu dingin mungkin ya pemain-pemain.
5: Nah gitu, kan? Bener Kang. Kakinya keburu dingin, bener, terus bener. Secara apa ya, secara permainan juga mungkin kitanya jadi kurang fokus gitu ya, karena strategi yang babak kedua yang harusnya segera dimainkan atau game plan-nya segera lakukan gitu, tapi ini harus menunggu dulu keburu tiis tadi betul ya, terus badan juga mungkin udah nggak terlalu ada semangat gitu ya untuk seperti babak pertama mengejar mungkin, atau ada tim yang ketertinggalan gitu ya di babak pertama gitu, atau mungkin ada tim yang memang harus menjaga ritme permainannya di babak kedua supaya tetap unggul. Nah itu kan jadi mulai lagi dari nol gitu kalau saya ya, kalau saya point of view saya melihat itu gitu.
4: Oke. Nah terkait pertandingan nih Kang, menurut Kang prediksinya bakal berlangsung seperti apa dan skornya bagaimana Kang nanti Kang, berapa?
5: Oke, jadi Spanyol Argentina ini kan sebetulnya secara peringkat dunia kan Spanyol ada di peringkat kedua gitu, dan Argentina di peringkat ketiga dunia gitu. Ini jadi semifinal kemarin itu semifinal 4 tim terbesar atau tertinggi di peringkat FIFA gitu, itu layak lah gitu ya sebagai sebuah semifinal dan mungkin sekarang juga final gitu. Nah, melihat Spanyol sekarang kan itu bisa sang ambisi mereka, kalau saya lihat ambisi mereka mungkin nanti adalah semangatnya adalah mengulang kesuksesan di tahun 2008-2010 ya, bisa mengawinkan gelar Euro
4: ya, betul,
5: dengan Piala Dunia gitu, dengan skuad yang baru, dengan generasi yang baru gitu kan, apalagi betul. Seperti Yamal 19 tahun, Kubarsi gitu kan, masih pemain-pemain muda yang memang di luar dugaan gitu ya, bisa merebut gelar Euro di 2024 kemarin dan sekarang bisa menembus final 2026, ditambah sampai dengan final ini Spanyol hanya kebobolan 1 gol ya, itu pun melawan Belgia. Nah, menarik nih melihat Argentina di mana hampir mungkin sekitar 50% sampai 60% pemainnya sudah merasakan final di 2022 dan merasakan gelar juara. Jadi, experience versus semangat muda gitu yang gansnya nih Spanyol gitu. Tapi dengan tanpa ada, tidak ada kelihatan tuh Spanyol walaupun dengan para pemain mudanya, tapi bukan yang nervous, bukan yang game plan-nya nggak jelas gitu. Tapi benar-benar terstruktur nih dari para pemain Spanyol. Jadi, di saat Argentina sampai dengan final ini bermain dengan ciamik ya, dengan mentalitas juara, tiga pertandingan kalau nggak salah hampir tertinggal 1-0, 2-0 seperti melawan Mesir, bisa comeback 3-2, pertandingan kemarin juga seperti melawan Inggris kan, bisa comeback 2-1, itu sudah menunjukkan mental
4: Argentina di situ
5: teruji lah gitu Kang, gitu. Apalagi ya itu tadi 50%-60% pemainnya itu sudah pernah merasakan gol juara di 2022. Nah targetnya Argentina ini kalau saya lihat ambisinya, kalau Spanyol tadi ingin mengawinkan gelar juara Euro seperti 2008-2010, kalau Argentina ini ingin melakukan back-to-back juara Piala Dunia yang terakhir kali dilakukan oleh Brazil di zaman Pele ya, mungkin sekitar 1950-an kalau nggak salah. Itu ya, yang memang jarang banget dilakukan tuh sama negara gitu kan, back-to-back. Kayak kemarin Prancis juga mau back-to-back di 2008-2022 dihalangi Argentina gitu di final. Sekarang Argentina mau back to back dihalangi, apakah dihalangi Spanyol atau Argentina akan jadi salah satu tim yang berhasil melakukan back to back gitu. Nah ini pertandingan yang ya itu menarik banget ya, ngelihat campuran pemain, bisa dibilang pemain muda dan pemain berpengalamannya di kedua tim gitu. Kalau saya prediksi kalau akan hujan gol nih Kang, walaupun lihat Spanyol bermain pragmatis ya, Argentina bermain dengan mental juara, kalau saya lihat skornya Argentina akan menang 3-2 nih. Comeback lagi nih setelah ketinggalan.
4: Siapa aja yang golin Kang? Prediksi siapa aja yang golin nih Kang?
5: Nah kalau prediksi, kalau saya di Argentina, aduh karena Lionel Messi ini harus ngejar top score ya, dia mungkin ada
4: betul, sedikit ambisi gol,
5: untuk mengejar gelar top score sepanjang masa, melewati Mbappe yang kemarin brace juga melawan Inggris. Jadi mungkin ada Messi mungkin akan brace juga nih 2 gol. Kalau dari Argentina tuh 1 gol lagi ya Lautaro Martinez ya, seperti kemarin dia super sub. Kalau dari Prancisnya mungkin Yamal akan menunjukkan magisnya tuh dengan Merino sebagai super sub juga nih, karena babak pertama sampai babak kedua ini akan alot nih, jadi super sub super sub di kedua tim akan
4: memainkan peran penting
5: menentukan pertandingan gitu.
4: Baik. Nah kemudian nih Kang, momen tak terlupakan selama Piala Dunia 2026 ini, karena pasti Piala Dunia ini menghadirkan momen-momen tidak terlupakan untuk setiap individu yang menikmatinya nih Kang. Kalau Akang seperti apa Kang momen tak terlupakannya? Apakah melihat pemain kesukaan atau mungkin negara yang didukung atau yang mungkin memori sendiri gitu, seperti apa Kang?
5: Ya, jadi momen 2026 ini ya salah satu gelar Piala Dunia yang pertama kali digelar di tiga negara, yaitu juga jadi satu momen yang tidak terlupakan yang pertama. Terus yang kedua tentu saja hadirnya Cape Verde, gemilangnya Fozinha menahan imbangnya Cape Verde melawan Argentina sang finalis sekarang gitu, itu menjadi momen yang tidak terlupakan, apalagi sekarang circle-nya Fozinha udah seperti Ronaldo Nazario, Schneider kemarin kan main di New York tuh mereka gitu. Terus udah gitu ada beberapa momen seperti Jerman yang kalah melawan Paraguay ya, itu sejarah itu buat Paraguay ya. Adu penalti, kalah Jerman, gugur di 32 besar, lagi-lagi Jerman kembali gagal gitu ya, menembus sekelas 8 besar pun sulit gitu. Kesulitan buat Jerman ya, dalam 4 periode Piala Dunia terakhir. Terus ada lagi kemarin terakhir sih mungkinnya draft 10 gol Prancis-Inggris ini agak janggal sih menurut saya. Janggal tapi menurut saya ikonik gitu. 4-0 di babak pertama ketinggalan Prancis. Itu tuh ngeliatin bahwa kenapa Prancis bisa kalah melawan Spanyol gitu. Di babak kedua dia comeback juga dengan 4 golnya. Itu ngeliatin Inggris kenapa bisa kalah melawan Argentina. Akhirnya tapi kan Inggris bisa nambah lagi 2 gol jadi 6-4 ini. Peringkat ketiga yang bersejarah lah buat saya gitu ya. Jadi momen itu tuh yang di Piala Dunia 2026 kali ini yang menurut saya ya patut diingat selalu lah gitu.
4: Baik. Ya jadi memang akhirnya berakhir juga ya Piala Dunia ini selama satu bulan ya Kang ya. Dan memang kita disajikan banyak sekali momen-momen ikonik dan juga pertandingan-pertandingan seru selama berlangsungnya Piala Dunia ini. Baik kalau gitu Kang Edwin, hatur nuhun sudah bincang-bincang sore hari ini terkait pertandingan final Piala Dunia nanti ya, dan semoga yang terbaik yang menang ya pastinya Kang ya nanti malam, amin.
5: Pasti Kang ya, siapapun yang menang itu yang kalo terbaik
4: begitu,
5: pasti.
4: Baik kalau begitu Kang Edwin, hatur nuhun, selamat sore, selamat menikmati hari Minggu. Baik pendengar, berikut tadi perbincangan sore hari ini terkait bincang-bincang final Piala Dunia ya, di mana final Piala Dunia ini akan berlangsung besok dini hari pukul 2:00 waktu Indonesia Barat, yang mempertemukan juara bertahan Argentina dengan Lionel Messi-nya dan penantangnya juara Eropa yaitu Spanyol. Dengan skuad mudanya yang tentunya penuh ambisi. Dan menarik dinantikan bagaimana pertandingan akan berlangsung, pertandingan akan mengakhiri gelaran Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan tetap di 97,6 FM RRI Pro 1 Bandung.
3: Bandung sore ini.

Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Bandung sore ini.
1: Pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor. Lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, yang pertama diajarkan kepada manusia adalah bersyukur. Anishkurli, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah agar tidak mensekutukan Allah. Alla tusyrika billah, jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dari mensekutukan Allah adalah meyakini ada kekuatan-kekuatan lain yang melebihi dari kekuatan Allah. Mengabdi bukan hanya kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Bahkan tidak percaya dengan keleluasaan rahmat Allah, itu adalah juga bagian dari syirik. Atau berwasilah, beribadah kepada Allah, akan tetapi dia melalui apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT, justru mengikuti hawa nafsunya, menganggap benda-benda itu memiliki kekuatan yang bisa menghantarkan kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu bukanlah Esa. Dan pola pikir yang lain yang tersesat jalan dari kebenaran, itulah asyirku billah. Maka Allah SWT sangat marah dan sangat benci kepada orang-orang yang mensekutukannya. Orang-orang yang mensekutukan Allah tentu termasuk golongan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan tidak akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia bertobat dari kesyirikannya itu, kemudian dia kembali kepada jalan yang lurus. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah SWT, menghindari kemusyrikan tentu banyak jalan. Di antaranya dari hal-hal yang kecil, kita tanamkan dalam hati kita jiwa tawakal hanya kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa

Namun ada yang disebut dengan asyirkul asgar, syirik kecil. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan ma huwa syirkul asgar, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah riya annas, melakukan ibadah tetapi ibadah itu tujuannya bukan lain untuk apa tetapi untuk dilihat oleh manusia. Bersedekah tetapi sedekah itu untuk mencari pujian dari sesama manusia. Melaksanakan sholat tidak lain agar ia dipandang sebagai orang yang soleh. Kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, shaum sunnah, tahajud, duha dan sebagainya, tidak lain supaya dia dianggap orang yang alim dan seterusnya. Maka di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan ada golongan orang-orang yang sholat nampaknya, tetapi mereka ini celaka. Siapa mereka? Fawailul lil musallin, orang-orang yang sholat yang celaka adalah alladhinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya, meremehkan sholatnya, menganggap sholat itu bukan utama, bahkan sholat itu dijadikan sebagai sarana untuk mencari pujian dari orang lain, pujian dari manusia yang lain, untuk mencitrakan diri sebagai orang yang soleh, tetapi tujuannya hanya untuk manusiawi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraunan nas, yaitu mereka juga orang-orang yang ibadahnya hanya untuk mencari riya atau pujian dari orang lain. Dan riya asghar, riya atau syirkul asghar, syirik yang kecil ini juga cukup berbahaya. Karena jika seseorang melakukan terus-menerus demikian, maka dia akan terjebak kepada kekufuran. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan mendapatkan kekecewaan, kesedihan dalam hati yang begitu besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap syirik, baik itu syirik ataupun syirik asghar yang disebut dengan riya, sehingga kita bisa meraih ketenangan jiwa, ketentraman hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridwanu 'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya kuucapkan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim. Pesan dalam hadis ini memberikan pemahaman tentang pentingnya mengingat Allah dan merasakan kecintaan yang mendalam terhadapnya melalui ekspresi syukur, pengagungan, dan pengakuan atas kebesarannya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

Peristiwa kebakaran di area publik ramai seperti mall bisa jadi lebih berbahaya. Selain jangkauan ke area aman lebih jauh, kepanikan dan kerumunan pengunjung rentang terjadi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk evakuasi diri dan keluarga saat kebakaran di area publik sebagai berikut. Sebelum masuk ke area publik seperti mall, pastikan telah mengetahui lokasi pintu keluar dan pintu darurat. Ini akan membantu Anda dan keluarga menemukan jalur evakuasi yang tepat. Beritahu keluarga Anda dan anak-anak yang pergi bersama tentang lokasi titik pertemuan saat terjadi kondisi darurat. Pastikan titik pertemuan tidak berada jauh dari lokasi dan berada di zona aman. Ini mengantisipasi situasi jika kebakaran terjadi ketika keluarga pergi saling terpisah di mall. National Fire Protection Association menyebutkan saat terjadi kebakaran di ruang publik, hindari berdiam diri terlalu lama. Jalan terus menuju pintu keluar dan perhatikan langkah untuk mencegah tersandung. Listrik kemungkinan akan mati ketika terjadi kebakaran. Oleh karena itu, pastikan berjalan di jalur yang tepat. Pastikan posisi anak tetap dalam jangkauan. Ketika kebakaran terjadi, gandeng anak dengan erat dan minta mereka untuk tetap berjalan menuju pintu keluar. Anak-anak yang berusia lebih kecil dapat digendong alih-alih ditaruh di kereta dorong atau stroller.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan. Dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup SEM itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung sore ini.

0: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya, agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kecelakaan. Tips naik kereta api dengan aman. Pertama, ikuti petunjuk dan peraturan. Kemudian, hindari berdiri di dekat rel, serta jangan naik atau turun dari kereta yang bergerak. Gunakan pintu dan pegangan yang tersedia. Waspadai perlintasan kereta api, serta jaga anak-anak dengan tepat dan laporkan ketika melihat kondisi bahaya.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
8: ke harapannya.
10: Harapannya diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di Waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin, Pak, gaji.
8: Berbeda, Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: IJK 9.
8: Kemarin, saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Ini di tahun depan kita buat
11: tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih kulit.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum, ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Yvonne menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Barano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
1: Pak Barano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Dan dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
1: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Minggu 19 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda, mimbar agama Katolik hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
2: Saudara-saudari pendengar terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara siaran kata agama Katolik. Persembahan Sanggar Pratikara Komisi Komsos Keuskupan Bandung dan Radio Republik Indonesia Bandung. Tema renungan hari ini, baik dan benar. Naskah Yohanes de Brito, analisis naskah Octavianus Cana. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan.
3: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salamu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu."

Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Injil tadi menceritakan kepada kita peristiwa pemilihan ke-12 Rasul oleh Yesus. Diceritakan bahwa sebelum para rasul dipanggil dan dipilih, Yesus mengundurkan diri ke bukit dan berdoa kepada Allah sepanjang malam. Dan ketika hari mulai siang, ia memanggil dan memilih 12 rasulnya. Yesus memiliki kriteria ilahi yang kiranya menjadi pedoman pemilihan 12 rasulnya. Yesus sadar bahwa tugas rasul tidaklah gampang, karena mereka ini menentukan kelanjutan karyanya di dunia ini. Para murid terpilih ini menjadi dasar dan fondasi dan masa depan dari tugas perutusan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa. Maka Yesus berdoa semalaman agar dapat memilih rasulnya menurut kehendak Bapanya. Tugas para rasul yaitu mengikuti Dia, tinggal bersama Dia, agar dapat menyerap kehidupan Yesus dan nantinya dapat diutus untuk mewartakan apa yang diajarkan Yesus, meneruskan karya Yesus mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Yang paling mengagetkan adalah latar belakang pendidikan dan keluarga dari ke-12 murid ini. Menjadi pertanyaan besar, mengapa Yesus memilih orang-orang yang mayoritas tidak tahu baca dan menulis, dan perangainya pun macam-macam. Ada yang kasar, ada yang keras, ada yang sukar percaya, ada yang cepat marah, bahkan ada yang berjiwa pemberontak, dan lain sebagainya. Tentu Yesus memiliki kriteria ilahi yang tidak masuk di akal manusia. Dari kacamata permenungan kita, bukan latar belakang pendidikan dan latar belakang keluarga yang hebat, tetapi kepolosan, kerendahan hati, kepercayaan penuh kepada Yesuslah yang menentukan terpilihnya ke-12 rasul di atas. Yesus bukan baru menerima mereka untuk wawancara dengan riwayat hidup mereka yang penuh dengan prestasi pendidikan dan pengalaman. Tetapi Ia telah memanggil mereka cukup lama. Mereka telah hidup dalam satu komunitas bersama, sehingga Yesus sudah melihat karakter mereka secara dekat. Yesus memilih mereka yang memiliki karakter yang bisa dibentuk, bukan sesuatu yang telah jadi. Itulah kriteria ilahi yang Yesus gunakan untuk memilih ke-12 muridnya.

saudara-saudari yang terkasih, kita pantas merasa bangga menjadi seorang Kristiani. Salah satu yang membuat kita bangga adalah iman kita yang dibangun atas iman para rasul dan jemaat perdana. Iman yang kita miliki ini bukanlah iman yang lahir begitu saja dari pengalaman pribadi seseorang. Pada saat tertentu, iman yang kita miliki ini sudah teruji sepanjang sejarah kehidupan. Benar, tidak menyesatkan, dan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Ini terbukti dari apa yang dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kisah panggilan para murid ini menjadi semakin menarik ketika kita mengidentifikasi sebagai salah seorang dari orang banyak yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, kita termasuk yang mana? Yang mau disembuhkan dari penyakit? Atau yang mau dibebaskan dari roh-roh jahat? Atau kita hendak mendengarkan Tuhan berbicara? Tuhan yang keluar dari Yesus sungguh dirasakan oleh mereka yang datang, hadir, dan mengalami Yesus sendiri. Demikian juga dengan kita. Ketika kita hadir dalam kisah ini, kita bisa merasakan bagaimana kuasa dan suasana yang kita alami. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja. Bisa jadi hanya menyentuh diri kita saja, kita menjadi orang yang sembuh. Kita berusaha untuk menjamahnya, namun kita tidak dapat. Mungkin juga tidak mampu karena keberdosaan kita. Dengan demikian, dalam diri kita ada rahmat dan tugas pengutusan yang serupa.

agung, yang dari dirinya keluar kuasa ilahi. Rasa kecil dan rendah menjadi bagian yang begitu mencekam saat kita menyaksikan kejadian dalam kisah ini. Atau justru karena kisah ini, kita menjadi sadar bahwa di dalam diri kita masih terdapat begitu banyak penyakit yang belum tersentuh, apalagi disembuhkan. Mengalami Yesus yang hadir dengan kuasanya, bisa jadi kita menjadi semakin tahu bahwa sebenarnya banyak kuasa roh-roh yang ada dalam diri kita. Kecenderungan yang pasti adalah tubuh kita menolak kehadiran yang kudus dari Allah.

Kita pada pengalaman yang konkret, perjumpaan kita dengan Tuhan. Bisa juga kita hanya sekedar sebagai peserta, orang yang ikut hadir dalam kerumunan orang banyak, tetapi tidak merasakan apapun. Kita menjadi peserta yang ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang terjadi dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesemuanya itu, itulah diri kita, originalitas kita sebagai manusia yang banyak kelemahan. Namun meski demikian, Yesus yang hadir memanggil dan memilih para murid untuk ikut serta dalam karya-karyanya. Kita juga bisa diambil dan dipilih menjadi muridnya. Karena ada begitu banyak murid, tidak jarang kita sebagai orang Kristiani hanya ikut arus tanpa ada pemaknaan yang mendalam. Bisa jadi kita lebih banyak menjadi penonton daripada ikut peran bermain atau ikut peran ambil bagian, entah seberapa kecil peran serta kita. Para murid yang dipanggil bukanlah orang-orang yang menyandang gelar dan status hebat dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita, dipanggil dalam kemanusiaan kita. Saat inilah kemanusiaan itu kita perjuangkan agar menjadi bagian yang ilahi, menjadi bagian yang kudus. Kita kembalikan martabat kekudusan kemanusiaan kita. Ketika kita dipermandikan, kita juga telah dipilih menjadi murid Yesus, dan kriteria ilahi yang diharapkan dari kita adalah memiliki kerendahan hati, polos, berserah kepada Yesus, percaya penuh kepada Yesus, dan membiarkan diri kita untuk dijadikan alat Tuhan bagi sesama. Itulah makna panggilan dan kriteria ilahi yang ditanam dalam diri setiap orang Kristiani. Kita diharapkan untuk bersama ke-12 murid terpilih menjadi pondasi yang kuat bagi warta sukacita Yesus ke seluruh dunia. Kita juga diharapkan untuk terus menghidupi dalam diri kita, sehingga dengan demikian kita menjadi terang Kristus sesama di sekitar kita. Mari belajar seperti orang banyak dalam kisah hari ini. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Semoga kita tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan merasakan kuasa-kuasa yang Ia alirkan bagi kita. Permenungan kita sekarang adalah bagaimana hal itu dapat dibangun dan senantiasa bergaung dalam hidup batin kita. Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh para murid. Mereka datang pada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jelas sudah bagi kita. Kita hanya mampu menjaga rahmat dan tugas perutusan kita kalau kita setia mendengarkan Dia. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami agar kami berani datang kepada-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa menimba rahmat kebijaksanaan-Mu. Semoga kami mampu untuk menjadi murid-Mu yang bijaksana. Tuhan, sembuhkan dan bebaskan kami dari berbagai belenggu yang mengekang kami. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.

Pendengar terkasih, sampai di sini dulu kami bersama Anda. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Sabda Allah senantiasa membimbing dan menyertai langkah hidup kita, kini dan sepanjang masa. Amin.

0: Bandung malam ini.
1: Peringat saatnya Anda menyimak sajian drama radio dengan judul Marni Sang Primadona. Tetap bersama kami.
2: Marni Sang Primadona. Naskah Yan Cahya Wijaya.

0: Saya Karta minta lagu Ayun Ambing dan saya ingin ditemani Marni. Tidak mau yang lain.
1: Ayo, Kak, siap? Siap, Kang. Ini lagunya.

0: Kang Marni cantik sekali malam ini.
1: Akangnya bisa aja.
0: Bener, Neng. Cantik banget. Akang suka.
1: Kan biasanya juga saya seperti ini, Kang.
0: Boleh dong nanti pulangnya Akang anterin.
1: Boleh saja, Kang. Tapi harus izin dulu sama Pak Didi.
0: Gampang itu mah. Nanti Akang ngomong sama Didi. Siapa yang gak kenal sama Akang? Bajidor kahot di kampung ini.

0: Puas saya ngibing ditemani kamu, Neng.
1: Makasih, Kang, kalau emang puas. Tapi bayar dulu atau Kang lagunya?
0: Tenang, pasti akan bayar. Ini buat Neng Marni.
1: Wih, dapat bonus nih. Ih, Akang baik banget.
0: Kartatea, Pajinor Kahot.

0: penasaran nih sama Neng Marni. Cantik, putih, orangnya enak diajak ngobrol. Manjanya itu yang membuat saya mabuk kepayang.
1: Malam, Kang Karta.
0: Malam juga, Med.
1: Kok akan ngelamun sendiri? Apa sih yang akan ngelamunkan?
0: Itu, Med, si Marni.
1: Marni? Ronggeng itu, Kang?
0: Iya, Marni yang itu.
1: Hati-hati ya, Kang.
0: Apa maksudmu, Omed?
1: Hati-hati, akan kecantol sama dia.
0: Justru itu, Med. Akang gak bisa tidur mikirin dia terus. Kamu tahu gak dia orang mana?
1: Akang kan tahu dia ronggeng di grup Ngalayang. Tanya saja sama pimpinannya, Kang.
0: Bener-bener. Makasih ya. Saya jadi semangat nih. Besok Akang mau ke sana. Sampurasun.
2: Rampes.
0: Lagi rineh, Di?
2: Iya, Kang. Kan belum ada job lagi. Tumben Akang pagi-pagi sudah datang ke sini. Ada apa Kang Karta datang ke sini? Gak biasa. Silahkan duduk, Kang. Mau di sini apa di dalam?
0: Di sini saja, Di. Lebih enak di balai-balai.
2: Sebentar, saya buatkan minum dulu. Akang mau kopi apa teh?
0: Kopi dong, biar seger. Tapi jangan pakai gula ya.
2: Siap, Kang. Tunggu sebentar ya.
0: Ya.
2: Ini Kang kopinya.
0: Makasih. Wangi banget nih kopi.
2: Maaf Kang, ada apa Akang datang ke sini? Mungkin ada yang bisa saya bantu.
0: Terus terang saja, Di. Saya tertarik sama si Marni.
2: Marni, Kang?
0: Iya, Marni.
2: Maaf Kang, dia kan sudah punya suami.
0: Masa bodoh? Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau sama dia.
2: Suaminya pasti marah, Kang.
0: Saya nggak takut sama suaminya.
2: Tapi nanti saya yang disalahkan, Kang.
0: Urusan itu tanggung jawab saya. Kamu nggak perlu takut.
2: Saya sarankan akan nyari yang lain saja. Jangan Marni.
0: Hanya si Marni yang saya mau.
2: Jangan, Kang.
0: Kamu ngelawan sama saya?
2: Ampun, Kang. Ampun.

0: Sore, Marni.
1: Sore, Kang Karta. Akang dari mana?
0: Akang sengaja datang ke sini.
1: Tumben. Ada apa, Kang?
0: Ada yang mau Akang omongin sama kamu.
1: Kelihatannya serius banget, Kang. Ada apa ya?
0: Gini, Marni. Gimana ngomongnya?
1: Kenapa Akang malah diam?
0: Gimana ya, Marni?
1: Ngomong aja atuh, Kang. Gak usah ragu-ragu. Ada apa sebenarnya?
0: Terus terang saja, Marni. Akang suka sama kamu.
1: Apa? Akang suka sama saya?
0: Shh, jangan terlalu keras. Nanti didengar orang.
1: Tapi kenapa Akang suka sama saya?
0: Dari dulu, Akang sudah suka sama kamu, Marni.
1: Tapi kan saya punya suami, Kang.
0: Kamu kan bisa minta cerai sama suami kamu.
1: Maaf, Kang. Untuk itu, saya nggak bisa.
0: Harus bisa.
1: Nggak bisa, Kang. Aduh. Kang, Akang jangan begini. Saya punya suami, Kang.
0: Jangan melawan kamu.
1: Ampun, Kang. Jangan, Kang. Ampun. Aduh, ampun, Kang. Tolong. Tolong.
0: Puas saya walaupun kamu tidak jadi istri saya. Tubuhmu memang indah, Marni.

0: Kang Karta, kemana si Marni ya? Kok kemarin waktu ada hiburan, dia tidak datang?
1: Wah, Akang nggak tahu, Men. Mungkin dia sakit.
2: Kang Karta, Kang Karta.
0: Suara apa itu, Kang?
1: Mungkin itu suara burung hantu.
0: Akang dengar, kan?
2: Kenapa Akang tega?
0: Tuh, Kang, Akang dengar, kan?
1: Iya, suara apa ya? Merinding begini.
2: Kang Karta, ini Marni, Kang.
0: Apa itu, Kang? Saya pulang aja, saya takut.
1: Bukan, itu bukan kamu, Marni.
2: Marni mau jadi istri Akang.
1: Kamu sudah meninggal, Marni. Pergi.
2: Kenapa?

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saatnya menemani Anda di Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung barengan dengan teman-teman dari YPMIPA, Yayasan Pembina Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Memang agak riweh sih kehidupan kalau baca judulnya ya, pendengar ya. Kita akan ngobrol barengan dengan tiga wanita cantik malam hari ini. Ada Melda, Phoebe, dan juga Marta. Tidak hanya melalui 97,6 FM, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui siaran langsung di TikTok Pro 1 BDG. Untuk Anda simak dan Anda lihat siapa yang jadi narasumber malam hari ini. Kita mulai ngobrol bareng komunitas Pro 1 era di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Yo ah, halo, sehat guys?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Mantap. Kalian tuh bekerja tiga-tiganya apa gimana nih? Apa ini adalah pekerjaan kalian?
2: Bekerja di tempat lain semuanya.
0: Di tempat yang lain.
2: Iya.
0: Suaranya emang agak lemes kalau pertengahan bulan ya.
3: Gajiannya akhir bulan.
0: Udah 19 loh, ini udah mau 20 ya.
3: Lemesnya lebih ke kita yang bayar.
0: Bener.
3: Gaji daripada kita yang terima.
0: Bener. Sedangkan kan masuk tanggal 1, tanggal 5 juga kita udah asma ya. Bener, bukan lagi. Yayasan Pembina Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebagaimana kita ketahui, tanpa menghilangkan kemunafikan, ogah bet sama pelajaran-pelajaran ini teh.
2: Iya.
0: Mending olahraga Indonesia dan seni budaya gitu mah ya kan. Eranya kita bukan seni budaya, karawitan. Mending itu gitu makanya. Nah tapi apa yang kemudian mendasari kalian untuk kayaknya ini menarik dibanding yang lain? Apakah kalian memang punya basic di perkuliahan saat itu di bidang yang sama? Atau doyan aja sama matematika dan ilmu pengetahuan alam? Siapapun boleh jawab, 21 juta rupiah.
2: Oke. Oh, karena 21 juta rupiah saya dia yang jawab.
0: Boleh, boleh, silakan.
2: Nah, basic saya kuliah sebenarnya ilmu hukum loh.
0: Hukum. Oke, okay. Enggak ada IPA-IPA-nya banget tuh.
2: Enggak ada, tapi ke SMA IPA, SMA IPA, oh, bukan IPS.
0: Okay.
2: Nah, tapi kenapa ada sampai akhirnya ada komunitas? Ternyata pas udah masuk hukum juga, ketemu sama hukum pajak.
0: Iya. Oh, utang hitung yo.
2: Iya, tetap utang hitung udah sampai ke hukum,
0: matrix lah ya.
2: Karena matematika teh masih ayah kene.
0: Oke. Okay.
2: Meniru waspan.
0: Mantap.
2: Jadi
0: angka lagi aja dah tuh.
2: Angka lagi aja ketemu gitu. Berarti akhirnya teh akhirnya sadar gitu bahwa kayaknya teh yang namanya matematika teh nggak pernah lepas dari kehidupan gitu. Udah berlari sejauh mungkin juga.
0: Ada melulu
2: gitu
0: ya.
2: Ada melulu.
0: Nah,
2: gitu.
0: Nah, komunitas ini berdiri dari kapan tahu nih?
2: Nah, dari tahun 2015 benernya.
0: Buset, lama banget berarti.
2: Iya, udah lama.
0: Oh, yang nah, mendasari ini berdiri karena?
2: Nah, mungkin Bu Marta, Kak Marta.
0: Mangga, silakan. Doi mau bilang ibu, aku mau bilang kak ya. Doi yang bilang ibu, aku mah kak aja.
2: Oke,
0: okay, gimana?
2: Jadi sebenarnya itu kalau diresmikan betul 2015.
0: Diresmikannya?
2: Iya, diresmikannya. Okay. Tapi sebenarnya itu kalau matematika dan ilmu pengetahuan alam ini sudah ada sejak tahun 2002.
0: Oh.
2: Dari zaman saya masih kuliah saat itu.
0: Kuliah ambil fakultas?
2: Ekonomi kalau saya.
0: Oh, matematik.
2: Iya,
0: oke.
2: Okay. Ekonomi. Jadi saat itu ayah saya kebetulan dosen matematika. Jadi bersama seluruh teman-temannya se-Indonesia waktu itu bikin sebuah gerakan matematika realistik namanya.
0: Ayah dosen matematika.
2: Betul.
0: Apakah
2: sekali
0: ada bumbu-bumbu paksaan di sana? Dikit kali ya.
2: Dikit kali
0: dikit
2: ya.
0: Oke, oke. Ya. Terus.
2: Iya, udah gitu dibuatlah komunitas matematika realistik
0: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia, betul.
0: Buset, kala itu 2002 berapa 2002. Banyak? Belum ada grup WhatsApp loh itu.
2: Belum ada grup WhatsApp. Jadi kita semuanya email dan emailnya tuh masih Yahoo loh.
0: Gitu. Mantap. Esya Hidayah aja belum ada itu. Oke. Dan terdata saat itu berapa banyak?
2: Saat itu kita itu sebenarnya berawal dari komunitas dosen itu, kemudian tiba-tiba dilirik nih sama negara Belanda.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, untuk mengirimkan anak-anak didik yang ada di beberapa universitas
0: yang sekolah, berprestasi.
2: Yes, untuk sekolah di Belanda.
0: Wih, dan Marta salah satunya.
2: Enggak, adik saya yang cowok sebenarnya.
0: Oke.
3: Suami saya.
0: Adik saya yang cowok tapi tangannya ke cewek.
3: Suami saya.
0: Oke. Terus.
2: Nah, disitulah komunitas itu berdiri. Jadi ada yang namanya Impome gitu, anak-anak Impome itu ada sekitar 120 anak
0: di 2002
2: program magister.
0: Diresmikannya 2015.
2: Setelah proses dengan Belanda dan Kementerian Indonesia selesai, kita membuat ini jadi resmi secara hukum gitu.
0: Berbadan hukum. Berarti kalau ditanya awalnya siapa yang menjadi inisiatornya, ya berarti dosen-dosen tersebut.
2: Betul sekali.
0: Bekerjasama dengan mamang-mamang dari Belanda itu.
2: Sampai saat ini konsultan Belanda masih tetap ada.
0: Nah, setelah ada grup WhatsApp, berapa banyak tuh di grup sekarang?
2: Banyak banget. Kalau sekarang grupnya udah terdiri dari berbagai macam kegiatan ya. Jadi setiap ada kegiatan kita punya grup komunitas sendiri gitu.
0: Berapa ratus atau berapa ribu?
2: Sebenarnya lebih hampir 1200-an.
0: Wish, mantap.
2: Tapi itu
0: berbeda-beda. Datang ke Pecel Lele ya? Bingung tuh yang jualan yang mana dulu ya, ini yang mau pesan gitu. Okay. Tapi untuk sebuah apapun itulah penamaannya, baik yayasan atau komunitas atau perkumpulan atau apapun itu wadahnya. Kenapa kemudian milih untuk matematika dan IPA? Apakah karena memang basic di perkuliahan itu, atau memang tongkat estafet yang diberikan adalah di bidang itu dari dosen dan sebagainya, atau apa yang mendasari, atau memang tertarik aja?
2: Ini khusus YPM IPA-nya atau sayanya nih?
0: Apapun boleh. Terus nama Marta boleh, terus nama Yayasan juga boleh.
3: Kalau menurut saya sih karena ayah mertua saya, mereka dia memang sangat ahli di bidang matematika, dan juga komunitasnya, teman-temannya semua juga ahlinya di bidang matematika dan sains. Nah, salah satu anaknya juga sangat terjun bebas sendirinya ya, sangat mendalami sains. Nah, itu juga jadi kita pikir mungkin pada saat itu mungkin mereka berpikir itu adalah hal yang paling mereka kuasai, dan mereka mungkin bisa menjadi kayak penggerak gerakan untuk memajukan pendidikan Indonesia, terutama di bidang matematika dan pengetahuan alam. Karena kalau kita pakai pengetahuan yang lain, siapa yang mau ngajar gitu. Jadi kan kita tergantung dong komunitasnya siapa.
0: Tapi yang jadi menarik adalah ketika ada satu produk yang diistilahkan home production, kalau ini mah family production. Kenapa harus family ini teh yang jadi pertanyaan?
3: Karena kebetulan pertemuan keluarga ini adalah orang-orang yang mengutamakan pendidikan.
0: Mengutamakan atau dijongklokkan ke pendidikan?
3: Dijongklokkan yang pertama ya. Karena pada dasarnya sebenarnya kita ini suka hal-hal yang berbau seni.
0: Sesungguhnya seni?
3: Sesungguhnya
0: apa seni. Nih, tari suara, tari, rupa?
3: Saya sih lebih ke performance ya.
2: Kalau saya teater, saya pernah main teater.
0: Oh, Melda pernah main teater. Kalau Vibi tari, musik.
3: Ya, saya musik, juga gambar, jadi komikus pernah. Jadi
0: mantap.
3: Yang kayak gitu, konten kreator.
0: Kalau Marta, stand up comedy katanya, apa gimana?
2: Penulis buku kalau saya.
0: Oh, penulis buku juga? Cuman ada sedikit dijongklokinnya.
3: Enggak, dan mereka memang menyadarkan kita, pendidikan itu tetap penting, terutama matematika dan juga pengetahuan alam. Karena itu sepertinya yang mendasari kita di kehidupan sehari-hari gitu. Supaya bisa berlogika dengan baik, supaya bisa berpikir kritis. Nah, itu dasarnya di matematika. Jadi mau apapun bidang Anda, selama kita belajar matematika, sudah dipastikan kita pikirannya lebih lurus gitu.
0: Unrelatable banget sama hidup ini nih.
3: Jadi gak sengklek gitu.
0: Luar biasa.
2: Tapi kalau ngomongin soal yang tadi KPB bilang ya, saya mau nanya nih sama Akang nih.
0: Boleh.
2: Akang kalau beli sesuatu pasti hitung-hitungan kan, buy one get one atau mendingan diskon 50%.
0: Logik dulu kalau saya mau logik dan analogik dulu.
2: Logik. Nah, tapi logik itu matematika.
0: Butuh dan butuh tuh, butuh dan enggak butuh tuh matematika.
2: Matematika, yes, kebutuhan gitu versus keinginan itu tuh bagian dari matematika sebenarnya.
0: Kalau menurut saya sih berdasarkan seni budaya ya. Rame atau henteu gitu. Kayak begitu. Hitungannya pas tapi enggak rame, banyak terame we gitu. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita jeda. Goalsnya apa? Untuk apa? Pada akhirnya at the end of the day pengen kayak apa nih yayasan nih?
2: Yayasan? Sebenarnya yayasan itu niatnya tuh hanya membantu gitu ya. Membantu
0: siapa?
2: Membantu guru sebenarnya di awalnya, karena kami emang pendidikan kan. Untuk gimana mereka mengajarkan anak-anak matematika dan ilmu pengetahuan alam tanpa rasa takut Jadi kan karena gurunya tuh cemas dalam mengajar, okay, anak-anaknya juga jadi cemas dan khawatir.
0: Yang
2: dalam
0: dilatihkan tuh apanya, metodenya, mentalnya atau silabus RPP?
2: Nah, sebenarnya kita punya sejenisnya sebuah metode itu, okay, matematika realistik tadi. Tapi dalam metode ini sebenarnya mau kita rubah itu behaviornya mereka gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, awalnya pengen ngebantu itu.
2: Iya, betul.
0: Tapi harapan besarnya, seandainya ditanya harapan besarnya pengennya apa sih pada akhirnya?
2: Harapan besarnya mau apa?
3: Yang jelas kan sebenarnya kita harus dari dulu pendidikan, mm-hmm, di Indonesia ini kan agak jomplang ya,
0: kurang sebetulnya.
3: Nah, ya, betul. Untuk dikatakan maju tuh jauh, mm-hmm, banget gitu. Betul. Nah, kita ini adalah bagian kecil, tapi kita berharap ada signifikannya, mm-hmm, terutama di Indonesia. Okay. Jadi minimal kita bisa membantu, okay, guru-guru, komunitas, anak-anak, anak muda sampai bahkan perempuan ya, sekarang kita, yeah, ada programnya buat perempuan, okay, supaya mereka punya kualitas pendidikan dan kualitas hidupnya makin maju melalui program-program di komunitas ini gitu.
0: Oke, okay, menarik. Peringat teman-teman yang pengen nanya, udah ada yang nanya aja nih, sabar apa dulu nih ya. Nanti kita tanyain lagi ya di sesi terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRD Bandung, masih dengan teman-teman dari Yayasan Pembina Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada Melda, Vibi dan juga Marta.
1: Bandung malam ini.
0: Ayo guys, kita akan ngobrolin tentang kegiatannya per 2015 diresmikan. Apa kegiatan yang dicanangkan dilakukan, mbak, itu per minggu, kayak per bulan, kayak tri semester, kayak setahun sekali, kayak ngapain aja tuh?
2: Siapa?
0: Boleh, siapapun boleh jawab. 1 juta rupiah. Ya.
2: Enggak dari 2015.
0: Iya benar. Benar. Silakan yang dari 2015.
3: Ini 2015 atau saya juga sih.
0: Iya. Boleh.
3: Sebenarnya kalau dari 2015 tuh kita lebih banyak pendekatan ke untuk guru ya, komunitas guru gitu.
0: Itu tuh SMA, SMK atau
3: SD.
0: Semuanya?
3: Dari SD. Komunitas guru. Guru tuh ada komunitas guru rekreasi kita tuh punya.
0: Bukankah ada MGMP?
3: Ada ya, nah tapi kalau guru rekreasi ini tuh khusus yang pernah dapat binaan dari kita gitu.
2: Oh, kepanjangannya apa
3: sih? Realistik, kreatif, aspiratif, dan inovatif.
0: Mantep banget tuh, ogah ngapalinnya kita mah, lanjut.
3: Ya, pokoknya itu ada dan sempet juga kita dapat bantuan juga dari pemerintahan Indonesia, dari kementerian untuk komunitas ini untuk di 13 kota wilayah kabupaten waktu itu Jawa Barat termasuk di Geger Kalong waktu itu.
0: Geger
3: sih ya Budi. Sama biasanya ke anak-anak. Anak-anak langsung, jadi anak-anak SD kita ada kayak lomba menggambar gitu.
0: Programnya Ghost to School atau mereka yang nyamperin ke kita?
3: Ghost to School, kita okay. Ghost to School biasanya kita bacain buku cerita. Tapi di buku cerita itu sebenarnya tuh ada cerita numerasi.
0: Ada apa?
3: Ada cerita tentang matematikanya gitu. Buku kita bercerita nih soal
0: doktrin ya Bu. Mantep. Emang konsepnya penghasutan ya.
3: Nah, karena kalau nggak diasuh dari kecil, nanti apa besar takut.
0: Bener.
3: Jadi kita menilai ini harus dihasut dari kecil nih.
0: Bener.
3: Biar nggak takut. Nah itu kan kata Pak Prabowo juga ngajarin matematika harus dari TK, Pan.
2: Iya.
0: Biar bisa berapa tambah berapa ya.
3: Gitu.
0: Lanjut.
3: Ya, nah, itu nah terus lah apa akhirnya kita ke nah tapi kita melihat juga seiring berjalannya waktu kita melihat yang namanya pemuda dan perempuan itu perlu juga dibina.
0: Oke.
3: Okay. Nah, tapi beda pembinaannya. Nah, jadi matematika dan IPA ini sebenarnya ada kaitan erat yang orang suka lupa. Pak, sebenarnya berkaitan sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, okay. Yaitu literasi finansial. Nah, disitulah kita masuk nih. Sekarang pernah datang gitu ke ibu-ibu UMKM, okay. Lebih sering rugi daripada untung.
0: Literasi yang, finansial tuh kayak ini angsulana sabarahannya gitu.
3: Nyata, bener okay. bisa. Nah, itu. Nah,
2: yang pemuda terjerat pinjol.
3: Nah, yang pemuda. Itu.
0: Kita berdarah.
3: Sakit banget. Kan di pinjol kan ada hitungan bunga berbunga yang mungkin tanpa mereka sadari. Nah, disitulah kita masuk lagi. Kita susupi lagi.
0: Biar tidak ada bunga perbungaan. Bunga Zainal dan bunga Citra Lestari. Oke. Terus.
3: Nah, begitulah akhirnya kita bergerak ke arah situ.
0: Belakangan lagi riuh apa nih kamarnya?
3: Jadi kami punya 3 program.
0: Pertama, yang lagi anget-angetnya nih?
3: Iya betul sekali. Yang pertama tadi itu Mahir Numerasi Majukan Negeri. Itu memang khusus untuk guru dan siswa.
0: Oke,
3: yang kedua ada Finansial Ready Youth. Itu khusus untuk pemuda di usia 18-25 tahun.
0: Biar gak jadi begal ya.
3: Benar. Terus yang terakhir itu untuk perempuan berkarya, ekonomi berdaya. Jadi khusus perempuan-perempuan yang bergerak di bidang UMKM, punya usaha kecil atau mau berusaha.
0: Dari ketiga program itu, range umurnya dari berapa sampai berapa?
3: Kalau range umurnya, ya itu tadi saya bilang kalau Mahir Numerasi itu sebenarnya kita di anak-anak.
0: Misalkan tapi, siswanya itu siswa kelas berapa gitu?
2: SD biasanya.
3: PAUD, dari mulai PAUD.
0: Dari PAUD? Sekolah,
3: ya, dari 4 sampai SD kelas 6, 12 atau 13 tahun.
2: Kalau youth?
3: Kalau Finansial Ready Youth itu dimulai dari 18 sampai 25 tahun.
0: Oh.
3: Kalau perempuan dimulai dari berapapun usia perempuan itu dan tak terbatas. Bahkan terakhir kita bikin
2: sama
3: acara
2: dia perempuan, ya?
3: Sama dia perempuan.
0: Si emak boleh si emak.
3: Oh, jangan sama. Okay, banyak okay. loh yang suka ikut kami di pelatihan perempuan berkarya okay. ekonomi berdaya.
0: Jadi dari tiga program itulah yang lagi anget-angetnya dijalankan. Nah, dari 1000 sekian official membernya sekarang yang lagi pegang banget, entah itu media sosialnya, entah itu programmingnya, entah itu MP-nya atau MD-nya, itu siapa sekarang yang lagi ribu-ribunya, itu berapa orang?
2: Berapa banyak sekarang? Ribuan.
0: Membernya. Yang ribuannya itu biasanya siapa?
3: Kalau yang inti sih paling cuma 5 sampai 10 orang.
0: Yang family production itu?
3: Oh no.
0: Oh, ada dari luar juga.
3: Itu ada, kita pernah kerja sama juga dengan Kemnaker ya, magang.
0: Oh,
3: anak-anak okay. magang gitu. Jadi kita terima per 6 bulan tuh selalu ada anak magang.
0: Setiap bulan?
3: Per 6 bulan tuh selalu ada anak magang. Jadi yang emang berganti masuk, yang membantu kita dari sosial media.
2: Yang gak berganti cuman kita ya?
3: Yang gak berganti cuman kita. Nah itu kita
0: agak susah ya?
3: Agak susah gitu.
0: Menggantikan dinasti ini agak susah ya.
2: Versi kerajaan.
3: Oke, nah itu berganti sosial media. Makanya kadang-kadang tone-nya suka berbeda ya. Tapi ya gak apa-apa juga sih kalau menurut saya. Karena ya karena kita pengennya, tadi kan balik lagi kita suka dengan yang namanya pendidikan edukasi. Jadi saya pikir ketika kita menerima anak magang juga, itu bagian dari kita mengedukasi mereka di dunia kerja seperti apa gitu.
0: Kalau ditanya ketuanya pasti jawabannya Melda. Tapi siapa head konsultannya? Secara pembimbing pangluhur na teh saha?
2: Bapak lu.
0: Mertua gue.
3: Tapi kalau saat ini sih sebenarnya resminya tuh ada satu ketua dewan pembina kami, Profesor Dr. Pasli Jalal, mungkin dengar. Dia adalah ketua dewan pembina di yayasan. Jadi dia yang saat ini sampai di 2028 nanti yang bertanggung jawab terhadap semua jalannya kegiatan kami.
0: Ini tuh kayak yang kalau ditanya untuk apa dan ngapain, jawabannya tuh kayak sesimpel ya, kita yang penting gurunya nggak takut, yang penting guru punya metode, yang penting guru punya ini, kayak ya udah gini. Tapi ketika dilihat di dalamnya, dengan ada siapa di dalamnya, dengan ada Belanda juga yang ikut andil, kayaknya nggak kecil gitu. Dengan 1200 tuh nggak sesimpel itu gitu. 1200 tuh diajak 5K malah maraton penuh Bandung Bu, 1200 mah ya kan.
2: Makanya sebenarnya anggota riwuhnya itu berganti-ganti karena tergantung kita bermitra dengan siapa.
3: Betul.
2: Komunitasnya siapa. Nah kita itu sekarang bagaimana menjaga hubungan baik dengan mereka supaya bisa ini jalannya lancar gimana. Nah itu yang bikin kita bertiga tuh suka muter otak sampai kelilit-lilit.
0: Di depan lagi ngerencanain apa?
2: Kalau ke depan,
3: nah tadi dari tiga kegiatan itu sebenarnya akhirnya kita menemukan nih, gimana sih belajar matematika yang paling mudah. Nah ternyata belajar matematika yang paling mudah itu hanya semudah mengatur uangmu gitu.
0: Sesimpel dari situ dulu.
3: Sesimpel dari situ. Makanya kita akhirnya punya inovasi. Habibie jelasin deh inovasinya.
2: Jadi inovasinya itu
0: doi emang bagian branding ya.
3: Jaga kalau
2: kayak harus ding. Jadi gini bro, kita
3: gimana sih tuh jadinya?
2: Jadi kita kan mikir selama ini tuh, aku ngelihat juga selama ikut mereka itu tuh kita habis uang, habis waktu cari ruangan segala macam. Nah gimana caranya membuat ini menjadi simple? Salah satu yang paling mudah ya sekarang digitalisasi tentunya.
0: Betul.
2: Ya kan. Nah tapi digitalisasinya seperti apa yang bisa jangkau banyak orang tapi orang tetap suka mengerjakannya? Yaitu kita melakukan pengembangan namanya aplikasi pembelajaran berbasis game. Di mana? Nah, anak-anak ini dari umur 5 sampai berapa tahun, Kak?
3: 18 tahun.
2: Yang nanti ya lu hitung sendiri deh di tahun 2045 mereka udah umur berapa? Nah, kami pengen menjadi bagian dari gerakan Indonesia Emas 2045. Nah, anak-anak ini lah dipersiapkan melalui game ini. Jadi melalui game ini nanti mereka bisa belajar literasi keuangan sambil mereka bisa melakukan role play. Jadi mereka melakukan permainan seolah-olah mau buka bisnis apa tanpa resiko. Nah ini bisa dilakukan oleh anak-anak ini sejak dini. Jadi nanti sumber daya manusia di masa depan bisa lebih maksimal gitu.
0: Apa acuannya untuk kemudian masyarakat umum melihat banyak anak-anak yang interest sama programnya?
2: Aku suka kamu bertanya itu. untuk mendapatkan hasil itu kami harus melakukan riset dulu.
0: Okay.
2: Tapi risetnya juga biaya pasti tidak murah. Tentu. Kan. Nah, kita lakukan dengan yang lebih smart, yaitu dengan menggunakan kanal YouTube. Gitu. Dari kanal YouTube kita akan membuat sebuah program pendidikan gratis, jadi mereka bisa belajar tentang matematika, tapi untuk anak-anak sampai remaja, jadi mereka belajar literasi. Kita kasih modul yang bagus, tapi dengan in a fun way ya. Jadi mereka bisa belajar. Nah, dari situ kita bisa tahu apa sih yang paling menarik buat mereka. Terus belajar cara belajar efektif seperti apa sih yang paling mudah buat
0: nonton
2: mereka.
0: Nonton atau berlangganan?
2: Nonton. Nonton aja dulu. Kan kita tujuan utamanya kan memajukan pendidikan, tidak mencari keuntungan.
0: Siapa tahu. Siapa ya kan. Kalau saya di dalam sih saya duitin ya. Saya cuanin kalau sama saya.
2: Tapi kan tidak boleh melanggar hukum kita, soalnya komunitas yayasan.
0: Oh iya, benar. Oh dari situ berarti.
2: Dari situ.
0: Views atau subscribe?

0: Lahirlah program ini untuk menjangkau lebih luas. Jadi bukan hanya orang di sekitar kita yang bisa menikmatinya program ini, tapi juga semua sampai seluruh Indonesia. Bahkan kalau ada yang di Belanda, di Jepang, bisa silakan datangin kita gitu.
1: Mantap ya, pertanyaan udah masuk, kita bacakan nanti, kita tanyakan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segmen terakhir ngobras ngobrol bareng komunitas Prosatura di Bandung masih barengan dengan Melda, Vibi dan juga Marta dari Yayasan Pembina Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
1: Bandung malam ini.
0: Ada pertanyaan masuk lewat WhatsApp, silakan dijawab singkat saja biar semuanya kejawab ya.
2: Banyak dong.
0: Ada
2: banyak ya.
0: Theo dari Magelang. Halo, okay. Ngobras, ini Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Jauh banget, Mas ya. Mau tanya gimana cara terbaik bagi para pelajar atau mahasiswa untuk menemukan passion mereka di bidang sains dan riset sedini mungkin. Singkat aja.
2: Ayo.
3: Abibi.
2: Kalau sedini mungkin, yang pasti mereka bisa melakukan dengan berkonsultasi dululah dengan psikologi. Jadi mereka harus benar-benar tahu minatnya apa. Tapi minat aja nggak cukup, mereka bisa nggak melakukannya. Dari sains itu kan banyak bidang.
0: Betul.
2: Ada kelautan, ada kedokteran, pertambangan segala macam ya. Di bidang matematika juga kita bisa bilang itu sains, pembuatan pesawat kayak Habibi ya segala macam. Mereka harus tahu mereka tertariknya apa dulu.
0: Dikonsulkan dulu.
2: Dikonsulkan dulu dengan psikolog atau coach untuk profesi bisa juga. Nanti dari situ mereka bisa tahu nih sebenarnya mereka paling suka di mana dan apakah mereka berbakat di bidang itu. Kalau nggak berbakat, udah pindah.
0: Yes, walaupun minatnya tinggi.
2: Minatnya tinggi, jangan dipaksakan karena nanti di belakang dia akan menghadapi permasalahan di tengah-tengah itu.
3: Burnout
2: jadinya.
0: Siapa tahu bakatnya masak ya, kan mending masak.
2: Iya,
0: kita
2: betul.
0: Benar. Nah gitu ya Mas Theo. Jadi kalau riset sendiri mungkin bisa dimulai dari konsul dulu.
2: Konsul aja dulu.
0: Ada Kang Wawan di Cimalaka, Sumedang. Kang Rana ikutan ya, apakah yayasan ini menyelenggarakan upgrade atau kursus untuk guru private?
3: Selama ini kami kalau khusus guru itu kami emang selama ini hanya bekerja sama dengan kementerian. Jadi belum ada kursus tersendiri untuk guru.
2: Mungkin bisa dibuka.
3: Iya, mungkin bisa dibuka kalau ada yang membutuhkan.
0: Mantap. Oke.
2: Okay. Stay tune ya di IG-nya kita. Nanti kita buka program untuk kamu.
0: Mantap. Lanjut, gimana pandangan teman-teman yayasan terhadap hasil TKA Matematika Nasional anak-anak sekarang yang rata-rata hanya 40?
3: Iya.
0: Apakah kurikulumnya masih kurang tepat atau pemahaman dari anak-anaknya yang cenderung lemah di matematika?
3: Oke.
2: Dua-duanya sebenarnya.
0: Iya, betul. Sih, kayaknya dua-duanya.
3: Benar, dua-duanya sih.
0: Karena kalau nyalain pendidikan, bokap nyokapnya juga kayaknya harus ada andil gede di situ.
3: Betul. Ya itu salah satu usaha yang kami lakukan terus menerus agar TKA nilai PISA di Indonesia juga meningkat ya.
0: Seenggaknya berapa kalau nggak 40?
2: Berapa tuh yang
0: wajar? Ya kan kita realistik aja kan, kalau disebut angka berapa gitu.
3: Ya maunya sih ya di atas rata-rata ya, tapi kalau bisa ya 60 lah ya.
0: Seenggak-enggaknya tuh ya.
3: Iya. Karena sebenarnya ya kelemahnya nilai TKA itu akan berujung terus sampai ke dunia kerja sebenarnya. Itu yang jadi bahayanya di situ.
2: Jadi kalau nggak selesai dari TK, itu nggak akan tidak akan pernah selesai. Mereka seperti si waktunya itu akan jalan
0: nempel aja terus.
2: Nempel terus sampai dia menyelesaikan kemampuan di bidang itu di stage itu gitu.
0: Oke. Selama 11 tahun yayasan ini berdiri, keberhasilan apa yang paling membanggakan yang sudah dicapai?
2: Tahukah Anda
0: juara balap karung kah mungkin ya kan?
2: Tahukah Anda?
0: Udah kayak on the spot tahukah Anda?
2: Kak, cerita dong Kak yang WTCW.
0: Satu aja.
2: cerita.
3: Ini keberhasilan apa nih maksudnya?
0: Apapun capaian teman-teman yayasan.
3: Kalau capaian dari segi keuangan ya, kami itu sebenarnya menerima banyak uang dari berbagai negara.
0: Katanya non profit tadi.
3: Tuh, tapi memang
2: ya kan uangnya buat disebar lagi.
0: Dan gak boleh banget beralasan
2: nih. Giring opini.
0: Lanjut.
3: Salah satunya dari Belanda.
0: Oke.
3: Dan di audit di dua negara.
0: Oke.
3: Dan wajar tanpa pengecualian.
2: Bersih artinya.
3: Iya.
2: Jadi kita memakai dana itu maksimal ya.
0: Berapa triliun tuh?
3: Tidak perlu disebut ya.
2: Tidak ada udang di balik batu.
0: Sayangnya kalau saya hostnya suka saya cari sampai berapa triliunnya tuh.
3: Kalau gitu jangan yang Belanda deh. Di kementerian aja, di kementerian terakhir kami mendapatkan dana 3,6 miliar. Itu pun sama wajar tanpa pengecualian baik dari Badan Pemeriksa Keuangan RI maupun dari audit eksternal. Akuntan publik.
0: 3 miliar.
3: 3,6 miliar.
0: Apa aja tuh konsumsi? jangan dikurang-kurangin foto, makeup, apa
3: gimana? Oh, jangan salah, itu semua benar-benar murni untuk pelatihan guru.
0: Oke.
2: Jadi bayar itunya si pengajarnya.
3: Iya, pengajarnya ya, dan kami bisa harus ke sana berkali-kali, misalnya di 13 kota.
0: Ada satu pertanyaan tapi saya sampaikan nanti off air aja kali ya.
3: Iya, oke, okay, siap. Oke.
0: Okay.
3: Kenapa?
0: Enak sih kalau on air sebetulnya tapi jangan lah ya. Kita ke Lestari di Bandung, ada Teh Lestari. Bener banget nih Kak, dulu aku gak suka banget sama MTK, tapi pas SMA ketemu guru yang ngajarinya fun,
3: nah,
0: bikin kita ngerasa kalau MTK itu mudah dan bisa dipelajari walaupun agak terlambat. BTW di YPMIPA sendiri metode apa yang digencarkan ke anak supaya gak takut MTK? Singkat aja.
3: Singkat, oke. Okay. Matematika realistik. Jadi kita memang belajarnya dari barang-barang yang ada di sekitar.
0: Oke, dari situ ya?
3: Iya,
0: sudah betul. Ditemukan formula itu?
3: Iya, sudah.
0: Oke, ada lagi Kak Dinda di bawahnya? Sudah cukup? Oh, ada dari TikTok juga. Wow, keren, keren banget gerakannya. Apakah membuka untuk volunteer juga katanya?
3: Buka banget.
0: Gimana tuh caranya?
3: Sering-sering pantengin IG-nya ya,
0: Instagram-nya ya, aja. Ya, ya. Oh. Gitu ya Kang Dedeel ke Friendster-nya aja.
3: Friendster.
0: Kita ke Instagram-nya aja di
3: @YPMIPA.
0: YPMIPA gitu ya. Terakhir harapan kedepannya pengen apa?
2: Kita pengen pendidikan di Indonesia maju ya.
0: Itu versinya Vivi. Versinya Melda?
3: Pengen nilai PISA ningkat.
0: Udah kebaca bet mau kemana tuh arahnya. Versinya Marta pengen apa?
3: Pengen apa ya? Pengen uang ya.
2: Pengen dana lebih banyak turun di
3: YPMIPA. Pengen dana banyak turun di YPMIPA.
0: Oke, baik, itu pendengar ya. Menarik untuk Anda yang pengen jauh lebih tahu tentang YPMIPA, kunjungin aja di Instagramnya @YPMIPA ya. Kalau pengen berkunjung atau sekedar melihat program-programnya atau ketemu sama orang-orang hebat ini, mungkin bisa datang ke mana tuh?
3: Kami punya walking space di Kebon Jati 167.
0: Kebon Jati 167, home-nya siapa tuh?
2: Bukan home, bentuknya memang cafe. Working space.
3: Memang kantor.
0: Oke. Nah gitu udah pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan. Sampai ketemu lain kesempatan. Thank you Melda, Vivi, Marta. Sehat selalu.
3: Sama-sama. Terima kasih semuanya.
0: Panjang umur, sehat, penuh cinta dan banyak uang.
3: Amin. Banyak uang, amin.
0: Daman yes aja dia.
3: Oke.
0: Okay.
2: Gitu. Ekonomi.
0: Indis ekonomi kan. Terima kasih pendengar, saya selalu setelah ini akan saya temani ruang dengar Anda sampai tengah malam nanti dengan tuntunan lagu berceritakan cinta di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar pemerintah Kecamatan Bojong Soang Kabupaten Bandung ini akan menutup permanen lokasi pembuangan dan pembakaran sampah liar di kawasan jembatan Ciganitri setelah kembali dikeluhkan warga. Keputusan ini diambil menyusul beredarnya video aktivitas pembakaran sampah di lokasi tersebut yang viral di media sosial. Untuk mengetahui lebih jelas informasinya berkaitan dengan hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Camat Bojong Soang, Kankan Taufik Barnawan, SIP.
1: Aktivitas warga yang membuang sampah ke sana itu sudah dihentikan. Rencananya kita akan laksanakan penutupan permanen di wilayah tersebut dengan cara yang kita bekerja bakti dengan seluruh warga. Itu sepertinya sampahnya tidak kita angkut, ada keterbatasan dari Dinas LH juga untuk mengangkut sampahnya. Rencananya kami dengan Sades itu akan menimbun sampah, nanti sampahnya didorong ke tempat yang curam itu, lalu kita nanti tutup dengan tanah. Ada dua pengelola, ada yang TPS RW 5 gitu kan, dia sudah melakukan MOU secara resmi kepada DLH. Nah, di sebelahnya lagi yang ditutup seng itu memang itu belum bekerja sama dengan Dinas LH. Dengan adanya pengurangan kuota sampah Kabupaten Bandung ini, pada akhirnya masyarakat bersepakat mana wilayah yang berhasil mengolah sampah. Maka mereka adalah wilayah-wilayah yang warganya berdisiplin memilah sampah di rumahnya masing-masing. Ada kesadaran yang timbul di warga. Pemerintah itu nanti bergerak, kita akan mendorong ke LH itu terkait sampah residunya gitu, yang tidak bisa diolah oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sampah residunya, kita MOU-kan secara resmi. Pada akhirnya mereka kemarin, 3 hari kemarin itu mempersiapkan lahannya masing-masing. Ada lahan kosong, perlu gitu ya, misalkan dengan pemilik tanah kita pakai dulu untuk menampung sampah residunya. Jadi bukan seluruh sampah ditampung di situ. Membiarkan para pengelola untuk memilah sampah, maka akan terjadi tumpukan sampah. Mari kita mulai berdisiplin untuk memilah sampah. Jadi mari kita tidak saling menyalahkan, tapi mari kita selesaikan sampah ini bersama-sama. Warga bertugas memilah sampahnya dan pemerintah fokus untuk memfasilitasi warga dalam menerima atau menyelesaikan sampah-sampah residunya.
2: Bandung malam ini.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar lagu-lagu Indonesia mancanegara dan hadirkan ke ruang dengar Anda dari 90 sampai 2000-an. Kita ngobrol-ngobrol soal banyak hal. Malam hari ini adalah dini hari nanti jam 2 subuh akan bertarung di lapangan antara Argentina melawan Spanyol. Ini menjadi pertandingan pamungkas di Laga Piala Dunia 2026 yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Piala Dunia 2026. Apakah Argentina atau Spanyol? Tapi di sisi sepak bola tidak hanya tentang Argentina dan Spanyol. Warga Bandung juga lagi happy banget. Warga Jawa Barat lagi happy banget. Orang Sunda lagi heboh banget karena hadirnya Mariano Peralta di Persib Bandung. Luar biasa ini pemain MVP, pemain unggulan di musim kemarin, akhirnya singgah di Persib. Wah, ini memperkuat skuad Persib yang karena memang sedang ada beberapa target di liga yang akan dihadapi. Tidak hanya ini Liga Indonesia, tapi juga Liga Internasional begitu ya. Ayo atau ditemenin sama Rana minggu malamnya, mau lagu apa boleh di 0811 220 9760 ya, dan nanti Rana juga angkat telepon. Mau kemana cenakang Rana, teh ke mana, sabar heula, jangan kemana-mana dulu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: emang tepat kali ya ngobrolin soal prediksi kemenangan antara Argentina Spanyol. Walaupun banyak juga yang ngerti bola, banyak yang gak ngerti bola, tapi kayak kemeriahannya tuh nyampe gitu, nyampe sini. Argentina apa Spanyol ya? Tapi di luar itu semua, sekali lagi Rana bilang bahwa warga Jawa Barat lagi seneng, lagi heboh, lagi meriah banget karena pengumuman disampaikannya bahwa pemain yang kemudian hadir di Persib untuk selanjutnya adalah Mariano Peralta. Seneng banget. Ada WhatsApp yang udah masuk dari Bang Fahri. Assalamualaikum, selamat malam Senin Mang Rana, Mang Warta. Katanya pengen lagu dari Andi Liani, Antara Kita. Terima kasih, sama-sama. Ada Mas Tamera di Suci Naraja Garut. Selamat malam Kang Rana, gimana kabarnya, sehat? Pengen lagu Don't Sleep Away Tonight dari Daniel Sahuleka. Dikirim buat Mas Sapitri, Mas Sekar, Bu Meri, Bunda Mira, Opung Tina, Kang Wahyu, Cep Wisnu, Aldo, spesial buat Kang Rana, sehat selalu. Amin, atur nuwun. 0227789978. Halo.
1: Ya, halo Kang Rana.
0: Kang Mansur, apa itu Peralta? Peralta masuk ke Persib?
1: Oh, duka tuh tempat cerang tuh pasti nyimak itu tempat Persib ongkoh.
0: Cik Arya, Argentina jeng Spanyol menang mana kira-kira?
1: Aduh susah prediksinya, sekarang sama kuat gitu.
0: Ya ini mah tebak-tebakan we, buah manggis. Ini mah Argentina atau Spanyol kira-kira, Ci?
1: Ya menurut saya Spanyol yang juara lah gitu.
0: Oke lah, gitulah. Siap.
1: Skornya gak tipis, kalau 2-2 satu sama ya 2-1 lah gitu.
0: Mantap. Soal lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: 92 ribuan.
1: Oh 2 ribuan?
0: Mm-hmm.
1: Tetap semangat. Bisa nggak dari Bondan?
0: Bondan teh adanya ya sudahlah.
1: Oh tetap semangat nggak ada ya?
0: Tetap semangat nanti kita simpan buat minggu depan sama Teteh MD. Oh Teteh MD. Ada Teteh Dinda Super.
1: Dari Gigi bisa nggak tuh pastian yang kutunggu? Dari Gigi.
0: Dari siapa?
1: Dari Gigi kepastian yang kutunggu gitu.
0: Gigi, kepastian yang kutunggu adanya Gigi mah 11 Januari, Damainya Cinta, Janji, Terbang, sama Andai.
1: Ini Andai sajalah.
0: Andai, siapa tuh? Salamnya?
1: Salamnya ya?
0: Mm-mm.
1: Belum ada yang masuk ya teh?
0: Belum.
1: Buat Tetewati, Telin, Telita, Tenei,
0: mm-hmm.
1: Tetewati udah ya? Terus bahasa Kar, bahasa Putri, Bu Wianti, Bu Nemarani, Abi Eno, Bu Kusna, Mas Tamela, Mas Herti,
0: spesial.
1: Kang Ajak, Kang Onai.
0: Dikumkan buat semuanya. Siap.
1: Spesial, nak.
0: Buat Kang Rana sama Teh Dinda yang lagi bertugas.
1: Oh, Teh Dinda, nak. Kang Rana sarang Teh Dinda, gitu, nak. Ayana doaan, ayana.
0: Mohon, nak, gitu, nak.
1: Mugia sing sehat kita setorasna kita sarang merah serta jagalanan di kabut kerincina. So lah Spanyol lah kengeng lah ayo nama gitu.
0: Siap.
1: Sekitu ya Kang Rana.
0: Mangga.
1: Hatunuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go, kita putarin yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting, yang

0: kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
1: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
0: pekajian, ya?
1: Perlu didiskusikan. Mm-hmm. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, mm-hmm. bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen

aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada perpres pun, itu kan sudah ada, bahkan yang lebih tinggi aturannya, itu kan hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lain-lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja dalam hal-hal tertentu, kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya. Apalagi ini sudah jelas-jelas ini perilaku menyimpang. LGBT itu adalah hak orang untuk berperilaku seperti itu sudah jelas-jelas salah. Perilaku LGBT-nya sendiri kan pelanggar. Jadi kalau misalkan ingin dilindungi atas pelanggaran, nampaknya tidak nyambung logikanya. Dengan mempertahankan LGBT itu hak seseorang, itu berarti mentolerir perilaku-perilaku menyimpang.

0: Pak. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah, Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana, Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Bandung malam ini.

seru, seru, ramai banget. Malah yang jadi lebih menariknya adalah ketika Peralta masuk ke Persib diumuminnya di Saung Angklung Ujo. Di mana di momen tadi ada Waumuh, manajemen Persib pada nonton dulu angklung. Seru banget kata Mamang teh ya.

Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Mau request lagunya terserah Kak Rana aja katanya ya. Spesial buat Kak Rana lagi tugas selalu bahagia bersama pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Siap. Ada Bunda Maharani di Bekasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam dari Bekasi, Kang Rana. Salam buat Bunda Helen, Bu Mujianti, Bu Safitri, Opung Tina, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Kalau lagunya dipilihkan aja katanya. Boleh.

0: gitu cenakara kata Teh Nopate. Ada Telita juga, selamat malam Kang Rana, berjumpa dengan Lita di udara, ulang rindu pengen lagu dari Astrid, judulnya tentang rasa katanya, boleh dikirimkan lagunya buat Kang Rana, penyeri dola yang favorit dan baik hati. Siap. Teh Yama cenah Spanyol, Kang Rana 2-1 menangkan finalnya sama Argentino, balas dendam Inggris Kang, ulah ribut. 0227789978. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Safitri pilih Argentina atau Spanyol nih, atau Persib nih?
1: Persib.
0: Pilih mana nih, Spanyol atau Argentina?
1: Spanyol,
0: nih?
1: Spanyol.
0: Wes, kenapa Spanyol?
1: Ya nggak tahu, nggak pernah nonton,
0: cuma denger. So lagunya pengen dari siapa?
1: Dari Trie Utami sama Utha Likumahua. Mungkinkah terjadi? Ada.
0: Coba cenah. Oh ini ada.
1: Kasih.
0: Salamnya.
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati.
0: Siap.
1: Yang rapi.
0: Mantap.
1: Ada salam buat keluarga.
0: Mangga.
1: Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Mas Pamela, Kak Mansur,
0: spesial
1: Kutiawati, Opung Tina,
0: spesial
1: buat kesayangan Pak Jelah, pokoknya maaf misu dalam
0: pulang
1: kantung.
0: Mantap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh gitu katanya teh Spanyol, barajeng tengar tiga na Spanyol, pokoknya Mang Maya. Ya sudah atuh ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
3: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?

0: Bandung malam ini.
1: Pendengar setia, kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dokter Deborah Johana Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau, ya. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, yeah. Berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh, bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup air ya. Putih. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cerdik, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

Dari Kang Asep Sanding, katanya Argentina juara lagi kemungkinan. Kalau nggak salah, Peralta pemain Borneo, katanya lagunya diserahkan ke Mas Rana aja. Siap. Kalau kata Kang Wawan, katanya Spanyol. Ah, boleh. Teh Nopa, terima kasih Kang Rana. Sama-sama. Ada Bu Safitri, terima kasih lagunya sudah diputarkan. Sama-sama. Bunda Maharani menyampaikan pertanyaan rahasia, Rana jawab. Sudah Bunda, sudah diterima. Mantap. Tersisa satu gicelek lagi. Ois. Kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu lagi aja ya, sebelum Rana menutup. Tetap di Pro 1 ya, di Bandung.

Kalau kata Eloko akan pergi meninggalkan dirimu, Rana juga harus pergi, tapi tidak akan meninggalkan kemana-mana ya. Hanya saja memang ruang rindunya sudah habis. Nah, saatnya Rana mempersiapkan 1 jam ke depan rangkaian musik dan juga informasi menarik untuk menutup di Bandung malam ini. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Semoga kabar baik yang kita terima hari ini adalah kabar baik yang memang berkah ya. Rana pamit barengan dengan Dinda dan juga Oga. Sampai jumpa lagi nanti. Selamat beristirahat. Semoga tidur nyenyak, mimpi juga indah ya. Rana pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
4: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
4: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya.

mana buktinya? Diambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara sepagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-20 di bulan Juli 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, Yulian Adi Wibowo hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan program Mutiara Pagi, pendengar menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-20 di bulan Juli 2026, bertepatan pula dengan 5 Syafar 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, saya Widya Perdani memandu Mutiara Pagi ini bersama narasumber kami, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini adalah mengupas tafsir Surat Al-Baqarah ayat 92. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp kami, juga WA call di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari
2: Alhamdulillah.
1: Ini.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag, boleh jag.
1: Goreja, tentunya. Mantap. Kembali kita akan, ini sudah lama baru ketemu lagi sama Widi ketika membahas tafsir begitu ya. Baru kali ini lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ngilmu juga nih. Ngilmu in the morning begitu ya. Kita akan kupas juga, pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan tafsir surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 92 begitu Pak Kiai.
2: Kemarin 92 Pak ya.
1: Oh, berarti sekarang 93. Tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 93. Silakan Pak Kiai.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi An-Nihayah, juga alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023.

0: pilkada 2024-2025, juga seluruh jamaah haji kemarin alumni ya 2026 yang saya cintai, Allah muliakan. Bahagia hari ini, yes, jag-jag belejak, gorejak. Wargi hanut keneh ya kejuaraan final Piala Dunia tehnya ditunggu-tunggu teh, akhirnya Spanyolnya nu juara teh.
1: Spanyol
0: juara dari Argentina. Mudah-mudahan urang sadaya juara tinu setan. Jangan seperti kaum Bani Israel ini nih, masih berbicara tentang Bani Israelnya ayat ini ya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa asaina wa usribu fi qulubikumul ijla bikufrihim qul bi samas qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin wa id akhadna, dan ingatlah tatkala kami membikin mitsaqakum, perjanjian dengan kalian. Kalian di sini maknanya adalah Bani Israel. Wa rafa'na kum, lalu angkat buat kalian, fawqakum tur, di atas kepala kalian gunung tur. Khudhu ma atainakum, maka pegang teguhlah janji tersebut, biquwatin, dengan kuat, dengan kokoh. Wasma'u, dengarkanlah oleh kalian. Qalu, mereka berkata, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami langgar. Wa usribu fi qulubikumul ijla, diresapkan ke dalam hati mereka, hati kalian, al ijla, patung anak sapi, bikufrihim, karena kekupuran mereka. Qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, bi sama ya'murukum, amat jahat, ya'murukum bihi imanukum, apa yang diperintah oleh iman kalian, in kuntum mu'minin, seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah. Nah, kita lihat poin-poin ayat ini ya. Minimal 3 poin. 1, pengingkaran janji. Jadi orang-orang Bani Israel teh, mereka membuat janji palsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lisan mereka mengatakan, saya komitmen dengan Allah. Pokoknya mah rek ngalaksanakeun perintah Allah begitu. Lisannya begitu. Tapi prakteknya, kenyataannya, faktanya mereka itu menentang Allah. Kata Allah, kalian harus menyembah itu hanya kepada Allah. Ke anak sapi disembah. Nah, ini kan sebuah kebohongan gitu kan. Jadi pengingkaran janji. Ai janjina A, kalakuanana B. Tadi kelakuan kaum Bani Israel teh begitu, selalu ingkar janji. Janji tidak akan menyerang, justru menyerang. Nah ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, mereka itu amat cinta kepada maksiat. Sifat keras kepala mereka itu dalam hal berbuat kesesatan ini sudah mengakar dalam hati sanubari mereka, sehingga digambarkan oleh Allah dengan kalimat wa usribu fi qulubikumul ijla. Jadi si sapi ini sudah betul-betul masuk ke dalam hati mereka. Padahal maksudnya bukan sapinya yang masuk, bukan anak sapinya, bukan patung anak sapinya yang masuk ke dalam hati mereka, tapi kecintaan. Kecintaan kepada patung anak sapi itu benar-benar meresap, mengakar ke dalam hati sanubari mereka. Sehingga dikitu kieu ge gitu, ku Gusti Allah dilarang di kumaha ge, anger we tu disembahna teh anak sapi. Gitu. Ini bahasa ini disebutnya dalam balagoh itu bahasa kinayah. Disebutkeun nama gitu nya ku Al-Qur'an teh wa usribu fi qulubikumul ijla. Jadi patung anak sapi asup kana hatena, padahal sanes patung anak sapi dan asup kana hatena maksudnya kecintaan mereka terhadap pengagungan anak sapi itu yang meresap ke dalam hati sanubari mereka. Padahal cek urang mah nya bisa naon patung, sok polototan patung amakeun moal gitu. Teh Widi ada patung di rumah, polototan. Kumaha tah? Dikicepan atawa ngarespon moal. Rek dipolopot polototan hare-hare, rek dikicepan hare-hare, rek diajak seuri hare-hare. Toel irungna tah si patung teh. Cok gadohna ngalawan. Moal, da teu bisa nanaon. Dagor sakalian tah tonjok si eta si patung teh ngalawan moal ngalawan, tapi anehna disarembah eta ku si kaum Bani Israel teh. Nah ini sudah itu kemaksiatan, itu kemusyrikan, itu kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang amat jahat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan inna syirka ladzulmun adzim, ari syirik teh teh kedzaliman yang sangat besar. Tak dosa musyrikmu lamun kabawa paeh kitu nya moal dapat pangampura ti Gusti Allah. Ari tidak dapat pangampura ti Gusti Allah, akhirnya moal dikaluarkeun ti neraka ge, lamun disiksa teh terus we salilana khalidina fiha abada, selamanya. Ai selamanya teh enggak ada ujungnya. Kalau 50 tahun mah ada ujungnya, kalau 1 abad ada ujungnya, kalau 1000 tahun ada ujungnya, kalau khalidina fiha abada tidak ada. Gitu kan, innal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Surat Al-Bayyinah. Musyrik itu kejahatan terbesar kepada Allah, kezaliman terbesar kepada Allah. Maka lamun mereka dibebaskan ke neraka, tidak akan ada ujungnya. na'udzubillah. Lamun ka bawa paeh dosa musyrik tanya. Beda dengan dosa-dosa selain musyrik. Dosa zina misalnya nya. Na'udzubillah, tapi dosa mabok, dosa korupsi. Lamun masih kena iman mah ka Allah henteu musyrik, eta jelema suatu saat bakal dikaluarkeun ti neraka. Masih kena dihargai keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedeg pisan Allah kana musyrik. Ngadua ngatilukeun ka Gusti Allah. Nah, ini. Kemudian poin ketiga, qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Ini bentuk kecaman dari Allah atas iman mereka. Ngaku iman gitu Bani Israel tanya, tapi kalakuana kitu patut. Kalau benar-benar beriman, bukan sami'na wa asaina, kami taati, kami ingkari, kami dengar, kami ingkari, bukan begitu. Kalau benar-benar beriman mah sami'na wa ata'na gitu. Kami dengar, kami patuhi. Kami dengar, kami taati. Itu bukti keimanan yang benar. Sok wargi ya An-Nihayah, pendengar RRI dimanapun, bukti iman kepada Allah. Coba tadi sholat subuh, sholat subuh. Kenapa? Karena diperintah oleh Allah. Itu sami'na wa ato'na. Sekarang bahkan menyimak RRI. Kenapa? Karena diperintah juga oleh Allah. Talabul ilmi. Cek Bunda Puspa, mau fokus nyimak RRI Bandung. Sok wargi ya Bu Haji Entinta di Kiara Condong, parum listrik teh. Tadi yes. saya lewat kan Kiara Condong gelap. Kunaon ya? Teh ini lewat situ.
1: Lewat.
0: Lewat gelap juga. Ini teh salah jalan enggak gitu, kadang-kadang gitu nanya tadi. Tapi bener gitu pas lewat jalan layang, bener. Oh, padam lampu kayaknya. Nah, kalau menyimak Mutiara Pagi RRI jah lewat RRI digital, nah itu mah asal HP na ya baterean aman, bisa nyimak terus dimanapun gitu. Itu istimewanya RRI digital gitu kan. Kan ari HP sok dicacanaknya, dibawa-bawa kesana kemari ge gitu. Siapa sih hari ini yang enggak bawa-bawa HP gitu? Hari gini
1: gak punya HP.
0: Kan selalu dibawa tuh HP teh. Nah, nyimaknya lewat RRI digital. Caranya gitu kan, caranya ya, RRI digitalnya di-download dulu di Play Store-nya.
1: Di Play Store
0: kita download RRI digital. Nah, setelah ada tulisan RRI digital, lalu di pencetnya, ditekan. Ya,
1: dicari Pro 1, di situ ada Pro 1 se-Indonesia,
0: ada
1: Pro 1 Bandung.
0: Ada Pro 1 se-Indonesia, tah kita mah pilihnya Pro 1
1: Bandung.
0: Begitu diklik Pro 1 Bandung, pasti ada acara ini ya?
1: Ada, Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi gitu. Jadi denger radionya lewat RRI digital, lebih praktis. Gak usah bawa-bawa radio, duh cina mau mendengarin Asep Anomnya Mutiara Pagi di Papua mau gimana cina, gak bisa. Bisa asal bawa HP ada kuotanya gitu kan. Tapi kan di rumah saudara mungkin kuotanya habis, ya mungkin kuotanya habis, tapi kan siapa tahu ada wifi gitu kan. Cek di dia aya wifi tuh. Aya, wah aman tuh. Wifi pas beda sebaraha. Insyaallah ya. Nah itu wa usribu fi qulubikum ijla. Bi sama ya'murukum bihi imanukum. Ini kecaman dari Allah. Iman itu bukan sami'na wa asaina, tapi iman itu sami'na wa ata'na. Bukan kami dengar, kami langgar, bukan begitu. Kalau iman yang benar mah, iman yang benar mah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Itu. So, Teh Widi kan mendengar bulan Ramadan teh kudu saum. Mendengar dari ustaz, dari ajengah, dari kiai bahwa ada kewajiban puasa Ramadan. Begitu masuk Ramadan, Teh Widi teh puasa. Kenapa? Karena iman. Kami dengar, kami laksanakan. Beda dengan Bani Israel. Kami dengar, kami langgar gitu. Sami'ana wa asaina itu. Seharusnya sami'ana wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Seharusnya iman yang benar mah begitu. Ini mah enggak. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami langgar. Ini dalam balaghah namanya tibak. Jadi pertentangan dua kata. Yang seharusnya kami dengar itu dengan kami laksanakan. Sami'na wa ata'na. Ini mah sami'na wa asaina. Itu kan bertentangan tuh. Nah, kalimat itu namanya tibak. Hal ini diberikan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan tibak kalimat seperti itu. Ini untuk memperjelas sikap pembangkangan mereka. Jadi Bani Israel teh benar-benar pembangkang gitu. Jelas nyata gitu ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 93, apa hikmahnya buat kita saat ini? Ayat ini mengajarkan kepada kita, ini edukasinya nih, bahwa kalau kita ngaku beriman kepada Allah, kita patuh kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, kamu kalau iman kepada saya, harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kita iman kepada sama Nabi Muhammad. Kamu kalau iman kepada saya, taati Nabi Muhammad. Kita taat sama Nabi Muhammad itu karena bukti keimanan kita kepada Allah. Wahai para suami, cintai istrinya. Tanggung jawab sebagai suami. Kasih nafkah istrinya dan anaknya. Kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kumaha we carana lah. Sanajan kulit hideung kapanasan, teu jadi soal. Nu penting anak pamajikan kaparaban. Nah, itu apa? Kenapa begitu? Sieun ku pamajikan? Bukan sieun. Ngalaksanakeun perintah Allah. Sieun ku anak lain sieun ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai para istri, taati suami. Hormati suami. Patuhi suami. Taat si ibu teh ka salaki teh. Mane jiga nanggeuy nog beureumna diparentah ku salaki teh teura tarabaha. Tara hararese, langsung sigap. Kenapa begitu, Bu? Takut sama suami? Bukan, bukan takut, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Teh Widi.
1: Baik, telah kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang telah disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 93. Kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 72996 727-5551 ataupun Anda bisa sampaikan pesan WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari susahnya malapetaka, beratnya kesengsaraan, buruknya putusan takdir, dan gembiranya para musuh di atas kesengsaraan lawannya." Muttafaq.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung di sesi tanya jawab seperti biasa. Sudah ada Pak Ahmad Irwan terlebih dahulu, Pak Kiai, ini yang selalu jadi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Widi dan Widi Cimili itu Teh Widi.
3: Ulu. Mulai Cianjur.
1: Cianjur, ya. Kebanjaran, ya. Cimindi.
2: Pak Ustad, begini ya, ada mungkin sebelum semua ke pertanyaan, saya mohon doa dari Pak Ustad bahwa anak saya sekarang kan dibutuhkan suatu kerja itu di daerah Cimindi itu kan, baru keluar dari SMK, baru lulus dari SMK itu kan, anak saya yang dari orang Bandung itu kan. Terus SMK doanya dari Pak Ustadz sekarang betul dibutuhkan kan. Nah itu, mudah-mudahan diberi kelancaran anak saya itu. Karena bukan anak saya melamar Pak Ustadz, tapi perusahaan yang membutuhkan kan.
3: Waduh,
2: seperti itu. Benar, benar itu kan seperti itu. Sehingga saya saya kesana nengok dititipkan ke pihak perusahaan tersebut. Namun ibunya tidak mau tahu. Pokoknya ibunya teh juga cina mengus rehan paling jauh bapak mana cina. Dulu kan ibunya pernah dia poligami, Ustaz. Ketika dendam masih ada itu ibunya ke siapa. Saya tidak ada apa-apa lagi. Tapi anak saya mohon doa dari Pak Ustaz. Itu yang pertama doa dari saya. Kemudian begini, Pak Ustaz. Tadi berikan dengan seorang Bani Israel berjanji mau iman kepada Allah. Nah sekarang begini, Pak. Kalau bisa bersama dengan sekarang, kita misalkan memilih punya anggota DPR, itu adalah ketika dia ada keinginan kepada masyarakat, mereka kemis, saya berjanji akan bekerja demi untuk kepentingan rakyat. Nah itu kan seperti itu. Nah ketika sudah jadi, bahkan telinga tertutup, mulut juga tertutup. Nah itu seperti itu, dia tidak mendengar lagi. Apakah sama dengan zaman Bani Israel yang seperti itu? Kan tadinya berjanji dia membela kepentingan pada kelompok, tapi sekarang kan tidak mendengar lagi suaranya. Suara-suara dari rakyat. Nah, kalau diumpamakan sama dengan Bani Israel, itu mungkin Ustaz yang saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi saja Pak Kiai.
3: Janji diingkari. Itu sifat Bani Israel dulu. Dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau ada orang yang bukan hanya anggota dewan ya, siapapun termasuk saya, termasuk Teh Widi, termasuk juga kita semua, seandainya kita berjanji lalu diingkari, yaitu kita menyerupai sifat Bani Israel. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengemban amanah janji yang sudah kita ucapkan ya. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya. Mohon doanya juga untuk putranya.
3: Oh,
1: katanya Pak Kiai.
3: Luar biasa ya.
1: Jadi bukan melamar ke perusahaan, dilamar. Tapi dilamar sama perusahaan.
3: Keren banget itu ya. Mudah-mudahan sih lancar segala rupina.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ada Aki Gazi. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, apakah tidak termasuk gibah dan namimah kita selalu menggunjing orang-orang Yahudi tentang kejelekannya? Dan apa yang harus kita sikapi dan imani serta kita ambil intisari dari ayat 93 surat Al-Baqarah ini? Mohon pencerahan.
3: Kalau sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, itu tidak disebut gibah. Misalnya kejelekan Firaun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian kita ceritakan gitu kepada halayak, itu bukan menggibah karena kita sedang mengisahkan kisah dalam Al-Quran. Nah kita mah ngambil hikmah, ngambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Nah tadi pelajarannya apa dari kisah ini? Nah, pelajaran ayat ini ya merupakan peringatan bagi umat manusia agar menyelaraskan antara pengakuan keimanan dengan tindakan. Gitu. Kan kita sudah tahu tadi Bani Israel mah tidak selaras antara ucapan dengan perbuatan. Tidak sesuai lah. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Nah, kita apalagi selaku orang beriman kepada Allah, ya harus sesuai. Ucapan kita A, perbuatan kita juga A. Ucapan kita B, perbuatan kita B. Nah, jangan sampai ucapannya A, perbuatannya B. Itu ya, demikian. Akigazi luar biasa.
1: Sudah terjawab. Ada Pak Kasmo juga di Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Kasmo.
4: Assalamualaikum Ustaz Anom.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, Pak Kasmo mendengar paparan Pak Ustaz masalah siap orang Bani Israil. Luar biasa kepalinteran anak gitu. Iya, keberanian sama pinteran. Yang saya tanya Pak Ustadz, bagaimana namanya pinter? Pinter dibagi beberapa bagian pinter. Ada anak pinter senior, ada pinter bener, ada pinter geter, ada pinter kiper, ada pinter checker, macam-macam pinter.
1: Dan pinter kelingan.
4: Iya.
3: Pinter.
4: Pinter segala macam pinter gitu. Ada pinter maker gitu. Ya, bagaimana pinter sebenarnya gitu? Pinter kudu di bahasa Sunda mah anu kudu di teratasin teh. Mata pinter, ya hayang pinter, ya hayang pinter, kita pinter, tak kumaha. Gitu. Segitu aja hari ini,
1: Pak Mangga.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja ditanggapi, pakai ada pinter teh banyak, cina. Pinter singer, pinter bener, pinter dan pinter kabalinger.
3: Itu teh kalimat eta teh aya dina Pancawalu ya nya.
1: Cager bager bener.
3: Nah, saur Pak Gubernur teh ningan. Cager
1: bager,
3: bager pin, bener pinter singer. Bener singer, pinter
1: cager bager bener pinter singer.
3: Pinter singer. Pinter singer. Pinter ya cerdas. Memiliki kecerdasan kecerdasan intelektual kan, itu namanya pinter. Orang yang memiliki kecerdasan intelektual itu pinter. Lamun ditanya Al-Quran bisa, Al-Hadis bisa, itu pinter. Jadi kalau ngomong itu suka berdasar gitu, pinter. Tapi itu cukup ku pinter hungkul, kedah singer, ai singer teh lincah. Ulah pinter tapi ku uleun gitu. Pinter ku uleun. Aun ai ku uleun teh eueuh kadaek. Cek anak muda zaman sekarang mah disebutna teh mager nya.
1: Malas gerak.
3: Malas gerak eta ku uleun bahasa kolot baheula mah. Ku uleun, mager nya, malas gerak. Jadi enggak mau kemana mana, diam aja gitu. Nya moal gawe-gawe atuh ari kitu mah gitu kan. Walaupun diam di rumah, tapi dia pinter. Misalnya pinter IT, dia paham tentang pengelolaan medsos. Ngerti? Aidaikan gitu mah, singer gitu disebutna, pinter teh. Sanajan cicing di imah ngasilkan, ngasilkan duit. Nah, jadi pinter teh kudu jeung singerna. Pancawalu ya teteh. Cager, bager, bener, pinter, singer. Jadi urang teh kudu cager, sehat. Maka pola makan, pola hidup, dari olahraga. Supaya sehat. Cager, itu cukup ku cager, kedah bager. Cager ge ari jahat mah, ngaruksak. Cager, bager, bener. Bener deh. Bener cek aturan. aturan agama, aturan negara ditaati. Nah, benar. Pinter, cerdas secara intelektual. Pinter singer. Ai pinter nanti. Pinter benar. Nya pinter benar mah dia pinter secara intelektual, dia juga taat kepada aturan, eta benar. Aturan agama ditaati, aturan negara ditaati. Nah, benar. Pinter
1: cager.
3: Pinter kabalinger.
1: Pinter kabalinger.
3: Pinter kabalinger. Orang banyak yang sombong dengan kepintarannya. Nah, eta pinter kabalinger. Merasa diri pinter lalu tidak menganggap orang lain. Lalu merendahkan orang lain, lalu meremehkan orang lain. Nah, itu namanya pinter kabalinger. Kabalinger ku pinter nak. Nauzubillahnya. Ai urang mah kudu pinter bener. Ya, demikian. Teh Widi.
1: Sudah terjawab ya. Iya. Pak Kasmo tadi sudah terjawab. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 08112209760. Kita ada Ibu Retno izin Ibu bertanya bertanya akhir ayat 93 kul itu kepada siapa dan bagaimana kelanjutannya?
3: Ul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ul katakan oleh engkau. Kepada siapa engkaunya di sana? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan ini yang disampaikan Allah kepada beliau. Sampaikan kepada orang-orang Yahudi saat itu yang ada di Madinah bahwa apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yaitu Bani Israel ini keimanan yang gak bener, sejahat-jahatna keimanan. Orang yang beriman mah bukan sami'na wa asaina kata Allah, tapi sami'na wa ato'na. Ongkoh kami dengar tapi kami ingkari. Ongkoh kami dengar tapi kami langgar. Bukan begitu iman yang benar mah. Eta mah sejahat-jahat keimanan kata Allah. Bejakeun. Gitu nya. Siap ya Allah. Nah, itu teh nabi teh punya sifat maksum teh eta. Selalu disampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah menyumput-nyumputkan gitu. Tidak pernah menyembunyikan apa yang Allah perintahkan. Kata Allah sampaikan, sampaikan. Apapun resikonya gitu. Walaupun harus dimusuhi, gak jadi soal. Yang penting cek Allah kudu disampaikan. Nah gitu. Ya demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Bu.
3: Bu Retno.
1: Ibu Retno.
3: Ibu Retno itu alhamdulillah. Jadi donatur tetap dari anak-anak yatim kita yang kita kelola ya tiap bulan. Alhamdulillah bulan ini juga beliau sudah memberikan supportnya. Terima kasih juga kepada yang lain ya yang sudah memberikan support. Mudah-mudahan tambah-tambah rezekinya oleh Allah. Amin.
1: Amin. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan juga dari Pak Wawan di Sumedang. Bentar, pertanyaannya beberapa ini. Yang pertama.
3: Waduh.
1: Apakah musyrik itu ada jenis-jenisnya dan tingkatannya? Kemudian yang kedua, yang Tuhannya lebih dari satu pasti musyrik ya Pak Kiai. Terima kasih. Tambahannya boleh. Walaupun banyak kebaikannya, banyak sedekahnya, tidak pernah berbuat dosa besar, amanah dalam kerja, sukses, tapi banyak jimatnya, percaya sihir dan kekuatan goib. Apakah amalan baiknya itu tidak akan sampai ke Allah alias sia-sia? Apakah amal manusia itu ada jenis-jenisnya juga? Kaderen begini pertanyaannya. Kita jawab satu-satu saja.
3: Tadi yang pertama.
1: Apakah musyrik itu ada jenis-jenisnya dan tingkatannya? Level musyrik.
3: Level musyrik. Ada. Musyrik itu kan ada musyrik sogir. ada musyrik besar, syirik kecil, kata Nabi, ada syirik besar. Syirik kecil itu naon? Ria.
1: Oh.
3: Model ria. Ria teh nyaeta ingin amal kita teh dipuji orang gitu, dilihat orang. Kita beramal teh pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin dikagumi orang. Nah itu syirik juga itu, tapi syiriknya syirik kecil. Syirik itu kata Nabi, hati-hati, iyyakum wasyirka, hati-hati kalian dengan syirik itu. Karena syirik itu akhfa min dabi bin namli, lebih halus dari langkah semut. Teh Widi pernah dengar langkah semut?
1: Enggak
3: pernah, saya juga pernah. Saking halusnya. Nah syirik itu lebih halus dari itu. Teka rasa kadang-kadang. Contoh misalnya tahajud jepret tadi di non
1: di posting
3: we. Ayah we nyelinap tah dalam hati teh pingin dipuji orang, pingin disebut orang soleh, pingin disebut orang baik. Udah itu syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Misalnya ada lagi syirik itu. Kita Pak naha cenah teu nyumbang. Sok sieun disebut ria. Gitu. Eta syirik eta teh ria teh nu kitu. Kalau kita menghentikan amal kita karena

0: abdi sedekah, ya, ya abdi sedekah. Tak, tapi ulah diumumkan lah di masjid teh gitu. Sian disebut ria kubatur. Haik teu tulus amalna teh. Tah eta teh ria teh nu kitu. Jadi ari nu ikhlas mah teu kudu omong-omon gitu.
1: Jangan banyak omong.
0: Teu kudu cacarita, teu kudu. Mere mah mere we. Sedekah mah sedekah we. Rek diumumkeun ku panitia, rek teu diumumkeun, jalan sedekah mah. Tah eta namana ikhlas. Sebab kenapa? Sebab yang dikejarnya ridho Allah, bukan pujian orang. Nah itu syirik itu kadang-kadang seperti itu kata Nabi. Nyari nyembah selain Allah mah udah jelas-jelas eta mah syirik badag. Nganggap dua, nganggap tilu ke Gusti Allah. Mantak, alhamdulillah Indonesia mah negara la ilaha illallah. Cok dina Pancasila, sila pertama naon?
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Ketuhanan yang Maha Esa teh artinya apa? Keyakinan bangsa Indonesia terhadap satu Tuhan. Keyakinan masyarakat Indonesia terhadap satu Tuhan. Satu Tuhan. Kan ketuhanan yang
1: Maha Esa.
0: Maha Esa. Artinya la ilaha illallah eta teh. Nya lamun di bahasa Arabkeun eta teh la ilaha illallah. La ilaha illallah itu. Di bahasa Indonesia keun we. Ketuhanan yang Maha Esa. Ari urang boga keyakinan Allah teh aya 2, aya 3, aya 12. Ah eta mah sudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Nah, terus tadi pertanyaannya.
1: Kemudian yang tambahannya walaupun banyak kebaikannya, banyak sedekahnya, tapi masih dudukun, masih punya jimat, jimatnya masih banyak, masih tataros ke goib, jin, ke dukun. Apakah amal baiknya akan sampai ke Allah?
0: Ari percaya kanu goib mah kudu. Kan ciri orang bertakwa teh alladzina yu'minuna bil ghaib gitu kan. Pan Allah ge ghaib. Malaikat ge ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, siksa kubur, nikmat kubur ghaib. Percaya orang kanu ghaib. Boro-boro kitu maot urang ge ghaib. Kapan sih saya akan meninggal kan enggak tahu kita. Di mana sih kita akan meninggal kan enggak tahu. Artinya ghaib. Ada tapi tidak diketahui adanya. Nah itu namanya goib. Ari iman mah kepada yang goib harus. Itu ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil goib. Maksudnya musyrik itu adalah kita yakin bahwa di samping Allah teh ada lagi yang lebih gitu, yang sama dengan Allah. Ah, na'udzubillah min zalik. Nah itu namanya syirik. Sehingga dalam prakteknya dia di samping taat kepada Allah, taat juga sama yang lain. Nah itu banyak kelakuan Bani Israel teh. Ongkoh iman ka Gusti Allah teh disebutna teh cenah, tapi geningan ku Allah dititah ulah nyembah kepada selain Allah, eh tarajol patung anak sapi disarembah. Nah gitu ya. Nauzubillah.
1: Nauzubillah. Pertanyaan Pak Hobir menarik sekali dan ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir. Bagaimana tobatnya orang musyrik agar mendapat ampunan dari
0: Allah? Ditinggalkan kamu musyrikan anak.
1: Tapi bukan hal yang mudah juga biasanya ya, Pak Kiai. Yang sudah terbiasa pagiling gisik dengan musyrik begitu, dengan tataros dan lain hal sebagainya, meninggalkan begitu saja kan bukan hal yang mudah juga. Ada ketergantungan, ada kecanduan.
0: Nah itu makanya selalu diperbanyak ucapan la ilaha illallah teh, biar meresap gitu kan. Wa usribu fi kulubikumul, bukan ijra, la ilaha illallah gitu kan. Ai orang-orang Bani Israel mah wa usribu fi kulubikumul ijra, ai urang mah wa

0: ribu fi kulubikum la ilaha illallah. Dengan keyakinan itu, dengan kita memperbanyak kalimat itu, dengan kita senang mengucapkan kalimat itu, meresap ke dalam diri kita, ke dalam hati sanubari, bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menyukseskan kepada saya kecuali hanya Allah. Taeta teh supaya meresap teh kumaha. Dari saeutik-saeutik mengucapkan kalimat etana atuh. Moal meresap. Ya supaya meresap ya gitu kan. Supaya wa usribu fi kulubikumul la ilaha illallah. Nah, bukan wa usribu fi kulubikum ijla, ada duit, ada jabatan, ada popularitas. Nah, biar terkikis yang tadinya diganti dengan la ilaha illallah. Nah, demikian.
1: Pertanyaan dari Pak Hobir ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Kita sampai pada kesimpulan, Pak Kiai.
0: Kesimpulan, perhatikan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, rumusnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Kan kita mendengar hari ini nih, dari Mutiara Pagi. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan sami'na wa asoina. Kami dengar, kami langgar. Ongkoh ngadengeken tapi dilanggar. Ngadengeken we tuluy, ayo diamalkan. Nah. Sami'na wa ta'na itu ciri orang yang benar-benar beriman, yang meresap ke dalam hati sanubari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag-jag gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung, kali ini mengupas topik mengenai tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 93 bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyimak Mutiara Pagi melalui FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Saya Widya Perdadi mengakhiri Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: namanya stunting bukan hanya masalah ASI, bukan hanya masalah PMT, tapi masalah yang sangat sistemik.
1: Ini kita amankan 113 kendaraan ya, dari 116 yang kita laksanakan penilangan karena...
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah Kota Bandung luncurkan Goes to Zero New Stunting. Sebanyak 116 motor diciduk Polres Cianjur karena knalpot brong. Pendengar, inilah informasi selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya Widya Perdani. Pendengar, mengawali informasi pertama, pemerintah Kota Bandung meluncurkan Bandung Utama Goes to Zero New Stunting untuk memperkuat upaya mempercepat penurunan kasus stunting. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Program ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan stunting tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurutnya, tingginya angka stunting merupakan persoalan sistematik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Emparan mengungkapkan berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8%, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 16%. Ia menjelaskan tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapatkan pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Menurut Parhan, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting. Di antaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan.
0: Namanya stunting bukan hanya masalah ASI, bukan hanya masalah PMT, tapi masalah yang sangat sistemik. Manusia-manusia unggul itu ada di Kota Bandung. Perguruan tinggi terbaik itu ada di Kota Bandung. Bukan hanya 1-2, tapi banyak sekali. Saya yakin bahwa populasi mahasiswa di perguruan tinggi terbaik ya, di Indonesia itu paling banyak di Kota Bandung.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, Puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah melalui sistem by name by address, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
4: Stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bermasalah gizi yang berlama-lama.
3: Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
2: Satlantas Polres Cianjur amankan sebanyak 116 motor karena menggunakan knalpot brong dan tidak. Tiga diantaranya tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
5: Ratusan kendaraan roda 2 atau motor diamankan saat dilakukan razia knalpot brong bersama jajaran anggota Polres Cianjur dan TNI serta instansi terkait di Sub dan Satpol PP. Operasi knalpot brong di Jalan Siliwangi dipimpin langsung Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko. Operasi kendaraan motor merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, salah satu program dalam disiplin berkendara di jalan umum. Dengan dilakukannya razia knalpot brong, menurut Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi, dari jumlah 116 motor yang diamankan, 3 diantaranya tidak dilengkapi surat-surat.
1: Ini kita amankan 113 kendaraan ya, dari 116 yang kita laksanakan penilangan karena ada 3 kendaraan yang tidak bisa menunjukkan kelengkapannya ya, dan dari STNK-nya.
5: Selain itu diimbau pada masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
1: Kami menghimbau kepada masyarakat Cianjur khususnya ya, untuk tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
5: Razia knalpot brong akan konsisten dilaksanakan karena banyaknya permintaan dari masyarakat melalui call center 110. Dari Cianjur, Yang Sopian melaporkan.
2: Mengantisipasi dampak kemarau yang kian meluas, Polsek Babakan Madang bersama unsur Forkopimda mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Langkah ini diambil menyusul mulai mengeringnya sumur dan sumber mata air warga, salah satunya di Desa Bojongkoneng. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
6: Kami dari BBBD Kabupaten Bogor ada 3 titik, tepatnya di wilayah Kecamatan Dewi Sadeng, 1, kedua di wilayah Ranca Bungur, dan ketiga di wilayah Babakan Madang, Cijayanti.
7: Warga di Kecamatan Babakan Madang mulai merasakan dampak kemarau dengan berkurangnya debit air bersih dari sumur dan sumber mata air yang biasa mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu desa yang mengalami kekeringan adalah Desa Bojongkoneng. Polsek Babakan Madang bersama dengan Forkopimcam pun mengambil langkah mengirimkan truk tangki air berkapasitas 4.000 liter membantu warga yang mengalami kekurangan air bersih. Kapolsek Babakan Madang, AKP Trias Karso Yuliantoro mengatakan pihaknya membuka laporan kepada warga melalui Babinsa dan Babinkamtibmas untuk bantuan air bersih bagi yang membutuhkan.
8: Insya Allah kita akan terus melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan perintah pimpinan kami dan bentuk kepedulian pemerintah, Forkopimcam, Babakan Madang, TNI Polri dan pemerintahan Babakan Madang untuk terus melayani masyarakat. Awal mulanya adanya laporan dari warga, dari Babinsa dan Babinkamtibmas berikut dengan kecamatan bahwa banyak yang terdampak kekeringan di masing-masing RT dan RW yang terdampak di desa-desanya. Sebenarnya ini bukan hanya Polsek Babakan Madang, kita menginisiasi bersama Forkopimcam bersama dengan sur lainnya, TNI Polri dan kecamatan.
7: Ada 4 desa di Kecamatan Babakan Madang yang terdampak kekeringan. Ketua RT 04 RW 08 Desa Bojongkoneng Wahyu mengatakan wilayahnya telah mengalami kemarau selama lebih dari 1 bulan. Warga mensiasati sumur yang kering dengan mengambil air yang dipipanisasi dari kawasan pegunungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9: Sudah Pak, sudah 1 bulan lebih. Selama kemarau ini biasanya kita pipanisasi dari gunung langsung ke masyarakat. Sangat Pak, sangat membantu. Saya berterima kasih kepada Kapolsek Babakan Madang sudah menyalurkan 1 tangki air bersih buat warga saya.
7: Desa yang mengalami kekeringan tersebut yakni Desa Sumur Batu, Cijayanti, kemudian Bojongkoneng, dan di Desa Babakan Madang. Pihak BPBD Kabupaten Bogor juga memberikan layanan bantuan air bersih dengan berkoordinasi kepada aparatur pemerintah desa setempat.
2: Beralih ke informasi lainnya, antisipasi kebakaran Tagana bersama DLH Kabupaten Tasikmalaya melakukan pendinginan area tempat pembuangan akhir sampah Ciorai dengan menyirami gunungan sampah di TPA. Nova Nugraha melaporkan.
10: Tagana Kabupaten Tasikmalaya bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan pendinginan tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Sampah Ciorai. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan pendinginan dilakukan dengan menyirami tumpukan sampah dengan air. Hal ini juga dilakukan guna mendinginkan suhu sampah, termasuk dikatakan Jembar, termasuk mencegah adanya reaksi gas yang terdapat dalam sampah yang bisa memicu kebakaran. Sehingga diharapkan dengan upaya ini, potensi kebakaran di musim kemarau ini dapat dicegah.
11: Juga dengan LH bekerja sama untuk menyiram di TPA, tempat pembuangan akhir di Ciorai, Mongreja, karena suhu di TPA tersebut lumayan cukup panas dan ketakutan itu akan terjadinya kebakaran atau gas yang bisa sewaktu-waktu meledak seperti itu dan mengakibatkan kebakaran. Tim LH itu menyiram TPA dengan air agar suhu tetap stabil.
10: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengatakan dengan kondisi cuaca seperti saat ini, tentunya tidak hanya masalah krisis air yang perlu diwaspadai, namun potensi bencana kebakaran juga perlu menjadi perhatian. Sebagai warga, tentunya ia akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap pemicu kebakaran, sehingga potensi kebakaran dapat terus diantisipasi.
12: Jangan ninggalkan rumah dalam kondisi kosong, terus harus listrik yang terpasang gitu. Ini harus hati-hati, harus menjadi perhatian bersama warga masyarakat.
10: Sedangkan berdasarkan data Tagana Kabupaten Tasikmalaya, selama Juli ini telah terjadi sedikitnya 5 peristiwa kebakaran. Bencana ini menghanguskan rumah dan tanah kosong di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Subang mengkampanyekan hemat air bersih di saat kemarau panjang. Berikut 8 tips hemat air yang harus diikuti masyarakat.
13: Memasuki puncak musim kemarau 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang mengajak seluruh warga untuk menggunakan air secara bijak. Kampanye bertajuk Bijak Menggunakan Air di Musim Kemarau mengusung pesan hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda kepada RRI mengatakan penghematan bisa dimulai dari hal kecil di rumah. BPBD Subang merinci 8 tips hemat air, antara lain mandi 5-10 menit, mencuci saat pakaian sudah penuh, menampung air hujan, dan menggunakan kembali air cucian sayur untuk menyiram tanaman.
14: Kemudian organisasi yang lain, jadi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanganan bencana itu adalah merupakan tanggung jawab pentahelik, yaitu unsur pemerintah, masyarakat, kemudian dunia usaha, akademisi, dan unsur media. Jadi dari kelima unsur itu adalah memiliki tanggung jawab bersama-sama berkolaborasi di dalam penanganan bencana yang ada di kita. Itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanganan bencana yang ada di Indonesia khususnya.
13: Enda menambahkan, menyiram tanaman di pagi atau sore hari dan segera memperbaiki kebocoran yang dapat berdampak besar terhadap krisis air bersih musim kemarau dinilai penuh tantangan, sehingga efisiensi air menjadi kebutuhan mendesak. Dukungan juga datang dari TNI, Komandan Kodim 0605 Subang, Letnan Kolonel CZI Asep Saifuddin menyatakan TNI siap menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih.
15: Di mana saat ini kita sedang berproses pengajuan, mudah-mudahan memang wilayah yang memang membutuhkan air, air di wilayah-wilayah pegunungan yang memang susah air, ya kita bisa membantu setidaknya mengurangi permasalahan di daerah.
13: Dandim juga mengimbau warga menghemat air sesuai kebutuhan sebagai bentuk dukungan terhadap kampanye pemerintah. Sementara itu, BPBD Subang juga membuka layanan pengaduan di nomor 0812-2433-4343. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: 4 kecamatan jadi prioritas penanganan kekeringan di Kabupaten Cirebon. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
16: Kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
2: BPBD Kabupaten Cirebon menetapkan Kecamatan Gempol, Klangenan, Sedong, dan Mundu sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan kekeringan tertinggi berdasarkan pemetaan 3 tahun terakhir yang dilakukan selama menghadapi musim kemarau 2026. Hal tersebut dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, kepada RRI. Ia mengatakan pemetaan tersebut
17: tersebut dilakukan berdasarkan kondisi sumber mata air dan sarana penyedia air bersih sehingga menjadi acuan pemerintah dalam menyiapkan distribusi bantuan air bersih.
16: Ini kan baru mau sesi bulan Juli, baru awal-awal jadi Pak. Kita belum ada prediksi lagi, tapi kita sudah memetakan potensi-potensinya karena dilihat dari pertama sumber mata air, terus yang keduanya sarana-prasarana air bersihnya. Jadi mungkin kemungkinan kan yang terdampaknya daerah-daerah sekitar yang disebutkan rawan tadi. Kalau sumber mata air itu memang kita kan ada dua setu yang besar, setu patok sama setu sedong. Itu memang langkah-langkahnya kita kan pertama pemantauan di dua sumber mata air itu. Karena kalau buat wilayah Mundu itu kan karena ketergantungan dari setu patok terakhir kemarin kita melakukan pemantauan di sana, diperkirakan debit airnya kalau tidak ada hujan itu paling sekitar 2 bulanan lagi itu.
17: Syamsul menjelaskan, BPBD juga memantau kondisi Setu Patok dan Setu Sedong sebagai sumber air utama. Ia menilai debit air Setu Patok diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara kondisi sumur warga di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan debit sehingga pengawasan terhadap sumber air terus diperkuat selama status siaga darurat berlangsung mulai dari 1 Juli 2026 hingga 30 September 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Melalui program Upland, Kabupaten Garut menjadi daerah percontohan pengembangan komoditi kentang. Berikut informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
18: Kementerian Pertanian, Kementan, dan International Fund for Agricultural Development mengevaluasi pelaksanaan program Upland di Kabupaten Garut yang dinilai berhasil dalam pengembangan komoditas kentang. Evaluasi itu dilaksanakan melalui kunjungan Project Completion Review atau PCR, Mission Project Upland tahun anggaran 2026. Kunjungan itu bertujuan menilai tingkat keberhasilan sekaligus membahas keberlanjutan atau sustainable program Upland yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut, khususnya pada pengembangan komoditas kentang. Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan program Upland merupakan program pengembangan pertanian terpadu di dataran tinggi yang diinisiasi Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani.
19: Latar belakang Bapak Ibu, kentang itu jadi objek pengembangan. Mungkin selama itu saja saya meyakin bahwa ini juga sebenarnya karena ada Upland ini, Pak. Ya, sekali lagi saya terima kasih adanya Upland. Jadi Pak Purwoto, alhamdulillah pinjaman sudah kita manfaatkan ya. Jadi, kalau itu boleh pinjam lagi buat kita, jangan lupa. Paling tidak kami bangga bahwa ganja kentang kami itu sudah menjadi sesuatu yang jadi komoditi kami dan alhamdulillah sudah mengangkat masyarakat Garut, Pak. Sebagai informasi bahwa pada tahun kemarin kita mengalami pertumbuhan ekonomi tentang ini komoditi di petani itu hampir 13
18: Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Garut sebagai salah satu lokasi evaluasi program tersebut. Menurutnya, komoditas kentang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ia berharap program Upland yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama IPED dapat terus memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Garut.
2: Aksi pengeroyokan yang terjadi kepada salah satu petugas penjaga rel kereta api yang berada di perlintasan Lewigoong Kabupaten Garut mengundang perhatian publik dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dikatakan manajer Humasda Daop 2 Bandung, Kuswardoyo. Fikri Subina menyampaikan catatannya.
20: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Barat beserta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu atas perhatian, dukungan, dan juga atensi penuh terhadap kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan sebidang JPL 227 Lewigoong, Kabupaten Garut. Insiden tersebut terjadi ketika petugas tengah menjalankan tugasnya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga mengingatkan pengguna jalan agar mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang. Namun upaya petugas dalam mengutamakan keselamatan justru berujung pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum. KAI Dapur 2 Bandung mengapresiasi respon cepat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan komitmen kuat, yaitu dalam mendukung terciptanya keselamatan transportasi, khususnya keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jawa Barat. Manajer Humasda KAI Dapur 2 Bandung, Koswardoyo, menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk kepedulian nyata, yaitu terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Pihak KAI menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dukungan tersebut juga menjadi semangat bagi seluruh insan kereta api Indonesia yang setiap hari bertugas menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengguna jalan di perlintasan sebidang.
0: Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan perjalanan kereta api dan pengguna jalan raya di perlintasan sebidang dapat menjadi perjalanan yang selamat untuk kita semua. Kami akan terus berupaya dan memastikan kasus ini akan ditangani lebih lanjut, sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus serupa yang akan terjadi. PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung akan senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa kereta api.
20: Selain itu, KAI Daerah Bandung juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat aparat kepolisian, yaitu khususnya Polsek Lewigong dan juga Polres Garut dalam mengungkap kasus tersebut. Penangkapan para pelaku serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Stasiun Bandung, Subina RRI.
2: Dan pendengar, menutup rangkaian Warta Berita pagi ini, kami sampaikan informasi news feature dari reporter Bilal Wibisono tentang Sentra Cemilan Kering Baltos Bandung yang jadi pusat perburuan oleh-oleh untuk wisata yang berkunjung ke kota Bandung sebelum kembali ke tempatnya masing-masing.

0: terletak di jantung kota Bandung. Pusat oleh-oleh makanan kering di Balubur Town Square menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asal luar kota usai berkunjung dari kota Bandung dan hendak membawa buah tangan ketika kembali ke daerah asalnya. Di tempat oleh-oleh Balubur Town Square atau Baltos ini, berbagai ragam makanan ataupun juga kue kering dijajakan bersama keluarganya untuk
1: ibu dari Bali. Oh, dari Jakarta. Ibu, kalau toko oleh-oleh ini baru pertama kali apa udah biasa, Bu?
2: Udah biasa.
1: Oh, udah langganan berarti. Oh, dari dulu. Beli apa aja sih, Bu, biasanya di sini?
2: Ya keripik lah
1: memang. Jenis apa tuh biasanya, tuh jenis apa, Bu? Andalannya.
2: Keripik tempe, manohana.
1: Oh, andalannya. Berarti emang biasanya dari Bandung dibawa buat keluarga di Jakarta gitu.
2: Iya.
1: Buat Jakarta. Kenapa sih, Bu, memilih di toko Madinah ini, Bu, di Baltos?
2: Ini ditunjukin sama kakak ipar saya di sini.
1: Oh, awalnya ditunjukin. Terus memang rasanya enak juga mungkin, Bu, ya. Heeh,
2: ya udah ke sini aja.
1: Sini terus. Tambah bisa ngetes dulu, Bu, ya. Heeh. Nah, jadi tahu gitu ya.

0: Fitur tester atau coba terlebih dahulu sebelum membeli menjadi hal yang menarik di sentra makanan kering Balubur Town Square ini. Salah satu penjaga gerai makanan kering di Balubur Town Square, Asep, mengatakan tempat tersebut biasanya dipadati pembeli ketika momentum akhir pekan ataupun juga libur panjang.
1: Asep yang jaga di sini ya. Ini biasanya toko oleh-oleh kalau akhir pekan ini ramai ya biasanya?
2: Alhamdulillah, kalau liburan mah lumayan pengunjung dari luar kota.
1: Oh, dari luar kota banyak. Kalau dalam kota juga banyak mungkin ya?
2: Alhamdulillah, yang langganan yang dalam kota.
1: Oh, langganan. Ini hari. Jualan online juga nggak sih? Ini
2: jualan.
1: Oh, ada juga di online ya?
2: Di online ada, di Shopee, Jasa, Gojek.
1: Ini harga mulai dari berapa sih ya? Berapa sampai berapa biasanya?
2: Harga mah sesuai barang, ada yang dari 1,60 sampai 260, ada yang sampai 400 abon gitu.
1: Berarti jualnya bisa kilo, bisa ons juga
2: bisa
1: mungkin on, ya?
2: Bisa ons, bisa. Menyesuaikan itu mah harga, mau beli 15.000, 20.000, tinggal ditimbang aja.
1: Kalau yang paling harga, gitu. Kalau yang paling laku apa sih ya?
2: Kebanyakan sini kentang manohara, kayak cireng aril, misalkan kentang putih.
1: Cireng aril itu yang gimana tuh?
2: Yang kayak gini.
1: Oh, ini yang gepeng ya, gitu ya, cireng gepeng.
2: Oh, pisang sale gitu, cistik. Siap, siap.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar luar biasa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kota Bandung, kalau dari jalan di Diponegoro saja sudah luar biasa macet. Kalau Anda setiap hari lewat jalan Supratman, itu di depan RRI Bandung itu belok arah menuju kanan itu ada Jalan Melania. Jalan Melania ini sebetulnya jalan kecil, gang kecil, tapi luar biasa ramainya begitu ya. Saya nyebrang aja untuk sekedar beli kopi hangat itu agak serem nyebrangnya gitu, padahal jalannya kecil. Tetap selalu waspada mendengar, utamakan keselamatan untuk pagi hari ini yang luar biasa padat sekali ya. Tapi tentunya juga di beberapa ruas wilayah di Kota Bandung juga padat banget sepertinya. Pagi tadi juga saya ketika perjalanan dari rumah menuju studio di seputar jalan Kircon ya, Kira Condong Ibrahim Aji, itu agak lampunya mati lampu. Wah, mati listrik. Ya mungkin mudah-mudahan tidak berlangsung lama, karena ternyata agak serem juga ya kalau jalan hanya mengandalkan lampu kendaraan, lampu motor gitu, tidak ada penerangan jalan, juga agak deg-degan juga. Menemani aktivitas Anda pendengar pagi hari ini, kami hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Suatu pagi, seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ma, Mama selalu terlihat cantik. Aku ingin seperti Mama. Tolong beritahu aku caranya, Ma." Dengan tatapan lembut dan senyum haru, sang ibu menjawab, "Untuk bibir yang menarik, ucapkanlah perkataan yang baik. Untuk pipi yang lesung, tebarkanlah senyum ikhlas kepada siapapun. Untuk mata yang indah menawan, lihatlah selalu kebaikan orang lain. Untuk tubuh yang langsing, sisihkan makanan untuk fakir miskin. Dan untuk jemari tangan yang lentik menawan, hitunglah kebajikan yang telah diperbuat orang kepadamu. Anakku, jangan sombong akan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Dan ingatlah bahwa kecantikan perilaku tidak akan pudar walau oleh kematian."
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Kang Adi.
1: Ayo bangun, katanya mau lari pagi.
2: Duh, ganggu aja, masih ngantuk nih.
3: Katanya mau sehat, gak mau punya penyakit jantung, kolesterol, hipertensi. Kalau olahraga, darah mengalir lancar. Lemak jadi energi, minimal jalan pagi 30 menit setiap hari.
2: Iya deh, aku pengen sehat biar bisa kerja maksimal.
1: Nah gitu dong, ayo keburu siang.
4: Mensana Incorporisano.

0: apa definisi bahagia Anda? Bahagia saya adalah bisa menemani Anda pagi hari ini dengan ragam aktivitas Anda di kesempatan pagi sampai dengan sore, bahkan tengah malam nanti ya. Tapi ternyata bahagia itu kita gak bisa beli di minimarket, gak bisa kita beli dimanapun. Ternyata bahagia itu kita yang ciptakan. Mari ciptakan rasa bahagia supaya orang-orang sekitar Anda juga merasakan bahagia bersama Anda.
1: Bandung pagi ini.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
5: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara